0: Selamat jam 7 pagi kalau muda. Sebelum dilanjut sama The Dandies, ini waktunya Dihar memberikan kamu Prambors News. Yang pertama, McLemore donasikan pendapatannya untuk Palestina. Dan yang kedua, Kemenkes kembalikan subsidi BPJS Kesehatan ke Kemenkeu. Selengkapnya cuma di Prambors News. Jadi kalau muda, McLemore menyumbangi 1 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 17,6 miliar rupiah untuk bantuan kemanusiaan di Palestina. Ternyata dana ini dikumpulin dari pendapatannya selama jadi opening act dalam tour konser Ed Sheeran nih kalau muda sepanjang tahun ini. Nah, donasinya akan disalurkan untuk mendukung organisasi kemanusiaan. Aksi ini jadi bagian dari upaya McLemore menyoroti krisis kemanusiaan dan mendorong perdamaian di Palestina. Selanjutnya kalau muda, Kementerian Kesehatan mengembalikan anggaran subsidi BPJS Kesehatan sebesar 10 triliun rupiah ke Kementerian Keuangan. Sebenarnya pemerintah nyiapin itu total 20 triliun rupiah untuk subsidi BPJS Kesehatan di 2026. 10 triliun dari Kemenkeu dan 10 triliun lainnya dialokasikan lewat Kemenkes. Tapi Kemenkes nggak bisa nih nyalurin dana tersebut karena nggak ada penambahan peserta BPI atau kenaikan tarif. Jadi dana 10 triliun itu dikembalikan Kemenkeu. Nah, Menkes Budi Gunadi Sadikin berharap prosesnya ini selesai bulan ini kalau muda supaya dana tersebut bisa digunakan BPJS Kesehatan untuk membayar rumah sakit. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.line. Prambors
1: News. Dengerin Prambors ya. Ribet. The Dandies kembali lagi, lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
2: Ahoy! The Dandies on Prambors Radio, Mas Dartonya lagi bobo.
3: Mas Darto lagi sakit dan aku sedang direnggut kebebasannya karena TikTok sudah nyala.
2: Gak boleh gitu dong kak, kita kan kayak sayang banget sama Ndoros-Ndoros yang ada di TikTok.
3: Ndoros, selamat pagi Ndoros. Jadi di TikTok itu gue lagi buka topik kaula muda. Apa yang ngebuat orang itu tertukar antara Danang dan Darto? Karena tadi begitu opening das, ada komen kedua ngomong gini, Yoman Imam Darto the comment. Hai.
2: Kakak yang pas film kamu ya?
3: Iya.
2: Film Mas Darto.
3: Film apa?
2: Pokoknya yang kamu namanya jadi Imam Darto atau sebaliknya?
3: Benar, itu seriesnya Pak Darto. Nama gue tuh Darto, jadi polisi namanya Darto. Mas Darto tukang jual mobil bekas namanya Danang.
2: Ih bukan, yang ada salah satu media bilang kayak ini menurut Imam Darto filmnya gini-gini, mukanya kamu.
3: Oh iya benar, kan? Mas Darto pernah diwawancara kayak abis premier gitu. Oh, iya. Ya ini menurut Dimas Danang, enggak menurut Dimas Danang, salah itu Pak Darto. Salah.
2: Sampai orang-orang lama pun tidak bisa membedakan Darto dan juga Danang.
3: Iya makanya tidak jadi apa yang ngebuat ketuker gitu. Karena nanti gue ada cerita yang kok bisa ya?
2: Iya.
3: Kok bisa ya ketukernya sampai segitunya? Ya, mau diceritain sekarang apa nanti?
2: Nanti aja deh.
3: Ya udah.
2: Kita kasih lagu dulu buat kalau muda yang baru bergabung. Hi, welcome, selamat pagi. Welcome. Tapi buat kamu yang mau melihat kesegaran kita pagi hari ini. Yeah. Lihat aja di mana, Kak?
3: Lihat aja di TikTok lah. Ini gue, aduh paling segar nih gue.

0: Iya.
1: Gue cuma mau ngitungin
0: tapi,
1: itu.
0: Tapi budgetnya kemana?
1: Jadi kan ini namanya juga kan mau padel nih kita nih ya kaula muda ya.
0: Enggak, nah, yang budget... padel nanti aja.
1: Oh iya, ya budgetnya berarti kita buat untuk fokus ke padel dulu tanggal yeah. 19. Karena kan dua Bahlul juga ngadain padel juga nih.
0: Iya, FOMO ya mereka.
1: Tanggal 19. Jadi kamu pilih aja kaula muda mau sama dua Bahlul tapi di mana?
0: Kota wisata.
1: Di kota wisata atau sama
0: Dendis
1: di
0: Cipete Jaksel.
1: Cipete Jaksel. Kamu pilih aja mau yang mana. Mau nonton yang mana juga boleh.
0: Iya, gitu. iya.
1: Cuma yang pasti yang dua Bahlul lebih seru ya.
0: Kayak makanannya banyak tuh ya.
1: Iya, betul.
0: Sponsornya soalnya banyak.
1: Itu
0: tapi
1: dia.
0: Nanti kita bakal telpon dua Bahlul.
1: Iya.
0: Nah, ngomongin soal olahraga,
1: iya.
0: Padel itu kan salah satu olahraga ya.
1: Iya.
0: Dan tadi gue udah ceritain kalau gue itu kenapa enggak padel lagi, karena menurut gue di titik kemarin itu gue udah berlebihan. Karena gue bisa padel pagi, siang, sore, terus udah gitu malam lagi. Pokoknya setiap diajakin tuh, ayo gas. Terus mahal kan kak padel?
1: Gue gak tahu, maaf banget gue.
0: Padel mahal.
1: Oke, mahal tuh berapa? Sekali main?
0: Sekali main bisa kayak 200 ribu.
1: Wadaw.
0: Jajan-jajannya gitu kan.
1: Oh bisa habis 400 lah ya?
0: Iya.
1: Gokil.
0: Terus
1: sehari 800 gue
0: dan juga. Sangat-sangat time consuming gitu. Soalnya kalau main kan minimal 2 jam, ya kan. Nah, kalau ngomongin soal olahraga, lu paling suka olahraga pagi, siang, sore, malam?
1: Gua. Gua prefer pagi atau sore?
0: Pagi kenapa? Sore kenapa?
1: Pagi itu lebih seger dan lebih menantang. Sore tuh emang kalau misalnya buat kardio gitu gua prefer pagi juga atau sore buat beban misalnya gue pagi. Kalau sore kenapa? Karena ini asumsi doang atau gimana gue nggak tahu. Nafasnya lebih panjang kalau sore.
0: Oh iya benar-benar. Kalau pagi
1: kayak badannya masih, tuh udah siap semua.
0: Iya. Kalau pagi masih kayak penyesuaian ya. Tapi ada dilihat-lihat nggak pernah olahraga nih?
1: Iya.
0: Gak ada waktu.
1: Iyalah.
0: Emang sore-sore ngapain sih?
2: Kerja.
0: Masa.
2: Sampai rumah juga masih.
0: Pacaran kali lu.
2: Enggak ada waktu buat pacaran. Kan aku ngumpulin topik yang gak dibaca sama kalian itu.
1: Mana nih dibaca nih?
0: Marah.
1: Nah, karena Bontot udah marah, kita ngomongin yang lain aja yuk.
0: Soalnya kan Cina kan olahraga sama pacarnya.
1: Asoy deh.
0: Ahai.
1: Dayung. Dayung di Ciliwung. Jadi lu harus tarik napas tuh, dayung tuh. Berapa kilo
0: capek
1: tuh?
0: Banget.
1: Wah gila deh, kacau tuh.
0: Kita mau nanyain ke kaula muda ya, kalau lu olahraga tuh enaknya pagi, siang, sore, malam. Tadi sekilas kita baca di TikTok itu ternyata banyak yang pagi juga.
1: Kenny lebih suka mana? Karena kan Kenny sekarang jadi instruktur cyclist.
0: Iya.
1: Cycling spin.
0: Kalau pagi itu lu tuh berasa semangat banget, hari itu lu jadi kayak gas gitu kan. Nah kalau misalnya malam tidur lu nyenyak banget. Nah pilih deh tuh yang mana.
1: Mau tidur nyenyak atau mau?
0: Karena kan badan capek tuh kak, abis olahraga gitu kan. Jadi kayak enak banget untuk tidur. Tapi kalau pagi itu seharian tuh jadi semangat. Gue nih kalau misalnya udah mulai kok lemes-lemes ya, oh berarti gue kurang olahraga gitu.
1: Oh Kenny hitungannya gitu ya. Kalau gue berarti pilih kalau gitu gue akan ubah jadi olahraga malam. Karena gue tuh susah banget ngantuk, susah banget tidur.
0: Si iya tuh, orang lagi siaran aja tidur dia.
1: Kacau deh.
0: Kalau muda kasih tahu ke kita ya.
1: Iya dong, kita tunggu.
3: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
4: Wow, banyak banget transaksi bulan ini. Tapi gak apa-apa sih, kan bisa

0: Dapetin double point di MyBCA. Ada hadiah spesial untuk 20 pemain dengan skor tertinggi di leaderboard. Main gacanya sekarang.
1: BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BCA merupakan peserta penjaminan

0: LPS.
1: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: Dendis on Prambors Radio.
1: Paula Muda masih bersama Mas Danang dan juga Kenny karena Mas Darto sedang radang.
0: Ya.
1: Dan besok dia harus ini baru di WA sama Mas Darto, ternyata dia nyiapin tari-tarian dan juga yel-yel dan lagu-lagu untuk Dendis Day Out. Jadi Silin makanya jatuh. Dia iya. Jadi dia harus istirahat, nanti malam dia latihan sama
2: GR dia.
1: Nanti ya, nanti sore dia latihan sama
2: kok ketiduran? Ketiduran gak kepikiran.
1: Oh, Batavia Dancer.
2: Oh, Batavia Dancer. Iya. Boleh, boleh, boleh.
1: Mas
2: Dato
1: lagi di pagelaran ya nanti. Keren dia.
2: Enggak, kan ruangannya juga enggak segitu gede ya.
1: Lah itu ntar tari-tarian di situ.
2: Dari satu lapangan ke lapangan 2, lapangan 3, lapangan 4.
1: Betul. Nah, karena ini pas dilihat ternyata 3 court aja cukup. Nah, court yang satunya lagi dijadiin mandi bola. Jadi buat yang nggak bisa main bisa nunggu di situ buat mandi bola. Lu tinggi-tinggi gitu mandi bola, seru kan?
2: Seru,
1: satu lapangan, satu court isinya bola semua.
2: Tapi,
1: seru kan?
2: Tapi si padel ini karena nggak tahu ya, kalau di circle gue udah mulai menurun nih, kayak maksudnya udah nggak segitu banyaknya.
1: Karena marketnya udah mulai dewasa.
2: Benar, dan juga jadi ke cater ya, yang mana yang serius, yang mana yang enggak gitu kan?
1: Yeah.
2: Tapi ada pernah coba padel gak?
3: Enggak pernah.
2: Oh, enggak pernah FOMO pedal. Jadi besok gimana dong?
3: Aku kan yang supervision.
2: Supervision.
1: Gila. Yes. Ini anak lama-lama hobinya merintah doang nih.
2: Tapi
1: merintah ngambek.
2: Pacar kamu yang Betawi itu bakal datang besok?
3: Enggak, nganterin aja jemput.
2: Apa juga sih?
1: Kenapa?
3: Kan dia, aku kerja.
2: Koko Betawi.
1: Datang aja udah, iya, nontonnya di situ biar kita ganggu-gangguin.
2: Iya, biar ketemu sama Mas Darto.
1: Kita fitnah.
3: Dia ospek dulu sama kalian.
1: Iya, enggak bontot, kita fitnah depan dia.
3: Masa, kok gitu?
1: Lah masa mau ngomongin orang di belakang, ngomongin orang di depan lah.
2: Fine. Tadi pertanyaan kita adalah kalau muda tuh prefer pagi, siang, sore, malam untuk olahraga.
1: Nah, di TikTok ternyata benar, lebih banyak pagi.
2: Iya, nggak tahu kenapa ya. Mungkin kalau misalnya zaman dulu orang kan nggak terlalu concern untuk olahraga. Mm-mm. Sekarang kalau lu ke GBK kalau muda rame banget.
1: Rame banget.
2: Iya. Mm. Dan di softball itu karena kemarin aku ada syutingan di sana, softball itu benar-benar tight banget schedule-nya. Mm-mm. Udah gitu yang nonton rame banget. Jadi seru.
1: Jadi sekarang softball dan baseball itu udah ini tepuk tangan buat promosinya teman-teman di softball ya, kayak Cap Tawon dan lain-lain gitu. Mereka itu berhasil ngangkat satu olahraga yang bisa dijadiin alternatif tontonan pacaran.
2: Iya, bener. Soalnya pada nonton softball sambil makan bakso lapangan softball itu terkenal banget kak.
1: Bakso lapangan softball?
2: Iya.
1: Serius ada?
2: Itu terkenal banget buat anak-anak GBK ya. Mm-hmm. Nah, jadi sore-sore tuh rame banget. Dan pas gue selesai syuting sekitar kayak jam 8-an gitu, ngelingkernya kak. Jadi kan lapangan softball di bawah, terus yang tempat buat nontonnya sama yang jualannya di atas.
1: Iya.
2: Ngelingkernya sampai lapangan softball. Jadi dari atas ke bawah itu pada ngantri buat
1: bakso.
2: Makan bakso.
1: Wah.
3: Iya kan? Iya, aku pernah ke sana mau pacaran kan. Terus pas ngeliat antrian enggak jadi.
2: Iya,
3: gamut banget. Banget.
2: Tapi banyak orang pacaran di
3: iya,
2: situ.
3: Iya, memang banyak.
1: Terus jadi bawa mobil. Bawa mobil enggak?
2: Kenapa emang?
1: Bontot, bawa mobil enggak?
3: Enggak, bawa motor.
1: Oh, bawa motor.
2: Apa sih
1: kok? Aduh, kirain bawa mobil.
2: Tuh kata si Revin, antre mau 2 jam katanya.
1: Oh iya?
2: Makan itu, itu hits banget.
1: Prambors juga punya tim softball loh, softball baseball.
2: Gak usah diadadain, bener gak sih?
1: Benar, coba gue.
2: Siapa aja mainnya?
1: Iya, emang udah ada zaman dulu. Dari dulu sampai sekarang.
2: Zaman dedengkot kita.
1: Enggak, masih ada sampai sekarang, coba googling. Tim baseball, tim softball Prambors ada tahu.
2: Gitu.
1: Buat kaum muda jadi bisa alternatif tuh ya, Kenny nyaranin kamu buat nonton softball karena seru banget. Kalau kamu pengen ngedate udah gitu, pengen santai-santai aja, enggak ngeluarin duit banyak, bisa tuh.
2: Bener, karena softball itu setahu gue lumayan murah kan, banyak kan? Orangnya bisa sampai 20-30 orang.
1: Iya.
2: Per kali datang itu cuman kayak 90.000. Gitu.
1: Terus lu bisa sekarang juga para tim baseball dan softball itu ada wahana juga kayak slow pitch gitu.
2: Betul.
1: Itu slow pitch ya namanya.
2: Iya, slow
1: yang
2: pitch.
1: Lempar-lempar gitu, itu lu bisa ngerasain jadi pemain softball tuh gimana?
2: Ih, seru sekali.
1: Dan biasanya yang slow pitch softball karena baseball bolanya lebih keras.
2: Betul. Dan slow pitch lambat kan?
1: Iya. Yeah.
2: Karena ada fast pitch juga kak. Mm-mm. Nah, Genus retinanya kan pernah robek. Uh-uh. Itu gara-gara main begitu.
1: Slow pitch.
2: yang fast dia.
1: Oh, yang dia fast.
2: Iya.
1: Oke.
2: Sampai robek retinanya. Jadi hati-hati juga ya kalau muda ya.
1: Iya, betul.

0: Ini udah banyak banget yang mau tahu tentang Dendy's Day Out. Emang masih bisa ini apa namanya
1: daftar adek?
2: Hari ini kita pengumuman. Jadi
1: udah tutup. Udah tutup, oke lah.
0: Gini deh, kalau muda kalau emang gak kebagian yang Prambors, ikutin Dua Bahlul.
1: Iya, pada kedua Bahlul. Dua Bahlul bukannya lebih gede, katanya dia ada 200 court apa kalau gak salah. Iya. Coba-coba kalian ke Instagram Dua Bahlul, terus kalian lihat itu ada padel juga.
0: Bisa gitu ya? Kita punya acara tapi promoin acara orang.
1: Iya, karena kita udah penuh.
0: Oh iya, udah penuh.
1: Kita support temen lah.
0: Iya, benar-benar.
1: Iya kan?
0: Acara kurang ya?
1: Iya. Kacau deh. Kacau. Pak Darto lagi sakit hari ini, buat yang baru bergabung, kita doakan dia cepat sembuh dan nanti malam dia gladi resik sama Batavia Dancer untuk penyambutan para peserta di court padel Dendy's.
0: Tapi udah dua kali nih Dendy's Day Out terus ramai terus. Yang pertama sepedaan.
1: Iya.
0: Nah, waktu sepedaan itu kita belajar kalau muda karena tiba-tiba kan banyak yang datang tuh.
1: Iya.
0: Ya kan? Uh-uh. Udah gitu kata Mas Darto, "Ya abis di jalan mah buar semua kayak yang satu ke kanan, satu ke kiri." Soalnya ribet juga kan kalau di CFD tuh.
1: Sebenarnya enggak. Sebenarnya cukup rapi kemarin pas lagi sepedaan. Mm-mm. Karena ya semuanya datang barengan ke tempat kopinya, makan bareng, ngobrol, ketawa-tawa, foto dan lain-lain. Hmm. Cuma ya itu memang memang butuh kurasi lebih sih, terutama di pendaftaran. Karena kemarin aja tuh sempat jadi bingung gimana nih ngaturannya karena banyak yang ikut.
0: Oh iya, dan juga kayak nggak tahu yang udah datang mana, yang belum datang mana gitu kan.
1: Betul.
0: Karena nggak ada pendaftaran. Kita buka kan pendaftaran buat Dendy's Day Out yang padel ini. Ada berapa adek yang daftar?
2: Ada 200 lebih.
0: Hampir 300.
1: 300, mana kita cuma butuh manusianya 20 ya?
0: 40. Untung 40.
1: Iya, kita itu aja kita kurasi banget. Dari 300 itu 10% ya pada jago-jago. Masih pengen main.
0: Iya bener.
1: Iya, makanya kayak ada, ya Allah.
0: Ada kalau muda yang bilang kayak, "Aku gak main padel, aku juga gak tertarik mau ikutan, aku boleh gak ngumpul aja?"
1: Boleh.
0: Menu-menuhin ruangan lu,
1: boleh,
0: kata gue.
1: Boleh. Yang gini aja deh, kalau enggak kita butuh bantuan kaula muda buat jaga tas deh.
0: Penitipan.
1: Enggak, tapi yang jelas Dendy's Day Out bakal ada terus. Mm-hmm. Mungkin selanjutnya adalah ini ya, bazar ya.
0: Bazar.
1: Kita jual pre-love.
0: Iya benar, kalau muda pre-love, jadi bisa kayak pre-love-in barang-barang kita, barang-barang Mas Darto, Raffi.
1: Lu.
0: Gue banyak banget juga sih.
1: Nah, gue nanti pas pre-love, dingklik gue. Barang gue dikit banget, gue gelarnya di lantai.
0: Kamu yang beli-beliin barang kita.
1: Bisa jadi.
0: See you ya kalau muda besok ya, Dendy's Day Out, Padel Edition.
3: Kalau muda, Dendy's Day Out balik lagi. Kali ini edisi Padel. Mau tahu info lebih lanjut? Mampir aja ke Instagram Prambors. Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB 2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBB 2, jangan lupa ya. Soalnya PBB 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
6: Guardian Ghost to Campus balik lagi.
7: Hah? Terus kampus kita bisa didatengin Guardian juga?
6: Bisa dong, tapi kampus kita harus nunjukin dulu kalau emang the chosen one.
7: Caranya?
6: Ikutan Guardian Kampus Han. Bikin konten kreatif, spill kenapa kampus kita wajib didatengin Guardian.
7: Kalau kepilih, kita dapat apa?
6: Yang pasti, Guardian bakal hadir ke kampus kita bawa wellness experience yang seru. Dari talk show seru, beauty touch up, ketahui dan konsultasikan kesehatan kamu. Plus, kampus kita juga berkesempatan dapetin hadiah 15 juta.
7: Wah, bisa dapat wellness refresh rame-rame nih.
6: Eits, Guardian Goes to Campus juga bakal diramein brand-brand hits selain Guardian. Ada Emina, Blackmores, Azarin, Karasan, In The Mood, Body Breeze, Glad to Glow, Next Prime. Banyak banget keseruannya.
7: Bestie, kamera mana kamera?
6: pesan Guardian Kampus Han sekarang. Info lengkapnya follow Instagram @guardian_id. Let's celebrate well with us.
3: The Dandies dari jam 6 sampai jam 10 pagi cuma di Prambors.live.

0: Thank you, DJ.
1: The Dandy's on Prambors Radio.
2: Thank you, DJ. Thank you, Bong Keng.
1: Ya.
2: Tahu konten itu nggak?
1: Enggak.
2: Thank you, Bong Keng. Nggak tahu ya. Ntar kita nonton ya.
1: Bong Keng itu artinya apa?
2: Ada nama orang. Kayak sebutan kayak Cilai gitu atau Kinoy.
1: Oke. Besok tuh kan kita Dandy's Day Out-nya ada di The Paddle Room yang ada di Cepete ya kan.
2: Iya.
1: Terus kan gratis, cuma perlu bawa diri aja gitu kan.
2: Sama kalau kamu punya raket, bawa raket kalau muda.
1: Iya benar. Nah, peserta yang udah terpilih boleh cek sosial media Prambors dan besok jangan lupa bawa raket sendiri kata Kak Danang soalnya.
2: Bawa raket.
1: Sana mahal. Sewa raketnya 125.
2: Jadi raket di sana 125.000, roket di sana lebih mahal lagi. Jadi kamu pilih aja deh. Mau bawa raket apa roket?
1: Enggak dong, raket dong.
2: Roket apa yang murah?
1: Roket kroket.
2: Betul.
1: Enggak, itu pasti enggak ada jawaban. Betul.
2: Roket ke tadi ya.
1: Roket. Ya udah.
2: Kacau.
1: Udah gitu aja, see you besok. Tunjukkan keprimaanmu.
2: Aduh.
1: Jangan telat karena peserta pertama yang datang akan dapat hadiah spesial. Dan gak itu doang, karena peserta dengan energi paling asoy deh. Jadi skill itu kan belakangan.
2: Iya. Ya kan? Yang penting gembira.
1: Yang penting gembira.
2: Oh, brief terakhir pakai kostum ya kalau muda.
1: Iya, kata Mas Darto
2: iya,
1: harus secantik mungkin.
2: Karena gini, Mas Darto ini kan sebenarnya lagi sakit nih.
1: Iya.
2: Ya kan, dia itu lagi mulihin diri.
1: Mm-hmm.
2: Karena nanti sore dia mesti gladi resik barengan Batavia Dancer untuk nyambut kaula muda yang tanding besok di Dandy's Day Out dengan tari-tarian dan juga kan dia kreatif director kan.
1: Iya benar.
2: Dia lagi nyiapin ini semua buat kaula muda. Is, jadi tolong DM Imam Darto, Pak Darto semangat gladi resiknya langsung. Kasih dia pujian, kasih dia semangat supaya dia bisa semangat terus.
1: Kan hari ini dia yang panas, besok kita yang panas. Lihat dia joget-joget.
2: Lah gue gak dateng. Kacau tuh.

0: Prambors Radio, The Dandies. Eh coba, Botot mau opening, coba.
1: Katanya aku tadi yang buka.
0: Oh iya, maaf ya.
1: The Dandies on Prambors Radio.
0: Kalau benar, kalau misalnya dengar iklannya The Dandies, terus ada kayak The Dandies Padel. Coba puterin iklan Dandies Padel, Peng.
1: Ayo, Mas Gepeng.
0: Coba, Peng. Nih, sore bontot ya. Bagus tahu sore bontot.
1: Apa iya?
0: Iya, bagus lah. Ah, lama nih gue nge-rap nih.
2: Kalau muda, Dandies Day Out balik lagi. Kali ini edisi Padel. Nah, mau tahu info lebih lanjut?
0: Kayak gitu tuh sore bontot. Bontot tapi gak mau jadi penyiar.
1: Aku gak ada bakat public speakingnya lagi, Mas.
0: Ya, gue juga gak ada, lo liat aja emang gue public speakingnya bagus.
1: Kan gue special case.
0: What do you mean with special case?
1: Special case aja, kan personality-nya ada gitu.
0: Lo kamu juga ada kan, nih.
1: Personality kamu apa emang?
0: Kaula muda, Bontot itu dia adalah seorang bookworm. Dia baca buku, kamu berarti setahun kemarin baca buku berapa?
1: Dikit, aku cuma baca 3.
0: Baca 3, oke. Tapi ada orang yang gak baca buku sama sekali.
1: Benar sih, benar-benar.
0: Iya kan? Udah gitu dia nongkrong sama pacarnya di Smiljen. tempat kopi, gitu emang ada book club di situ. Book club.
1: Iya, emang banyak yang jualan buku dan emang ada buku untuk dipinjam, baca-baca gitu.
0: Tuh, dia tuh hobi banget baca. Berarti kan butuh penyiar yang pinter kayak gue kan?
1: Kok bisa gitu,
0: maksudnya? Kok bisa gitu, waduh? Maksud lo apa? Bodoh gue?
1: Enggak.
0: Gue kasih tau lo betul.
1: Self-claim.
0: Jadi sebenarnya Bontot punya loh ini, apa namanya, personality. Siapa yang setuju kaula muda kalau si, siapa nama lo, Kina? Si Kina ini jadi penyiar. Yang di TikTok boleh ikutan, yang dari kita juga boleh wawa. Dan abis ini kita lagi berusaha nelpon satu orang kaula muda yang pengen minta maaf on air ke pacarnya. Kacau deh.
1: Crazy.
0: Gila. Tapi sebelumnya kocok kecerit dulu nih audisi.
3: Saya kocok, saya kecerit. Ya kecerit, ya kocok. Dengarkanlah kami di Kocok Kecerit Show.
4: Kecerit, nonton audisi. Kecerit.
5: Kecerit.
4: Kemarin gue nonton audisi dong.
5: Wih, bangga banget lo, kayaknya biasa aja lagi.
4: Beneran.
5: Nonton di mana?
4: Bioskop.
5: Bioskop?
4: Iya.
5: Lah, di TV juga ada.
4: Bioskop kan gue nonton Batman. Odyssey.
5: Odyssey.
4: Ya kalau Spider-Man kan oh Marvel gitu.
5: Oh gitu.
4: Iya.
5: Nah itu tadi gue bilang nonton di TV aja, ngapa nonton bioskop, buang-buang duit.
4: Kenapa?
5: Lu nonton Odyssey yang mana? Dangdut, Indonesian Idol, KDI yang mana? Odyssey yang mana?
6: Odyssey.
5: Hah?
6: Odyssey.
5: Lo nonton apa tadi bilang? Di bioskop.
4: Odyssey.
5: Ya ilang.
4: Nanti aja Christopher Nolan.
5: Pas grand finalnya aja, ngapain nonton Odyssey di bioskop?
4: Odyssey.
5: Hah?
4: Odyssey.
5: Gak jelas deh lo. Lama-lama. Capek gue ngomong-ngomong lo cerit. Nonton buang-buang duit. Sombong banget, mentang-mentang kaya. KPR 3 hari. Terus sekarang nonton Odyssey aja pakai di bioskop.
4: Oh kaset. Odyssey.
5: Oh CD.
4: Betul.
5: Oh listrik balik.
4: Bener, Odyssey.

0: The Dandies from 6 a.m. to 10 a.m. on Prambors.live.
1: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
2: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
3: Pemerintah
2: online.
3: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
4: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
6: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka Prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, Prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di Prambors.live. Jadi semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di Prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
0: The Dandies on Prambors.live.

0: Prambors News.
1: Hai kalau muda, kembali lagi di Prambors News pastinya di jam 8 ini ya. Yang pertama, siap hadapi tsunami, Jepang buat pot darurat yang bisa mengapung dan tampung 20 orang. Dan yang kedua, pelajar di Papua kalau muda demo, pilih tuntut pendidikan gratis daripada MPG. Selengkapnya coba di Prambors News. Jadi kalau muda, Jepang punya inovasi baru buat menghadapi bencana tsunami. Namanya adalah Safe Plus, yaitu pot perlindungan darurat yang dirancang buat mengapung mengikuti arus saat tsunami. Nah, kapsul ini terbuat dari material FRP dan bisa menampung nih sampai 20 orang. Ketahanannya juga udah diuji nih kalau muda, mulai dari uji benturan, jatuh ke air, sampai bisa membalikan posisi secara otomatis kalau misalnya terbalik. Ribuan pelajar di Papua nih kalau muda gelar aksi unjuk rasa pada hari Selasa 15 September kemarin. Nah, mereka ini tergabung dalam Solidaritas Pelajar West Papua atau SPWP dan menolak program makanan bergizi gratis atau MBG sekaligus menyuarakan tuntutan pendidikan gratis. Nah, aksi ini berlangsung di sejumlah wilayah kalau muda, mulai dari Kota Jayapura, Sentani, Wamena, Nabire, sampai Yahukimo. Terus, para pelajar ini membawa spanduk dan poster serta menyebut pendidikan sebagai hak dasar yang seharusnya bisa diakses secara adil termasuk di tanah Papua. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
2: Prambors.
3: Lagi enggak nih? The Dandies. On Prambors Radio.
4: See? Iya enggak? Kemarin kan gue udah ngomongkan hari Kamis, hari Kamis. Kayak James Hetfield, kayaknya tuh juga James Hetfield tuh vokalis Metallica ya kaulah muda. James Hetfield tuh kalau nyanyi Enter Naira. Nah, kayaknya tuh The Dandies.
3: Ada.
4: Keren banget deh.
3: Kita enggak ada Mas Darto.
4: Kita enggak ada Mas Darto deh.
3: Iya.
4: Kita bebas.
3: Kita mau semoga ya Kak, kita bisa memperbaiki hubungan dua kekasih. Yang katanya satunya ini lagi ngambek banget. Ini cowoknya mau minta maaf lewat on air katanya.
4: On air ini berarti dia laki banget. Katanya dia nyoret-nyoret ini tembok rumah pacarnya.
3: Dong.
4: Iya.
3: Ini kenapa ada for context-nya?
5: Dia jadi masuk live TikTok Prambors terus dia bilang, tolong dong, aku bilangin aku minta maaf sama pacar aku gitu. Ya udah, kita call aja langsung. Okay. Kamu yang ngomong langsung, jangan nitip.
3: Iya, mana. Matiin dulu radionya.
4: Matiin dulu. Renkar.
3: Nasi.
4: Ren.
6: Halo.
4: Nama lu siapa aslinya?
3: Kok nge-lag sih?
4: Men.
3: Woi. Uy.
4: Halo.
3: Ya, dia matiin radionya sekalian matiin handphone kali. Halo.
6: Ya, halo.
3: Nah, dengan siapa ini?
6: Dengan Rizky.
4: Ah, Rizky. Rizky lagi di jalan apa di kapal laut?
6: Di jalan, Kak.
4: Di jalan, oke. Rizky, coba ceritain dulu apa yang membuat lu menghubungi Prambors via TikTok untuk minta maaf. Apa dasarnya?
6: Karena dia udah gak mau ketemu. Walaupun ketemu sudah kayak gak nganggep ada. Telepon gak boleh. Terus biasa video call sehari bisa 15 kali juga gak boleh.
4: Lu video call dia 15 kali?
3: Lu gak ada kerjaan apa gimana coy?
4: Terus apa yang ngebuat lu bertahan?
6: Karena gue cinta kali, Kak.
3: Tapi apa yang membuat dia marah? Ini kalau dari TikTok katanya mungkin lo selingkuh kali.
4: Nah.
3: Benar emang?
6: Enggak.
3: Terus apa salah lo?
6: Sebenarnya masalahnya kecil-kecil tapi banyak.
4: Oke. Okay.
6: Pengen ketemu jelasin satu-satu. Terus jawabannya gak usah validasi, gak usah ketemu, kamu mau validasi.
4: Kecil-kecil tuh apa coba? Top 3 yang paling chaos deh, top 3.
6: Saya ada gak jujur sih.
4: Oke, gak jujur apa tuh? Rizky, nomor 3. Tidak jujur, kenapa tuh?
3: Nomor, mungkin
6: lo... yang Sebenarnya bukan gak jujur, cuma belum cerita aja.
3: Itu dia. Itu dia cowok itu. Iya kan?
4: Lu jangan nunjuk-nunjuk gua lu. Oke.
3: Okay. Oke, okay, belum cerita atau belum cerita, okay. Belum waktunya kali ya lu mencari waktu yang tepat. Oke, okay, terus kedua?
6: Itu yang terbesar sih. Kalau yang kedua, yang ketiga sepertinya kayak ya faktor biasalah, enggak on time.
3: Oke, okay. Enggak on time-nya berapa lama? Kalau 5 menit, 10 menit? Hmm. Setengah jam enggak apa-apa kalau
6: biasanya sehari 15 video call tiba-tiba kayak cuman 2 kan. Aneh.
4: Kiki, bentar. Sorry banget. Ini gue tau ini gaya lu, tapi sorry banget. 15 video call. Biasanya 15 hari 15 video call. Ini cuma 2. Itu berarti request dari pacar lu?
6: Enggak, jadi request. Kita kan sama-sama kerja di jalan, di lapangan. Setiap okay. kayak kita sama-sama di perusahaan yang sama.
4: Oke.
6: Pasti online.
4: Oke. Jadi di video call itu adalah momen kalian bersama lah ya, saling ngabarin dan lain-lain. Oke. Ya. Oke. Terus.
6: Ya tiba-tiba saya keluar kota terus nggak ada sinyal.
4: Oke. Oke. Kalau gitu, yang ketiga katanya lu makan baksonya dia gitu ya? Enggak ya.
3: Oke.
4: Oke. Kalau gitu langsung sampaikan permintaan maaf lu. Mungkin ini ada kaula muda temennya dia yang lagi denger. Mm-hmm. Tolong sampein ini Rizky benar-benar tulus minta maaf. Dan ini nunjukin kalau Rizky tuh sayang banget sama si gadisnya ini.
6: Oke. Okay. Hai. Biasanya aku tahu kamu di mana, Sherlock, Sherlock. Sekarang aku gak tahu. Telepon juga gak bisa. WA gak respon. Aku cuma mau bilang maaf, sudah buat kecewa. Udah, itu aja.
3: Lah?
4: Gantung amat, Ki. Coy. Ini bandwidthnya Prambors, ini harusnya bisa buat iklan loh, Ki. Lu ngomong yang panjang, dikit ulang. Yang panjang. Masa gitu doang?
6: Beneran, sambil bawa penumpang loh. Oh.
4: Ya Allah. Lu ngomong dong, Ki, dari tadi. Ya Allah.
6: Empat laki-laki di dalam mobil ini.
3: Ada empat laki-laki. Mana udah. Suaranya, teman-teman semua?
4: Mana suaranya teman-temannya Rizky nih, para penumpang. Hati-hati di jalan ya. Ya Allah, plot twistnya gini banget. Ganjil lo Rizky emang. Hati-hati jalan, Ki.

0: Manis sekali.
1: Kacau deh ini pending. Miss independent.
0: Independent.
1: Independent. Oh, independinging.
0: Ini begini. Tontonan kita sama sih.
1: Ini deh beninging. Kalau udah kan hari kan kadang-kadang suka sedih gitu di hari kan ya. Atau lagi kayak berat gitu. Tontonan gue sama Kenny kayaknya sama tuh. Kayak cuma nonton ini bening, ini di bening. Itu aja udah ketawa ya.
0: Enggak, udah gitu referensi tiga penyiarnya sama ya, jadi gak ada yang bener. Kita lagi
1: kacau
0: mau tanya ke kaula muda ini. Kan DDO.
1: DDO?
0: Dandis Day Out.
1: Oh iya, Dandis Day Out besok kan padel nih kaula muda.
0: Iya, actually kita tuh butuh ide-ide baru gitu ya. Apa kalau ada idenya apa?
2: Mau jangan motoran, aku suka sih yang market itu.
1: Tunggu. Udah nggak motoran, maksud lo apa buntut?
0: Aku nggak suka motoran
1: dia. Dia bilang aku udah nggak motoran.
2: Jangan motoran, kan tadi Mas Gavin bilang yang motoran, nggak mau motoran.
1: Oh, gue pikir kayak buntut udah nggak motoran. Oke, terus buntut
2: itu yang market kayak seru deh, tapi kita belanja nih second hand ada DJ Ulio, itu seru banget.
0: Iya, DJ Ulio.
1: DJ Ulio pecah sih.
0: Best. DJ Ulio yang enggak tahu kalau 130 itu lebih cepat
1: daripada 105.
0: Iya.
1: Kacau.
0: Ya kayak kan kalau misalnya BPM-nya itu lebih tinggi atau lebih gede angkanya, itu lebih cepat atau lebih lambat? Jul. Lu serius gak mau?
1: Lu gak pernah lihat speedometer lu Jul.
0: Tapi lucu banget DJ Ulio, namanya DJ Panik ya kalau muda ya.
1: Oh, lawannya DJ Panda ya. DJ Panik. Iya kan ya, keren.
0: Seru tuh. Terus kita beli-beliin apa namanya? Barang-barangnya
1: Wadiabala
0: ya kan.
1: Udah gitu nanti ada bayar 10.000 room tour ke tempat kita siaran.
0: Ngapain kok dibayar? Lah, kayak masuk wahana kata gue.
1: Iya kan mau foto-foto di sini bayar lah. Ini kan enggak gratis ini Mas Bagus ini.
0: Oh iya benar juga sih.
1: Bikinnya ini.
0: Tuh, ya kan? DJ DRTO barengan sama DJ Ulio.
1: DJ Ulio, DJ DRTO nanti gua sama Ralfi tari-tarian. Udah gitu Eda nanti akan bikin pertunjukan sulap sambil sulap vocalizing.
0: Enggak, Eda yang NPC. IL ya.
1: Oh iya benar. Kenny ngapain Kenny?
0: Aku tari perut.
1: Kenny tari perut.
0: Eksa. Makasih Eksa idenya.
1: Ya, Kenny tari perut. Oke, okay, menurut Eksa. Oke. Okay. Nah, kalau Genus duduk.
0: Masaknya dia lebih
1: enak
0: ke apa?
1: Masak dia. Gitu. Jadi emang di sini lengkap ya entertainment.
0: Gepeng nyolder.
1: Iya, benar. Jadi Gepeng buka servis apapun.
0: Bener ya? Jadi kalau muda kan Gepeng ini terkenal dengan solderannya.
1: Iya.
0: Jadi lu punya masalah apapun sama dia,

0: solusinya adalah solder.
1: Benar.
0: Jadi kita buka jasa itu.
1: Kita buka jasa gap. Jadi gepeng yang kayak orang perindavan yang dapat barang, iya dapat barang rusak terus dia loncat-loncat gitu. Terus digepruk-gepruk gitu, tahu enggak lo? Nah, tahu enggak, Bang? Yang alat rumah tangga, yoi. Kabel ditarik dulu, dilempar apa gitu.
2: Kemarin Mas Gepeng lagi nyolder di depan kan. Terus Ratu dateng. Dia ngeliatin Mas Gepeng lagi nyolder. Ih, Mas Gepeng katanya mau ngajarin aku nyolder.
1: Wah, ada les-les nyolder gitu. Bang, lu tahu dia siapa kan, Bang? Gak usah, tar tangannya kena, Bang.
0: Ntar lu disolder sama bapaknya.
1: Iya, solder sama bapaknya lu. Oke, kalau mudah berarti sementara ini idenya adalah market ya?
0: Iya, market.
1: Market, jadi nanti kita akan bikin Sunday Market The Dandy's Day Out selanjutnya mungkin.
0: Iya, tapi sejujurnya ini Dandy's Day Out juga perlu asupan-asupan sponsor ya. Tolong lah kalau sponsor.
1: Iya, sponsor gak usah gede-gede lah. Misalnya kayak makanan. Mm-mm. Atau minyak angin.
0: Atau 2M gitu.
1: Iya, atau 2M itu kecil lah, 2M. Ya kan, apalagi kalau kamu punya segitu jumlah di lubang emas.
0: See you besok ya kalau muda ya. Kita udah bakalan telpon salah satu yang beruntung yang katanya menurut dia ini adalah golden ticket. Awas lo ya kalau Exa lagi ya.
1: Enggak. Oh, jangan Exa ya.
0: Exa nih pamornya udah lebih-lebih dari penyiar nih dia.
1: Iya, disebutin mulu, lama-lama kan orang penasaran sama dia.
0: Kak, dia standby dari The Dandies sampai Tenggo, sampai Kapten Ede dia. Exa.
1: Makasih ya Exa. Berarti ngerasa ditemenin Exa berhasil.
0: Iya, Exa.
1: Flower.
0: Mantuk nih Exa.
1: Gue refleks banget barusan NPC.
0: Hah? Flower gitu.
2: Udah mendarah daging.
0: Ini.
1: Gue sudah mulai jadi danang TikTok.
0: Oke, kita lanjut di TikTok ya kalau muda.
3: Flower. Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
4: Besti, Guardian Ghost to Campus balik lagi.
5: Hah? Terus kampus kita bisa didatengin Guardian juga?
4: Bisa dong, tapi kampus kita harus nunjukin dulu kalau emang the chosen one.
5: Caranya?
4: Ikutan Guardian Kampus Hunt. Bikin konten kreatif, spill kenapa kampus kita wajib didatengin Guardian.
5: Kalau kepilih, kita dapat apa?
4: Yang pasti, Guardian bakal hadir ke kampus kita bawa wellness experience yang seru. Dari talk show seru, beauty touch up, ketahui dan konsultasikan kesehatan kamu. Plus, kampus kita juga berkesempatan dapetin hadiah 15 juta.
5: Wah, bisa dapat wellness refresh rame-rame nih.
4: Eits, Guardian Goes to Campus juga bakal diramein brand-brand hits selain Guardian. Ada Emina, Blackmores, Azarin, Karasan, In The Mood, Body Breeze, Glad to Glow, Next Prime. Banyak banget keseruannya.
5: Besti, kamera mana kamera?
4: Yuk ikutan Guardian Kampus Hunt sekarang. Info lengkapnya follow Instagram @guardian_id. Let's celebrate well with us.
1: Kaulah muda, buat kamu yang lagi main ke Summarecon Mall Bekasi, jangan lupa mampir ke pameran Mitsubishi Motors mulai 17 sampai 18 September 2026. Karena lagi ada GAS, GAS, GBR Auto Show, Destinator Anniversary, sekaligus merayakan 1 tahun Mitsubishi Destinator. Selama 1 tahun ini, Mitsubishi Destinator sudah menemani puluhan ribu keluarga Indonesia menuju destinasi impian mereka. Sebagai apresiasi dari Mitsubishi Motors, akan ada berbagai promo menarik yang sayang untuk dilewatkan. Di pameran ini, kamu bisa lihat langsung dan mencoba line up mobil andalan Mitsubishi Motors, dan pastinya ada promo spesial yang menunggu kamu. Ada spesial lucky dip hingga 10 juta rupiah, cashback 5 juta plus free dashcam, atau cashback 5 juta plus free service ekstra 20 ribu kilometer, dan free warranty ekstra 1 tahun. Jadi buat kamu yang lagi incer mobil Mitsubishi Motors, langsung aja datang ke pameran Mitsubishi Motors di Summarecon Mall Bekasi 17 sampai 18 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Mitsubishi Motors, drive your ambition.
6: Sekarang bayangin, streaming tanpa loading. Download file besar dalam sekejap. Video call tetap lancar, bahkan saat lagi mobile. Dulu mungkin bikin kita bilang, wow. Sekarang biasa aja. Bukan karena pengalaman yang gak luar biasa, tapi karena kita sudah terbiasa dengan yang luar biasa. Itulah pengalaman menggunakan Telkomsel 5G. Telkomsel 5G, terbiasa luar biasa. Dekatnya nyata, pintarnya terasa. Powered by AI.
7: The Dandies.

0: The Dandies on Prambors Radio. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Aku, Gepeng. Itu dipanggil Kina. Ini kita lagi mau telepon salah satu kalau muda yang sudah berhasil. Ini soalnya kualifikasi dan juga audisinya ini ribet banget nih untuk ikutin DDO. Apakah?
1: Dandies Day Out.
0: Iya, betul.
1: Ini ada yang ngasih nama nih.
0: Rehan, apa?
1: Kentang manis, kenangan tentang mantan.
0: Ih, itu kan buat yang di TikTok aja, kita okay, jangan bawa-bawa okay. Ke on air.
1: Sorry.
0: Ayo, ada Rehan. Rehan.
2: Halo.
0: Weh, asik, Rehan.
1: Dari suaranya nih olahraga nih anaknya. Lu olahraga enggak, Han?
2: Baru ini aja olahraganya.
1: Lu ngarang, lu bohong lu ya?
2: Seriusan.
1: Sumpah suara temen.
2: Habis 5 tahun pensiun.
1: Suara temen gua yang FM suaranya kayak lu nih.
0: Tapi Rehan
2: enggak kuat lari.
0: Rehan, lu udah pernah yes. padel sebelumnya?
2: Ya kurang lebih sih dari April lah.
0: Oke.
2: Mulai mantengin padel.
0: Terus udah gitu kenapa lu penasaran gitu loh pengen Dandies Day Out? Ini kan bukan yang buat turnamen banget gitu.
2: Karena bukan sepeda.
0: Hah? Iya benar juga sih.
1: Oh, kalau sepeda lu enggak mau.
2: Sepeda gua enggak punya sepeda.
1: Oh. Iya. Oke, lu enggak punya sepeda, enggak bisa lari, enggak bisa nguber jadinya ya. Jadi lu lebih senang padel.
2: Tiga besar biasanya gua kalau main padel, tapi dari belakang.
0: Itu dari belakang.
1: Lu yang benar lu, Han.
0: Kalau udah punya raket gak biasanya
1: boleh
0: udah
1: jago,
0: lumayan.
2: Han. Nah, berarti kita lihat besok aja siapa yang beban lah.
1: Cross check lagi nih Rehan, enggak. Ini harus ditelaah lagi nih. Lu punya itu enggak apa padel apa nama aplikasinya? Reclub punya?
2: Ada.
1: Apa ini lo batch lo apa?
2: Batch itu apa sih?
1: Level.
2: Oh, 1 kan 1,5 lah.
0: Lu jangan jelek-jelekin lo kan dari
1: Han.
0: Dari
1: lu kan ketawa lu Han.
0: Iya, lu.
1: Lu jago ya Han ya?
0: Lu ngenye-ngenye acara kita nih, parah nih Rehan nih.
1: Lu ikut dua bahlul aja nih. Lu ikut dua bahlul aja itu di kota wisata padahal lah. Jangan jago dong.
0: Rehan, tapi
2: udah gua ajakin dia itu.
0: Iya. Tujuan lu ikut Dandies Day Out atau apa? Apakah emang cuman main santai-santai cari keringat atau ketemu Dandies atau main gratis apa gimana nih?
2: Ya main fun sih sebenarnya, padahal tuh kan yang penting keringetan, happy. Terus kebetulan ya ada Dandies Day Out ya, itu kebetulan sangat kayak fun deh, kayaknya bakal fun.
0: Asik.
2: Sama Danang kayaknya bakal ketawa
0: deh. Salah, Danang gak main lagi.
1: gua aja main, gak dateng gua.
2: Oh parah, masa kagak main, gua paksa ntar lah.
1: Yeah. Kita lihat nanti siapa yang akan terpaksa Rehan.
0: Padahal Rehan jawabnya di apa namanya di ke live kita adalah karena saya kicrit saudara kocrit kicrit bantulah saudara kalian ikut gitu.
1: Oh oke okay. Kalau gitu karena lu brother oke okay, gue main demi lu.
0: Gas
1: Rehan. Tapi see lu jago, malas gue.
0: See you besok Rehan.
1: Dia jago nih.
2: Yeah, see you.

0: The Dandies on Prambors Radio. Eh, kita di ini kan tadi udah ya, Adek. Kita ngomongin udah, ini okay. aja. Di TikTok kalau muda, kita tuh lagi ngebahas Libra-Libraan. Kan aku Libra. Ternyata mantannya Kina juga Libra.
1: Mas Oki Libra. Berani lo enggak? Ayo coba ngomongin Mas lagi Libra. Libra. Mas Oki Libra.
0: Masa sih?
1: Mas Oki Libra.
0: Mas Oki itu adalah bos kita ya kalau muda.
1: Iya, Mas Oki Libra dan detailnya kan detail Libra tuh.
0: Tapi di Libra gak terlalu detail lah detail. Soalnya tadi kita lagi ngomongin ini, Eksa tiba-tiba bilang kalau mantannya tuh suka dengerin Prambors. Terus gitu mantannya bilang ke Eksa, ah lama-lama lu jadi BA-nya Prambors, kata gitu. Karena dia ada terus kan, pagi, siang, sore, malam. Nah ternyata si mantannya Eksa, ini adalah pendengar kita ya kalau muda, dia itu mantannya Libra juga. Sekarang dia pacaran sama pendeta.
1: Gitu. Eksa.
0: Eksa.
1: Mantannya Libra. Mm-mm. Pacaran sama pendeta sekarang. Oke. Okay.
0: Namanya Eksa.
1: Namanya Eksa. Namanya Eksa. Mantannya Libra. Keren. Pacaran sekarang dia sama pendeta.
0: Iya.
1: Yeah. Iya. Kacau deh. Di sini ada MacBook.
0: Nah, gue tuh merek tuh. Iya itu okay, merek okay. juga. Tapi gue tuh nggak mempelajari dan nggak gitu tahu sebenarnya tentang horoskop yang kayak bintang-bintang gitu. Cuman gue tahu mantan-mantan gue dan gue tahu teman-teman sekitar gue.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, gue Libra. Mantan gue pernah ada Leo. Leo itu ngatur banget kan. Kok dia harus iya kan?
2: Coba aku Leo.
0: Oh, cowok kamu Leo. Pantesan
1: garang enggak? Singa enggak?
0: Nah, terus Leo tuh ada sedikit intimidatifnya, iya enggak?
2: Apa bentuk?
0: Ada sisi intimidatifnya.
1: Si bontot.
0: Apa?
1: Singa enggak ganas enggak? Garang enggak? Garang raur. Si bontot.
2: Enggak ada, aku cuma ngomong raur doang.
0: Alah. Mana rambutnya benar-benar panjang seperti singa. Pasti suka dijambak-jambak.
1: Dijambak. Dia laksana. Dia laksana macan gondrong.
0: Oh,
1: kacau deh.
0: Leo, tuh ada yang bilang Lukman. Gua Leo. Leo gimana tuh? Ayo Leo gimana?
2: Leo itu posesif dan very protective over what's his.
0: Oh, gitu. Jadi kayak lu udah punya gua.
2: Iya.
0: Gitu kan.
2: Gitu.
0: Tapi ada satu yang gua suka. Kalau gua kan Libra itu sangat-sangat tidak bisa menentukan kayak A, B, terus tiba-tiba gua pilihnya C. Itu Libra banget tuh, ya kan? Tapi kalau Leo, kalau dia mau A terus sampai akhir.
2: Itu benar.
0: Dia kibas kanan kiri, tendang depan belakang. A gitu.
1: Wah. Gitu. Mantap tuh kan.
0: Mantap.
1: Iya.
0: Leo itu dominan banget. Nah, terus kalau tadi kita ngomongin soal Libra yang kayak perasaannya enggak jelas dan suka susah untuk mengutarakan perasaannya. Ya kan, kalau Pisces, gue punya teman Pisces banget. Pokoknya perasaan dia utama, perasaan orang nanti dulu.
2: Dia.
0: Iya kan, itu Pisces kalau muda.
1: Padesta Pisces.
0: Ah? Eda Pisces.
1: Eda Pisces.
0: Gitu dah.
2: Gimana responnya?
0: Pantesan dia IL. Mas Darto apa Scorpio?
1: Mas Darto Scorpio dia.
0: Suka mencapit.
1: Nah, kalau Mas Darto mah.
0: Coba kak.
1: Iya kan?
0: Lu bisa dua jilid ini.
1: Sengat. Itu dia.
0: Hey.
1: Mas Darto Scorpio berarti dia juga ambisius.
0: Ah,
1: dia selalu fokus sama tujuannya. Nah,
0: itu juga Julio. Itu Genus.
1: Iya lagi. Scorpio kan? Iya Genus Julio kan? Sama juga sama Genus kan? Ya itu dia, trio capit ada di sini. Jadi dia fokus gitu sama tujuannya, udah gitu apa yang terjadi pokoknya dapat gitu. Nah, Scorpio tuh fiturnya suka gini nih. Kayak yaudah, apa-apa gue lakuin aja sendiri kalau enggak bisa. Terus nanti kalau orang enggak ada, kemana semua orang? Giliran gue butuh enggak ada. Giliran kalian butuh gue ada. Kacau deh.
0: Oh, sama Scorpio satu lagi tadi kalau ngomongin pembahasan kayak mengutarakan pendapatnya. Ini Scorpio yang gue pelajarin. Mereka kalau ngomongin pendapatnya itu tuh sangat-sangat terstruktur dan rapi. Jadi kayak dia tahu apa yang bisa menyakiti orang.
1: Betul.
0: Tapi dia juga tahu bagaimana meminta maaf.
1: Betul, stinger dia, stinger. Keren.
0: Scorpio tuh dah.
1: Keren. Scorpio ada salah satu horoskop yang seksi menurut gue. Gitu. Jadi ya, keren.
3: Stay tuned on Prambors.live with The Dandies.
4: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026.

0: Prambors Radio, masih banyak yang nanyain Mas Darto kemana sih?
1: Mas Darto itu lagi sakit, harus istirahat pagi ini. Karena sore dia mau gladi resik untuk tari-tarian besok.
0: Tetep.
1: Pagelaran di Dennis Day Out. Jadi nanti kalau muda datang tuh ada kayak apa ya? Kayak Jember Fashion Week gitu.
0: Wah.
1: Nah, Mas Darto tuh akan yang ngatur semuanya, kan dia kan creative director.
0: Iya, Mas Darto. Jadi kalau misalnya pas masuk di the pedal room, dia tiba-tiba jadi buto ijo.
1: Dia jadi buto ijo. Wah, udah gitu nanti akan ada sendera tarinya lah pokoknya lah. Keren deh. Jadi nama sendera tarinya besok Timun Mas Mas.
0: Dia kan udah bapak-bapak.
1: Oh iya benar.
0: Tapi makin seru obrolan di TikTok kita kalau muda ya. Karena kita lagi ngomongin zodiak. Nah, terus banyak yang bilang zodiak enggak valid gak sih gitu. MBTI gimana gitu kan. MBTI itu bisa berubah-berubah. Ya kan? Extrovert, introvert. Terus kayak semakin tua katanya jadi makin introvert gak sih?
1: Ya mungkin karena tambah capek ya.
0: Benar.
1: Tapi gue pernah mempelajari homeopati ya kaula muda.
0: Homeopati.
1: Ya pengobatan gitulah. Nah terus ternyata bintang, gugusan bintang gitu ya. Udah gitu hari dan jam lahir itu mempengaruhi sesuatu di tubuh lu.
0: Oh.
1: Iya, jadi mungkin terjemahan kalau versi zaman dulunya itu jadinya horoskop.
0: Iya,
1: gitu.
0: iya benar-benar.
1: Karena pada akhirnya kan suka ada persamaan tuh ya. Misalnya horoskop Scorpio punya fitur ini, Kenny Libra punya fiturnya ini, Cancernya iya, bentot bener. Kayak gini gitu. Nah, bisa enggak lu berubah? Bisa. Ya. Kayak gua sering disangka horoskop lain. Kenapa? Karena kadang-kadang gua malas nunjukin sisi horoskop gue yang itu.
0: Oh, sisi asli lu dong berarti.
1: Betul. Karena belum tentu orang mungkin ada yang keganggu atau apa gitu.
0: Tapi capek gak?
1: Enggak lah, kan gue aktor.
0: Wede. Wow. Kacau kesayangan tuh. Mas Joko Anwar.
1: Keren deh, kacau. Amin. Yes. Gawat. Enggak. Tapi kadang-kadang ya itu kayak ada cetakannya gitu loh.
0: Iya, benar-benar. Terus katanya tuh kayak kalau misalnya kita mau ngebaca yang benar-benar sesuai dengan rasi bintang itu yang kita pernah obrolin deh.
1: Oh, yang ada
0: birth chart. Ya kan? Terus yang setiap hari itu bisa berubah loh, Kak.
1: Ada moon itu kan?
0: Iya.
1: Moon sign, sunshine. Moon sign, sunshine. Iya benar.
0: Temen gue tuh ada yang birth chart itu, birth chart reader.
1: Ayo dong, undang dong, kemari.
0: Dia ada di Bali.
1: Iya, nggak apa-apa, mahal nggak?
0: Tapi itu tuh ada ininya, ada kayak kelasnya yang bener-bener lu kayak kuliah, Kak.
1: Oh, berarti kita ke Bali aja yuk, Dennis Day Out-nya. Belajar berchart.
0: Gak usah.
2: Kenapa harus ke Bali?
1: Kalau berchart berarti harus diin, harus dicuci, ada berchartnya.
0: Berchart. Hari Senin kita udah boleh umumin.
1: Wah, dicuekin gua.
0: Berchart tadi.
1: Oke.
2: Boleh nggak, Pak? Hari Selasa.
0: Oh, hari Selasa ya, kayaknya nggak ada. Hari Selasa kita mau ada.
1: Kok bisa gak ada?
2: Kok gak ada?
1: Kok bisa mulut lu gak
0: kan
1: ada?
0: Kan aku udah bilang.
1: Apa?
0: Aku mau catwalk.
2: Oh iya, benar.
1: Gue gak siaran, gue mau liat Kenny catwalk. Pasti Pak Darto juga gak mau siaran. Bontot.
0: Enggak,
1: Selasa kita taping aja.
0: Benar. Ini kan
1: Kenny catwalk. Gepeng lu gak usah masuk juga, kita nonton Kenny catwalk.
0: Makanya gue tuh malu.
2: Senin aja deh.
1: Enggak.
0: Bentar, gue tuh gak bilang di grup kalau muda, kalau Selasa gue mau izin. Karena alasannya tuh kayak bikin gue malu gitu. Masa gue catwalk?
2: Kenapa malu?
0: Ya, aku kan bukan model ya. Aku kan ondel.
1: Lagi. Jalannya di mana catwalknya?
0: Di salah satu mall.
1: Di mana?
0: Senayan.
1: Gila, keren. Gas, neng. Udah jam
0: gitu,
1: berapa?
0: Udah gitu pakai baju.
1: Catwalk kok pagi-pagi?
0: Kan kalau model latihan mah jam 6, Kak. Enggak ngerti ya?
2: Latihan.
0: Takut banget. Gue takutin ini nih kayak pakai heels udah gitu kepleset.
1: Nontonnya kapan? Apa eventnya?
0: Malam kapan? Jam 7, mau enggak? Kalau model dia mau lihat aku jalan enggak?
1: Catwalk, gue pengen jerit-jerit sih.
2: Coba diperagain
0: buat di TikTok.
1: Gue pengen jerit-jerit proud father gitu.
0: Ah, malu nih udah gitu. Makanya kenapa tadi aku gak mau makan bubur. Karena aku kan udah mulai diet ya.
1: Telat, gue kasih tahu telat. Lu tadi pagi aja masih makan roti lu. Kemarin makan kuping gajah. Ngomongin diet, Allah.
0: Ke Texas boleh gak bawa banner?
1: Boleh. Bawa PS ya. Nonton Kenny Catwalk,
0: sama,
1: stay tune.
0: Sama ini nyawer ya, jangan lupa nyawer.
1: Gak ada yang disawer, kepleset di catwalk. Nyawer, kacau deh.

0: The Dandies on Prambors Radio emang kacau deh.
1: Kaulah muda bagaimana nih? Gimana nih perjalanan kapal lautnya? Apakah kamu sudah sampai kantor atau sekolah?
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Drakor. Aduh, sedih pokoknya gue. Kayak, kok bisa ya kayak gitu ya? Kok tega gitu, Cret? Kok jahat gitu? Kok kayak, ih, pokoknya gue gak kebayang deh kalau misalnya gue yang ada di posisi mereka tuh.
5: Drakor tuh emang keren, kalau bikin cerita tuh benar-benar elaborate dan kayak bikin kita berasa sedihnya gitu kan.
4: Kok elaborate? Emang kita terelaborasi. Dan emang kita gak perlu ngerasain, pura-pura ngerasain, enggak, kita pasti kena dampaknya.
5: Aduh. Apa nih, drakor apa nih?
4: Derita rakyat karena koruptor.
5: Waduh.
4: Drakor.
5: Emang itu dramanya kayak drama drakor sih. Drakor.

0: The Dandies from 6 a.m. to 10 a.m. on Prambors.live.
1: Prambors.
2: Prambors. Prambors.
3: Hai, kalau udah jam 9, aku kasih dulu ya Prambors News buat kamu. Yang pertama, sebanyak 18 orang utan dilaporkan jadi korban karhutlah di Kalimantan Barat. Dan yang kedua, sebuah tas keluarkan asap di stasiun Rawabuntu diduga HP penumpang overheat. Selengkapnya cuma di Prambors News. Jadi kalau mudah, setelah orang utan bernama Sampurna ditemukan meninggal akibat karhutlah, kabar terbaru ini menunjukkan ternyata masih banyak satwa yang harus diselamatkan. Di Kalimantan Barat sejak 3 Agustus sampai 14 September 2026 ada total 18 orang utan yang berhasil dievakuasi kalau mudah. 12 diantaranya merupakan induk dan anak. Beberapa ditemukan dalam kondisi luka bakar dan lemas. Sementara di Kalimantan Selatan kalau mudah ada 12 bekantan yang juga ditemukan mati terbakar barengan dengan satu ular piton dan juga satu king cobra. Penumpang komuter lain di stasiun Rawabuntu sempat panik banget nih kalau mudah karena ada salah satu tas penumpang yang mengeluarkan asap. Nah, kejadian ini terjadi hari Kamis 17 September pagi kemarin, di mana seorang petugas keamanan langsung sigap dong mengamankan tas tersebut menggunakan apar. Awalnya asap itu diduga berasal dari power bank yang meledak, tapi ternyata KAI komuter menjelaskan sumber asap ini dari dua ponsel yang terbakar di dalam tas. Salah satunya lagi dipakai sebagai hotspot kalau mudah. Akibat kejadian ini, perjalanan KRL Rangka Bitung Tanah Abang terlambat sekitar 7 menit. Tapi situasi berhasil diamankan dan perjalanan kembali normal. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors.
2: Prambors.
4: Dengerin Prambors. Dengerin Prambors. Dengerin Prambors ya. Ribet. The Dandies kembali lagi, lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
5: Yes, Kang Soleh, Maaci ya.
6: Maaci.
5: Jadi Kang dulu Soleh. Tuh Kang Soleh sebel sama kalian.
6: Sebel.
5: Bra.
6: Dia sebel sama semua hal.
5: Bener. Dia kan ada interview Nike lah kan. Gue kalau jadi Nike lah gue nangis di tengah situ.
6: Kenapa?
5: Soleh. Ya pokoknya kalau mudah nonton aja deh interviewnya. Soalnya di interviews gitu kayak. Kenapa lagu lu autotune? Digituin kok, takut sama bapak-bapak.
6: Tapi Kang Soleh kan dulu kan ini ya, kontributor dan penulisnya di Rolling Stone Magazine.
5: Betul, jadi semuanya memang kayak
6: dia,
5: sangat
6: dia paham lah apa yang dia, apa yang diomongin tuh paham gitu. Cuma emang dia benci sama banyak hal. Tapi kita butuh satu teman kayak Kang Soleh tau di hidup kita.
5: Bener,
6: yang jujur.
5: Dia paling jujur gitu. Dan gak takut di hate gitu loh. Yeah. Kang Soleh. Love Betul. You Kang Soleh.
6: Love you Kang Soleh. Oke, kalau begitu jangan lupa kita juga ada Dandies Day Out tanggal 19. Pengumumannya sudah ada di Instagram ya Bentet ya.
5: Mau di announce hari ini.
6: Dan kalau misalnya sudah penuh Dandies Day Out, silakan ke Duo Bahlul. Habis ini kita punya lagu.
5: Stop promoin acara orang.
6: Support.
5: Oh iya benar.
6: Di Delta sih. Lagi ada ini kotak.
5: Kalau di Gen ada apa?
6: Di Gen ada penyiar.
5: Di Kiss ada Kang Ujo.
6: Di Kiss celana.
5: Apa?
6: Di Kiss.
5: Oh di Kiss celana di Kiss ya siap.
6: Udahlah. Kacau deh itu.
5: Udah deh kacau deh.

0: The Dandies on Prambors Radio. Weekend plan. Cukup menarik weekend plan aku. Di ini kan hari Jumat ya. Hari Sabtu besok kan Dandies Day Out. Terus udah ya, abis itu gue ngapain ya? Gak ada kerjaan besok gue. Gak, yang seru hari ini aja deh dulu.
1: Hari ini ngapain?
0: Mulai dari hari ini. Hari ini tuh bakal ada pop up-nya Nona di
1: pop up-nya Nona?
0: Iya, Nona. Oh. Nona.
1: Heeh.
0: Nah, ya kan. Itu adanya di Blok M.
1: Di Blok M.
0: Nirmana
1: Fata. Oh, Nirmana Falatehan.
0: Falatehan. Nah, di situ ada pop up album rilisnya Nona, aku jadi MC-nya.
1: Nonanya ada?
0: Aku nggak tahu boleh di spill atau nggak, jadi aku bilang nggak ada dulu deh ya.
1: Oke. Menarik.
0: Ya, terus udah gitu aku udah siapin bajunya cantik deh, soalnya kan judulnya adalah ini apa
1: Island
0: namanya
1: Girl.
0: Island Girl from Indonesia. Lucu gak bajunya, baju aku?
1: Jadi kayaknya pakai baju kebaya gitu kaulah muda.
0: Tapi terus, kebaya yang modern.
1: Modern, dia jadi kayak ada apa tuh buat
0: brokatnya.
1: Plus ada yang buat stagennya gitu.
0: Mm-mm.
1: Itu kayak bentuknya batik gitu, coklat. Ya, bagus.
0: Aku coklat sih.
1: Itu coklat.

0: Jadi.
1: Iya,
0: kemarin
1: jadi apa? Prok-prok-prok biasanya. Ya kan? Kalau kaula muda weekendnya bagaimana? Coba ceritain ke kita supaya kamu mungkin ada rencana-rencana weekend yang berbahaya kita bisa cegah. Atau iya, misalnya kayak aku sepertinya karena Senin mau ada apel pagi, aku Sabtunya mau motor cross deh, kan bahaya tuh. Ya kan?
0: Iya.
1: Terkecetit kan. Nah, coba kaula muda cerita ke kita weekendnya seperti apa?
0: Yuhu.
1: Kita tunggu.
2: Kaula muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini ya alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Sekarang bayangin, streaming tanpa loading. Download file besar dalam sekejap. Video call tetap lancar, bahkan saat lagi mobile. Dulu mungkin bikin kita bilang, wow. Sekarang, biasa aja. Bukan karena pengalaman yang gak luar biasa, tapi karena kita sudah terbiasa dengan yang luar biasa. Itulah pengalaman menggunakan Telkomsel 5G. Telkomsel 5G, terbiasa luar biasa. Dekatnya nyata, pintarnya terasa. Powered by AI.
3: The Dennis on Tremors.
4: I had my first heartbreak and it was terrible. And I pray that it won't happen again. But then again, I hope it does. Because I wanna fall in love without the part where we give up. I wonder if this still exists. I hope it does.

0: plan weekend lo. Nah, gue tuh baru lihat postingannya Mas Darto. Tadi ada salah satu anak podcast Mas lagi nge-war tiket Big Bang. Terus gak dapet. Nah, weekend ini juga akan dipenuhi dengan nge-war tiket Big Bang. Gitu, jadi good luck buat VIP semua yang menghabiskan weekendnya dan kuotanya dan uangnya untuk opa-opa
1: Big Bang.
0: Yes.
1: Big Bang kapan sih tampil?
0: Januari di JIS.
1: Oh, pensi sama mana?
0: Enggak dong.
1: Enggak ada namanya pensi. Konser tunggal.
0: Iya.
1: Berarti nanti gini deh, ini kan ternyata industri konser nih lagi keren banget kan.
0: Iya.
1: Lagi banyak gitu. Kan banyak yang konser tunggal kan. Nanti Dede Dennis mau bikin konser tanggul.
0: Iya.
1: Ya. Mas Darto tari-tarian
0: gitu. Enggak, Mas Darto kenapa nari mulu?
1: Lu mesti lihat dia nari kan lucu banget kan. Kalau lu kan kaku kan zet
0: iya, gitu.
1: Kayak kaya Genus kan kaku juga gitu kan. Mas Darto lucu banget sumpah.
0: Apa dia kebanyakan gaya?
1: Makanya
0: atau...
1: nanti kita lihat tari-tariannya.
0: Ya.
1: Iya. Nah, menurut gue tema tariannya dia adalah Jakarta Java Modern.
0: Yes. Itu di atas Batavia Dancer. Ya?
1: Di atas. Makanya dia ngelit besok. Besok Mas Darto akan ada sendera tari ya Kaula Muda untuk nyambut Kaula Muda.
0: Iya, tapi pengen tahu juga dong Kaula Muda nih yang lagi nge-war tiketnya Big Bang. Terus weekendnya apakah tetap di rumah?
1: Iya.
0: Apa mau keluar? Ini tanggal berapa sih? Oh, ini masih tengah-tengah minggu ya. Eh, bulan ya. Biasanya masih pada banyak duit nih.
1: Benar, buat bisa ini ya, buat bisa beli sesuatu ya.
0: Benar,
1: atau mungkin kaula muda lebih memilih experience karena zaman sekarang kan anak-anak muda sekarang kan pengennya experience kayak contohnya nonton softball, nonton baseball misalnya. Atau pergi ke Curug.
0: Pergi ke Curug seru.
1: Iya kan?
0: Seru banget.
1: Pergi ke Curug udah gitu kayak apa nyobain baca buku di jalan tol.
0: Ngapain dong kan?
1: Ya experience, kenapa? Namanya experience. Jadi kayak banyak banget sekarang orang daripada membeli barang, membeli memori kayaknya.
0: Bener lagi. Dan biasanya tuh orang-orang yang suka kayak one day trip gitu-gitu bener-bener mau keluar dari hiruk pikuk Jakarta dan kota-kota besar. Kalau kadang-kadang ngapain?
1: Keluar kota? Gue tuh gak perlu keluar kota, gue diem aja di rumah. Pikirin gue udah kemana-mana, gue udah gembira gue. Gue tuh gembira banget sama apa yang ada di kepala gue.
0: Iya. Berarti kakak tuh kayak nonton konser apa itu tidak membangkitkan semangat dan kayak...
1: Tidak, biasa aja. Paling kalau nonton konser yang dilihat kayak, oh lampunya apa segala macam.
0: Iya gue juga tuh.
1: Sama ininya, akhirnya jadi ngelihat misalnya udah nonton suatu konser, nanti gue malah trace back apa sih yang mereka lakuin di sosial medianya gitu bisa ya kayak gitu-gitu malah jadinya. Yang menyenangkan. Jadi gue tuh hobinya ya
0: bersama dengan dirimu sendiri kan dan pikiranmu.
1: Sama makan seblak lewat hidung.
0: Susah banget.
1: Susah ya?
0: Susah banget.
1: Gak boleh.
0: Udah ya kalau mudah telepon kita ya.
1: Iya.

0: Dedendi Sound Brothers Radio. Abis ini kita mau ngasih info nih. Masa ada cewek namanya Caca mau dugem tapi gak ada duit, malah jadi maling.
1: Ini kita jadi radio lampu merah, koran lampu merah. Cewek namanya Caca mau dugem, gak ada duit, jadi maling gitu kan. Headline-nya gitu kan.
0: Kayaknya anak-anak sekarang gak ada tahu.
1: Lampu hijau sekarang jadi lampu hijau ya?
0: Ya kan udah gak ada tuh.
1: Oke, udah gak
0: tuh,
1: ada.
0: Tuh, lihat. Okay. Si Ade bingung.
1: Oke. Kalau udah habis ini ada infonya nih.
2: The Dandies with Darko, Danang, Kenny on Prambors.live.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
5: Waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: The Dandies, dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di prambors.live.

0: The Dentist on Prambors Radio. Tadi kita lagi mau kasih info
1: tentang seorang Caca yang katanya mau party tapi no pity. Party without pity, how come? You must have a friend.
0: Nah,
1: iya,
0: tetapi si Caca ini malah memilih untuk membobol rumah warga. Dia berhasil ditangkap oleh tim Subdit Resmob di
1: susah banget. Ditreskrikum Polda Metro Jaya di kediamannya di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan. Modus operandinya yang digunakan pelaku adalah dia menyusup ke rumah korban pada siang hari, bahkan saat pemilik rumah berada di dalam, serta sesekali mengenakan kerudung untuk menyamarkan penampilan dari serangkaian aksi pencurian tersebut. Pelaku berhasil menggasak barang berharga berupa uang tunai hingga belasan juta rupiah serta telepon genggam atau handphone.
0: Keren banget. Bacain berita sambil ada back sound nih.
1: Habis Gepeng gak sensitif.
0: Gepeng udah less effort banget dia.
1: Iya.
0: Parah. Okay. Tau gak spesialisasi dia adalah cuman nge-cut lagu orang, suruh kita masuk.
1: Sama nabrak omongan penyiarnya dengan lagu yang baru mau masuk. Nah, berdasarkan keterangan Kasubdit Resmob Polda Metro Jaya AKBP Resa Vladi Maras Viadi Marasabesi, pelaku mengaku nekat melakukan aksi pencurian tersebut demi
0: ini dia.
1: Berfoya-foya di diskotik dan membeli minuman keras itu mudah sekali. Kalau udah cara membuatnya, kamu tinggal masukkan air bening, taruh di dalam freezer, cobalah minum, pasti keras.
0: Bener ya? Iya kan? Murah ya kak?
1: Murah sebenarnya. Cuma dia pengen foya-foya di diskotek nih katanya nih.
0: Diskotik, caca.
1: Gimana? Kini ada
0: malam
1: ada
0: yang fana itu buat apa sih cak?
1: Ah inilah, ini. Gimana? Baiknya gimana kini? Baiknya gimana?
0: Tapi aku ini dari case ini aku jadi ingat.
1: Julio.
0: Itu weekend lalu dia abis ngemsiin after party, tapi tanpa alkohol. Gimana tuh?
1: Wah keren.
0: Katanya soal gini, anak-anak sekarang Gen Z itu gak usah mabuk untuk seru.
1: Woi, Julionya yang rungsing tapi. Julio rungsing pasti kan?
0: Itu dia. Abis itu Julio buka botol sendirian.
1: Tapi ini botolnya botol Marjan. Botol Marjan biar diabetes.
0: Diabetes ya. Dong.
1: Iya.
0: Yaudah Cak, kamu harus ketemu yang teman aku namanya Rudy.
1: Rudy Wild.
0: Rudy.
1: Kamu party ke diskotek, kamu gak perlu ngeluarin budget lagi. Biar Rudy yang tanggung.
0: Yes.

0: Hours Radio. Sampai sekarang masih ada yang menjawab weekend mau ngapain, karena ini weekend lagi banyak-banyaknya duit.
1: Oh iya ya.
0: Oke. Okay. Ada kalau muda Adam.
2: Halo Danang, Kenny. Weekend plan gue lebih terfokus untuk besok sih, hari Sabtu, karena gue hari Sabtu besok itu gue bakalan berenang di pagi hari sama bareng teman-teman, sama siang atau sorenya itu nanti gue bakal ikutan kelasnya Kresna Julio yang kemarin dia sempat ngasih tahu di Instagram. Akhirnya gue kepilih. Terus habis itu sore ke malamnya gue bakalan kulineran bareng teman gue lagi di Blok M. Tapi untuk sekarang ini lagi masih wacana dulu untuk yang terakhirnya. So mungkin besok weekend gue akhirnya padat juga, akhirnya udah gak bakalan lagi yang gabut-gabutan.
1: Wow. Dia ngomongnya ngos-ngosan, dadanya ditimpa batu apa gimana?
0: Dia ceritanya panjang. Oke. By the way.
1: Apa?
0: Ayo udah lanjutin dulu.
1: Gak apa-apa.
0: Gak, ini soalnya beda topik.
1: Oh. Enggak, tadi dia bilang dia kok berenang di kolam renang, berarti dia berarti orang have. Kelasnya Julio. Kelas apa?
0: Public speaking. Julio aja Asbun. Ngapain lu belajar dari dia?
1: Julio. Julio kalau enggak on air gue udah maki-maki.
0: Parah. Julio kan pernah katain gue iblis.
1: Siapa?
0: Di siarannya gue katain lagi. Lu Jul. Lu enggak qualified.
1: Enggak, Julio enggak salah. Ini yang bikin acaranya siapa sih?
0: Lu saudaranya Ordal.
1: Lu mau apa? Mau bikin Julio, mau bikin teman gue gimana sih? Kenapa dia dikasih kelas public speaking? Itu sama kayak gue suruh kelas, suruh jadi pembicara gimana cara lulus kuliah. Gila kali.
0: Julio aja Julio. Suara hatinya suka bocor.
1: Public speaking. Gue mau nonton public speaking Julio. Oke, fine. Gue udah nemuin kegiatan weekend gue. Satu, gue mau liat Kenny catwalk. Yang kedua gue mau liat Julio public speaking. Gue mau ketawa ngakak nih weekend ini, gue putusin ketawa ngakak. That's all. That's my agenda. Yes. Oke.
0: Okay. Ngadi-ngadi ya penyiar Prambors. Tapi abis ini ada yang lebih ngadi-ngadi lagi. Gue mau kasih info. Apa? Apa lagi?
1: Ada Vian satu lagi. Ada Vian, boleh.
0: Oke.
1: Dari dia.
0: Aduh lucu banget. Dia mana dia?
3: Hai Kak Kenny dan Mas Dana.
1: Hai dia.
3: Dan Kak Kina juga. Weekend ini aku besok mau padelan, Dennis Day Out. Yeay. Terus lanjut jam sorenya, jam-jam 3-an aku harus ke GBK buat lari. Aduh. Bareng sama running club aku. Uh-uh. Terus abis itu pengen ke Skydeck, kayaknya mau nonton White Shoes and the Couples Company. Terus udah deh.
0: Banyak banget.
1: Just okay. Skydeck itu ya, ada White Shoes ya.
0: Keren banget, ya. keren.
1: Tapi jangan kecapean siapa dia, abis padel, lu lari. Larinya semoga lari yang santai aja ya.
0: Iya. Ngomongin soal olahraga, tadi kan dia olahraga terus kan. Mm-mm. Nanti gue bakal punya info soal Asian Games. Mm-mm. Yang ini lagi diomongin banget di internet, dikatain.
1: Katain?
0: Dicacimaki dan diketawain juga.
1: Oke. Satu lagu dulu.
0: Penasaran kan?
1: Oh enggak, langsung kecek. Okay. Dibuatin sarapan.

0: banget ya, Cerot.
1: Wah,
0: orang lapar dia main anggar.
1: Cecret.
0: Keren.
1: Ini adalah sarapan berenergi untuk kamu, sahabatku, supaya kamu bisa menjalani harimu dengan maksimal.
2: Wow, sarapan apa ini? Terima kasih, Coach, Cerot, sahabatku.
1: Tunggu di sini, aku ambil dulu susu di kulkas.
0: Aku.
1: Susunya jangan diminum, susunya dituangin ke dalam mangkok sarapanmu.
2: Aku tahu nih, pasti sereal nih.
1: Betul. Asik ini deh. Sereal yang luar biasa, ini sereal dari biji gundam.
0: Biji gandum dong.
1: Ah, kecil biji gandum, biji gundam gede.
0: Pantesan keras banget ini.
1: Hah?
0: Gigi gua rontok nih.
1: Ya ini makanya ini kasih susu. Biar ini, biar lembek kan susu.
0: Biji gandum, masa biji gundam gua makan.
1: Susah ini ngambilnya enggak
0: jadi. Biji gundam juga.
1: Orang
0: kena susu ini juga enggak leleh. Masih.
1: Ini biji matanya loh.
0: Masih solid banget ini. Nalannya gimana ini kalau biji gundam ini?
1: Gua ngambilnya susah loh. Dihargain dong temennya.
0: Oke.
1: Ini biji matanya ya ngomong.
0: Iya, oke. Ya,

0: Dennis on Drummers Radio. Asoy deh, kacau nih kalau muda.
1: Kacau atau katro?
2: Gila, suara gue mirip. Suara gue mirip banget sama Ralfi.
0: Katro mah lu, Ken.
1: Iya.
0: Lu katro, Ken.
2: Lagian lu buang sampah di muka gue sih,
0: Ken. Itu definisi katro tuh, gak boleh kayak gitu, Ken.
1: Yang katro juga apa tuh?
0: Apa?
1: Ini rumah-rumah
0: Barbie.
1: Rumah-rumah Barbie cocok disebut rumah Barbie karena sekarang kan lagi ada Asian Games di Aichi Nagoya di Jepang kan kalau muda.
2: Berita ini mengagetkan buat gua sih.
1: Tapi agak gini-gini. Gua punya pro dan kontranya.
2: Oke.
1: Jadi kalau untuk Indonesia
2: gua makan
1: kan
2: mie ayam dulu ya.
1: Mengirimkan 400
2: kontingen.
1: Atlet ya kan.
0: Atlet.
1: Okay. Nah, terus yang membagongkan adalah
2: iya.
1: Rumah atau penginapan dari para atlet.
2: Oke. Okay.
1: Karena si para atlet ini kan ada yang tinggal di ship gitu.
0: Kapal.
2: Ya.
0: Kapal laut.
2: Kacau ya. Tuh kapal Kacau. Laut.
1: Dia katanya kapalnya ini emang dikirim dari Eropa atau apalah gitu. Gede banget memang. Tapi kamarnya jujur kagak
2: kalau
1: layak.
2: Kalau kecil kipil.
1: Kipiliwit.
2: Terus.
1: Tadi kakak udah lihat kan? Tadi kakak udah lihat kan?
2: Udah.
1: Itu yang di dalam kapalnya.
2: Kayak kamar ini ya, kayak kamar kos-kosan ya?
1: Kayak kamar kos-kosan.
2: Kos-kosan.
1: Dan
2: yang
1: kan kayak misalnya
2: studio.
1: Atlet-atlet dari, ya kalau Asia masih semampai lah ya.
2: Iya.
1: Kalau yang atlet-atlet dari luar kan tinggi-tingginya, ya lu tahu sendiri kan, Vi?
0: Kan ini Asian Games semua Asia kan?
1: Oh iya benar.
2: Ya, tapi kan kalau Cina kan tinggi-tinggi tuh.
0: Iya, pemain basket misalkan.
2: Mongolia
0: ya,
2: gitu.
0: Tergantung cabang olahraganya ya.
2: Benar.
0: Kalau basket kan tinggi-tinggi.
1: Benar.
0: Nah itu pada kepentok katanya palanya. Oh,
2: berenang juga, berenang biasanya kan tinggi-tinggi tuh. Zaman dulu kan disuruh berenang supaya tinggi. Berarti atlet berenang tinggi-tinggi kan? Itu juga pada kepentok.
1: Tapi tidak sampai di situ saja.
2: Tidak di mana saja tuh?
1: Karena ada yang bikin konten.
2: Iya.
0: OTD.
2: Tempat tidurnya?
1: Bukan, tempat tidurnya bawahnya dari cupboard kah?
2: Oh ini kah? IKEA kah?
0: IKEA dia kan.
1: Tapi ini jadi bahan bullying ya. Tapi menurut aku kan Jepang kan apa namanya sustainable.
2: Benar, itu bisa jadi alasan yang
1: itu dia. Benar.
0: Kayak di Paris tuh kalau gak salah juga sempat pakai yang kayak gini. Tapi yang teknologinya benar gitu loh kayaknya cardboardnya.
1: Nice. Jadi lu bilang Jepang gak benar?
0: Lah lu yang bilang pakai cardboard lo, yang mengagungkan lo yang bilang lo.
2: Iya.
0: Dulu kan Indonesia juga sempat jadi
2: tuan rumah. Robo atapnya robo.
1: Emang iya?
2: Iya ada atap yang robo.
0: Itu pas PON kayaknya deh.
2: Oh beda ya.
0: Beda. Kalau Indonesia pas Asian Games tuh lumayan siap. Mereka tuh ada Wisma Atlet, ingat enggak lo?
2: Oh ada Wisma Atlet, benar-benar.
0: Wisma Atlet yang sempat jadi tempat buat karantina COVID kan.
2: Oh.
0: Itu kan Wisma Atlet dulu dipakai buat penginapan atlet-atlet Asian Games.
2: Gila Raffi.
0: Asik deh.
2: Raffi anak olahraga banget.
0: Soi banget pokoknya deh.
2: Paham. Keren.
1: Vam. Tapi kita doakan untuk atlet-atlet Indonesia yang sedang ada di sana. Semoga bisa tidurnya juga
2: nyenyak.
1: Iya. Karena kan kalau misalnya sebagai atlet ya.
2: Recovery itu penting. Makanya dari Filipina dia buka, dia akhirnya nyawa Airbnb.
1: Oh.
2: Dari Filipina tuh nyewa Airbnb, terus dari India dia sewa kapal lain.
1: Kapal lain. Tapi kalau gue lihat di ada beberapa temen gue yang adalah atlet gitu ya dan pengurus ya. Kalau Indonesia punya rumah Indonesia.
2: Rumah Indonesia ya di sana ya.
1: Jadi kayak satu gedung gitu memang untuk khusus 400-an.
2: 400-an.
1: 400-an kontingen.
0: Rumah Indonesia kan emang lebih baik tuh.
2: Lebih baik di sini. Tapi aku mau kasih tahu teman kita ada yang atlet juga.
0: Siapa?
2: Padahal tuh lagi atlet Adang.
1: Atit Adang.
2: Rumah kita sendiri. Kapal laut kacau.
3: The Dandies from 6 a.m. to 10 a.m. on Prambors.live.
4: Lu lagi ngefoto apaan sih?
5: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu?
4: Mana?
5: Yang kayak gini harus dipost lah. Gak etis.
4: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
6: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
3: The Dandies on Prambors.live.

0: I have to be an unknown destination.
1: Kayaknya location deh.
0: Hmm?
1: Kayaknya location deh, Mas.
0: Destination and... Ganti liriknya.
1: Bukan, lu yang salah, Mas.
0: Hah?
1: Lu yang salah.
0: Oh, gua.
1: My location unknown.
0: Keren.
1: Asoy.
0: Ganteng, nyanyi.
2: Ganteng banget.
0: Sporty, kacau deh. Tapi dia besok gak ikut padel, kacau.
1: Kata siapa? Marah. Kata siapa sih?
0: Kata gua barusan, kan gua ngomong. Kat gua ngomong, Raffi besok gak ikutan padel. Yang ngomong gua, kok nanya kata siapa?
1: Oke.
0: Besok ikut gak?
1: Ikut.
0: Ya udah, kan gua ngomong lu gak ikut gitu loh. Gua ngomong doang gua.
1: Kenyampean lu, Mas, kenyampean lu. Lu terlalu nyampe, Mas, buat gua mengerti itu tadi.
0: Kacau.
1: Ini kalau bahasa Kina, Devina, itu namanya framing.
0: Wih, langsung siaran aja Vi abis ini, Vi.
1: Jangan, kan gue sini jam 11.
0: Oh, iya.
1: Kenapa gue ditambahin 1 jam?
0: Kalau mudah, terima kasih ya hari ini ya. Sudah menemani Kenny dan Mas Danang. Dan sekali lagi kita langsung puji-puji Pak Darto. Kita kasih semangat Pak Darto, karena Pak Darto nanti sore akan latihan gladi resik untuk tari-tarian bersama Batavia Dancer untuk Dennis Day Out.
1: Lu ketawa sih.
0: Lu dari tadi
1: udah untuk gua sampai besok gak ada.
0: Ada tari-tarian Mas Darto bakal Mardi Gras.
2: Bye-bye kalau mudah, happy weekend.
1: Dengerin Daytime Show jam 11 ya, dan Alvin nanti.
0: Oke.
1: Muah-muah, asoy deh.
3: Bra-bra-bra-bra-bra-bra lagi gak nih? Dan this. Clamors Radio.
4: Hey, my name is Somber.
5: This is Ella Langley.

0: dan di Stay Out balik lagi. Kali ini edisi Padel. Mau tahu info lebih lanjut? Mampir aja ke Instagram Prambors. Jangan sampai ketinggalan ya.
1: Denus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
2: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
1: Siapanya sayanya?
2: Ya.
1: Ya kan biar sore lu gak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gua 96 ya apa berapa ya? Gua lupa.
2: Gua
1: 196.
2: 196 kata gua masuknya. Udah jenius.
1: Si Pansu.
2: Lumba-lumba kak.
1: Si lumba-lumba.
2: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
1: Oh garis tapi gua bukan tipe lu.
2: Gua bisa sebutin tipe gue.
1: Apa?
2: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
1: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
2: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
1: Berarti waktunya
2: Tenggo barengan Genus
1: dan Julio.
2: Setiap Senin
1: sampai Jumat
2: jam 4
1: sampai 8 malam.
2: Cuma di Prambors.
1: Stream now di TikTok dan prambors.live.
3: Kalau muda, pernah gak lo ikut emosi di medsos cuma gara-gara video 10 detik atau headline yang bikin panas? Tapi apakah lo udah tahu ceritanya sampai selesai atau belum? Nah, di tengah banjir informasi kayak sekarang, jangan cuma cepet tahu, tapi juga harus paham. Karena di Tempo, lo gak cuma dapat update terbaru aja, tapi juga diajak lihat gambar besarnya. Mulai dari politik, ekonomi, sampai pop culture, semuanya dibahas dengan informasi yang terverifikasi. Plus, investigasi mendalam buat lo lebih ngerti apa yang sebenarnya sedang terjadi, siapa yang terlibat, dan kenapa ini penting buat lo. Jadi, jangan cuma jadi orang yang cepat komen, tapi jadi orang yang paham konteks juga. Download aplikasi Tempo sekarang. Tempo Media, enak dibaca dan perlu.
4: Wah, panas juga ya main padel.
5: Time out. Minum cheers dulu dong.
4: Segar, ini ya alkalin ya?
5: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil. 7 juta. Wah, gila. Kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah, jadi sultan nih gua nih. Kali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah. Lah, kok gini? Ah, duit gua hilang semua dong. Ah, ini gua harus main lagi kali ya. Mama, pinjam HP dong, Ma.
1: Stop ya, jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
3: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: semuanya. Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: 24 hours non-stop hit music on Prambors.
2: Get all the hits right here.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi seperti abis.
0: Raffi suaranya seksi.
2: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime.

Framers Radio, ada Ralfi di Daytime Show. Kalau muda, hari ini juga merupakan hari pertama untuk opening Asian Games di Nagoya musim panas ini. Kalau muda, Aichi Nagoya 2026, slogannya Imagine One Asia. Jadi Asian Games akan berlangsung 16 hari, diawalin sama pembukaan di Stadion Atletik Mizuho Park 19 September. Selama berapa sih? 18 berarti besok kalau muda. Sebanyak 469 medali emas akan diperebutkan dalam 43 cabang olahraga dan 71 disiplin. Ada banyak cabang olahraga baru kayak taekwondo, virtual, ada padel masuk, ada tagball juga. Akan dipertandingkan untuk pertama kalinya semua itu. Sekitar 10.000 atlet dan official dari 45 negara, anggota Dewan Olimpiade Asia serta tim pengungsi akan berkompetisi dalam ajang tersebut. Ada beberapa nama yang ingin gue mention untuk tim padel, karena ini pertama kali dan padel masih ngehits juga nih menurut gue. Ini nama-nama yang sudah tidak asing di dunia perpadelan Indonesia kalau muda. Mau ngasih semangat buat atlet-atlet padel kita. Squad Putra, Valentinus Diaz, Armando Sumarno, Alvin Edison, dan juga Giorgio Sumarno. Untuk squad ceweknya, Beatrice Gumulya, Novella Putria, Fadona Kusuma, Fitriani Sabatini. Mereka akan bertanding untuk cabang olahraga padel kalau muda. Dan katanya nih, setelah gue riset-riset, Asian Games itu bisa ditonton di kanal YouTube Rans Entertainment atau live melalui streaming di video sama TVRI. Yuk, kita support kalau muda Indonesia di Asian Games 2026 Nagoya.

0: kali ini edisi Padel.
1: Mau tahu info lebih lanjut? Mampir aja ke Instagram Prambors. Jangan sampai ketinggalan ya.
2: Genus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
3: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
2: Siapanya sayanya?
3: Ya.
2: Ya kan biar sore lu gak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gua 96 ya apa berapa ya? Gua

0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
0: berikan. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton. Kalau muda, merapat yuk! Lo tinggal dengerin, biar gue yang update-in. Asik! Only on Daytime Show with me, Ralphie.

Senorita, Shawn Mendes, Camila Cabello di Daytime Show with Ralphion Prambors Radio. Besok kalau muda tanggal 19, Prambors ngadain padel-padelan Dandy's Day Out edisi padel. Jadi lo bisa ikutan, ini terakhir. Wah nih, materi kata udah ganti nih Kina nih. Sabar kalau muda, ini ada info yang pengen gue bacakan buat lo. Pokoknya acara besok, buat yang udah kepilih, see you there kalau muda. Karena yang daftar itu kan banyak ya, tapi yang kita bisa pilih hanya sekitar 20-30 orang. Jadi next-nextnya masih ada banyak kok, Dandy's Day Out, Dandy's Day Out kalau muda. Tapi detailsnya seperti ini. Pas banget nih ya, ikutan Dandy's Day Out edisi padel yang bakal digelar Sabtu 19 September 2026 di Padel Room Cipete. Lokasinya strategis banget dan gampang dijangkau, tinggal turun di MRT Cipete Raya deket Tuku, terus jalan kaki dikit aja. Acaranya gratis, cuma perlu bawa diri sendiri dan raket lo. Jangan telat ya, karena peserta pertama yang datang bakal dapat hadiah spesial. Gak itu doang, peserta dengan energi paling asoy deh juga bisa dapat hadiah. Peserta yang udah kepilih boleh cek sosial media Prambors. Dan besok jangan lupa ya, bawa raket sendiri. Gak punya raket, it's okay, bisa pinjem-pinjeman atau sewa di tempatnya nanti. So buat yang udah kepilih, see you tomorrow kalau muda. Gue juga akan ada di sana buat hahahihi, hore-hore, konten-konten dikit. Gak sabar sampai bertemu di Padel Room Cipete. Sekarang saatnya bernadia dulu, Rabun Jauh kalau muda. Dentuman pianonya nih, ngena banget. One more time, masih intro nih. Sikat Bernadia.

0: to Hearts Rude, Plum Worst Daytime Show with Ralphie Kalau Muda. Balik lagi. Ada update nih buat para runners. Ada satu koleksi sepatu baru yang dirilis sama Nike Kalau Muda. Ini ditunggu-tungguin sama banyak orang. Jadi kalau lo runners, siap-siap nih dengerin update yang satu ini Kalau Muda. Gue akan balik setelah satu lagu dari Harry Styles, American Girls. But after these quick short break.
1: Cari teman nonton atau dinner, DM gue at Iflar.
2: Mwah. Daytime Show with Ralphie.
3: Dandy's Day Out edisi Padel. The Dandies mau ngajakin lo semua main padel bareng di Dandies Day Out. Lo tinggal daftar aja. Tata tanggalnya, hari Sabtu, 19 September, di The Paddle Room, Cipete. Deket banget sama MRT Cipete Raya Tuku lo. Tinggal jalan dikit aja, nyampe. Lo juga bisa dapetin hadiah-hadiah seru dari Stanley dan JBL Indonesia. Kalau lo mau ikutan, tinggal klik banner Dandies Day Out di Prambors.live dan daftarin diri lo. Peserta yang beruntung akan diumumin di social media Prambors. Kalau lo terpilih, jangan lupa bawa raket sendiri ya. Jangan sampai ketinggalan. Sabtu, 19 September 2026, Dandy's Day Out edisi Padel. Supported by Paddle Room, Bumi, Stanley, and JBL. See you there, Kalau Muda.
1: Bingung mau ngapain?
4: Gue juga bingung.
5: Ralphie, si cowok bingung.
2: Daytime Show with Ralphie.

Harry Styles, American Girls. Balik lagi di Prambors Daytime Show sama Ralfi kalau muda. Ini buat runners nih, ada mainan baru kalau muda. Nike baru aja nge-introduce Alpha Fly 4, versi terbaru dari salah satu super shoe mereka buat marathon atau half marathon. Nike bilang ini Alpha Fly paling ringan dan paling responsif sejauh ini. Ini detailsnya dengan 10% lebih banyak energy return dibanding versi sebelumnya, dan bobot yang turun 5%. Ada juga upper baru, Foam Zoom XLT, Air Zoom yang diperbaruin, carbon fiber plate, sampai outsole yang baru. Tapi gue pengen tahu nih kalau muda, buat runners, mungkin ada lo yang lagi dengerin gue nih sekarang, sepatu race pilihan lo sekarang apa kalau muda? WhatsApp dong, 0811-607-1022. Gue tuh udah lama banget gak race ya. Dan race pertama gue nanti setelah berapa tahun gue gak race tuh, itu adalah Jakarta Running Festival di bulan Oktober akhir. Harinya sama kayak konser Kanye kalau muda. Jadi gue harus persiapan energi tuh, gak boleh capek-capek karena mau race. Sepatu yang akan gue pakai itu Saucony Endorphin Pro 3, sama kayaknya gue akan pakai si Alpha Fly 3 Nike kalau muda, karena gue race 2, half marathon sama 10K di hari yang berbeda. Tapi kalau super shoe lo buat race day apa nih runners? 0811-607-1022. Now to Charlie XCX 360.

0: Hindia evaluasi daytime show balik lagi di Prambors Radio kalau muda with Ralphie. Udah mau jam 12 waktunya makan siang, tapi kayaknya gue akan skip lunch dan gue akan makan sore deh. Tadi pagi gue kan datang ke siaran Denny sebentar ya, kayak gue masuk di 2 cut terakhir. Abis itu Kenny tuh bawa bakmi, beli bakmi Rudy sama bakso gorengnya. Bakmi Rudy tuh lokasinya ada di Haji Nawi kalau muda, dan itu menurut gue top 5 lah bakmi di Jakarta Selatan. Bakmi Rudy menurut gue lumayan mantep tadi. Ada daging cincangnya, ada ayam rebusnya, potongannya, terus ada sawinya, ada telur rebusnya juga kalau muda. Dicampur semua gitu, kasih kuah dikit, beh, asoy banget pokoknya kalau muda. Nanti ya, di jam berikutnya ngebahas lunch kita. Jangan kemana-mana.
1: Ralfi orangnya baik.
2: Ralfi seperti abis.
3: Ralfi suaranya seksi.
4: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Ralfi.
5: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
6: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
7: pemerintah
6: online.
7: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
8: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
9: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: semuanya. Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Kalau muda, berapa tuh? Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralphie.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi seperti abis.
0: Raffi suaranya seksi.
2: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show.

0: Then This Day Out balik lagi. Kali ini edisi Padel. Mau tahu info lebih lanjut? Mampir aja ke Instagram Prambors. Jangan sampai ketinggalan ya.
1: Hai LCGeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.
2: Eh, lu lagi ngefoto apaan sih?
3: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
2: Eh, ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
4: Kaula muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
5: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
4: Kaula muda, rapat yuk. Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralphie.

Daytime Show with Ralphie kalau muda, The Kid Leroy Girls, bener nggak? Apa yang kata The Kid Leroy itu? Girls just wanna have fun. Lagunya Whitney Houston juga. Whitney Houston? Iya. Yeah. Girls just wanna have fun. Iya, yeah, bukan sih kok Whitney Houston sih. Anyways, kalau muda, mau cerita dikit. Tadi pagi gue datang ke siaran The Dandies. Abis itu alhamdulillah banget, tiba-tiba mereka pesan makan kalau muda. Makannya itu juga makan yang gue suka lagi. Bakmi Rudy yang ada di Haji Nawi, gak jauh dari MRT. Kenny mesen satu aksesoris penting buat bakmi menurut gue yang harus ada. Bakso goreng. Bakso goreng tambah bakmi menurut gue itu adalah perpaduan yang sangat ciamik sih. Itu klop banget menurut gue. Jadi gue mau nanya sama lo, kalau bakmi ya udah biasa lah ya, kita ngebahas bakmi. Kalau bakso goreng ini krusial kalau muda. Ada nggak bakso goreng favorit lo itu di mana? Bakso goreng favorit gue tadi Bakmi Ridi lumayan enak. Bakso goreng di bakmi Chongsim lumayan enak. Bakso goreng di Grand Lucky juga enak, Bagoja. Tapi kalau versi lo, adakah bakso goreng the best kalau muda? WhatsApp ke 0811-607-1022. Karena selain pangsit goreng, bakso goreng tuh juga harus hadir di sebelah bakmi. Ya enggak? Setuju enggak kalau muda? WhatsApp ya 0811-607-1022. Sekarang One Republic, I Ain't Worried.

0: 24/7 Romaria di Prambors Daytime Show with Ralfi. Kalau muda lagi ngomongin bakso goreng yang enak di Jakarta, WhatsApp-nya yang masuk lumayan banyak nih kalau muda. Tapi gue lagi coba nge-reach out satu anggota keluarga gue, ada tante gue bikin bakso goreng tuh enak banget. Gue pengen nanya, dijualan gak? Kalau iya, kita beli bareng-bareng kalau muda. Coba nanti ya. Tapi gue bacain dulu nih beberapa kalau muda. Bakso goreng yang dari Aprilia, katanya bagus. Bakso goreng versi gue yang enak itu Bagoki. Gue biasa makan di Neo Soho, tapi dia banyak cabangnya. Logonya yang ada gambar kucing hoki. Dicoba kalau muda, Bagoki. Kalau Gabriela itu bilang bakso goreng bakmi Afung. Kelapa Gading sih the best. Oke, gue belum pernah coba dua-duanya, tapi kita tes bareng-bareng. Masih ngomongin bakso goreng terenak, the best versi lo, terasik, terasoy di Jakarta kalau muda. Jangan kemana-mana.
1: Bingung mau ngapain? Gue juga bingung.
2: Ralfi, si cowok bingung. Daytime Show with Ralfi.
3: Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo. Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
4: Ngobrolnya lumayan nyambung.
5: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
3: Jokes garing.
5: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
6: Oh,
5: game-nya bimbingan.
6: B-nya?
5: B-nya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
6: Oh.
3: Atau lo nungguin kocok kecret.
7: Yang jadi Spider-Man.
8: Iya.
7: Punya
8: usaha
7: di mall.
8: Gila.
7: Apa tuh?
8: Smart parking.
7: Iya.
8: Dia kan Peter Parker.
7: Nah itu. Peter Parker.
9: Wow. Dari waktu lo bangun
10: macet-macetan
9: sampai pusing di tempat berkegiatan,
10: kami siap menemani asal kami dibayar.
3: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
11: Daytime show with me, Ralfi, from 11 a.m. till 3 p.m. and also stream on Prambors.live.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi sporty abis.
2: Raffi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin? Dengerin dong, Daytime

0: It's daytime show with Ralph on Prambors Radio. Kalau muda bara suara sementara, barusan gue puterin lagi ngomongin makanan nih. Satu spesifik makanan yang gue suka banget adalah bakso goreng sebagai aksesoris bakmi ayam. Nah, tadi ada yang rekomen terakhir nih, Liliani di WhatsApp katanya bakso goreng favoritnya Bagoki, sama kayak Aprilia. Bakso goreng di resto bakmi Wufuk Noodle House ada di Sunter juga ada. Kalau Bagoki ada di beberapa cabang mall. Tapi ada satu bakso goreng yang enggak dijual di mana-mana, yang bikin tante gue kalau muda. Ini fresh, homemade. Coba kita ngobrol-ngobrol. Dia jualan enggak ya? Coba kalau jualan, gue pingin beli nih sekarang juga. Apakah nyambung? Oh, nyambung. Halo Anti.
1: Ya,
0: halo.
1: Ya, ya Kak.
0: Ya, Kak. Enggak usah kaku-kaku amat ya Anti ya.
1: Yes, ya.
0: We are on the air di Prambors sekarang. Anti, apa kabar? Ini tante gue kalau muda, gue lagi nelpon karena dia bikin bakso goreng terenak menurut gue.
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah.
1: Baik.
0: Anti, bakso gorengnya yes. Itu enak banget. Enggak usah kasih tauin bikinnya gimana, tapi masih jualan enggak?
1: Yang tahu-tahu aja sih sebenarnya.
0: Oh, YTTA. Ini agak indie nih, kiri nih berarti ini bakso gorengnya. Kalau mau mesen jadi harus yang tahu-tahu aja gitu Anti ya.
1: Ya kalau soalnya kan dari mulut ke mulut, jadi kalau misalnya udah pada coba, pasti mereka akan pesen gitu, pasti order.
0: Nah ini masalahnya, yang coba, yang tahu-tahu aja ini harus banyak yang coba menurut aku Anti nih. Ya, yang bikin betul. Yang bikin spesial apa bakso goreng Anti menurut Anti?
1: Dibuatnya pakai hati.
0: Ah itu paling benar tuh, paling mantap tuh. Pakai cinta ya Anti ya?
1: Iya pakai cinta.
0: Terus?
1: Terus tapi Anti itu kalau masak nggak pernah pakai free MSG.
0: Free MSG.
1: Micin-micinan generasi micin yang sekarang ini kayaknya nggak tahu ya. Tapi Anti nggak suka pakai micin. Tapi semua pada suka.
0: Oke, nggak pakai micin tapi semua pada suka. Oke.
1: Iya.
0: Anti daripada ribet ya. Ini buat kaulah muda yang dengar mau nyobain. Ini bisa dikirim-kirim gitu kan Anti, santai ya?
1: Boleh dong, bisa.
0: Ini yang mau cobain. Bisa beli lewat gua aja, lewat gua biar gampang ya. Gitu aja Anti ya. Daripada langsung Anti, lewat gua aja. DM gua di @iflar kalau mau cobain bakso goreng terenak menurut gua kalau muda. Enggak usah langsung menurut tante gua,
1: tapi
0: menurut keluarga gua. Ya karena yang beli kita-kita juga Anti ya. Ternyata ya ini harus di-brandingin kayaknya Anti nih. Bakso goreng.
1: Teman-teman udah banyak Kak, cuman ya itu dari mulut ke mulut aja. Nanti enggak pakai promo-promo apapun.
0: Iya. Oke deh Anti. Ini semoga ada kalau muda yang nyangkut nih. Kalau mau cobain bakso goreng enak banget nih kalau muda, DM gua sekarang di @iflar ya. Nanti gua sambungin ke tante gua belinya gimana caranya segala macam. Udah deh, pokoknya cobain dulu. Ada nama enggak Anti buat bakso gorengnya? Coba kita bikin sekarang on the spot, nama bakso gorengnya apa?
1: Bakso goreng apa yang menurut kakak apa ya?
0: Bakso, ini bakso goreng Itnai.
1: Oke.
0: Ya? Siap. Sedap ya?
1: Iya. Tapi bisa juga Kak.
0: Apa?
1: Bakso goreng Neti.
0: Neti?
1: Iya.
0: Oke, kita pakai Itnai. Apa?
1: Cuman kalau Neti itu kurang disetujuin sama yang lain karena nenek-nenek. Jadi
0: oh, iya.
1: Oti.
0: Papti.
1: Oti.
0: Oti. Oti, oke. Tapi aku lebih suka
1: Itnai. Omayanti.
0: Anti nggak usah. Oh iya, udah punya cucu sekarang ya. Jadi panggil Oma.
1: Tapi lebih bagus Itnai ya Kak.
0: Itnai lah kan, Iflar, Itnai, cocok udah. Okay. Emang keluarga kita emang asahaf kilaf-kilaf Anti.
1: Oke, okay, siap.
0: Siap, oke. Okay. Tuh cobain bakso goreng Itnai. DM gue @iflar. Anti, thank you ya. Okay. Dadah. Yeah.
1: Ditunggu pesanannya, bye.
0: Asik, dadah, asoy banget nih tante gue kalau udah bikin bakso goreng terenak menurut gue. Silakan dicoba. DM gue. Nanti yang mau gue beliin dulu deh ya, biar lu cobain dulu nih bakso gorengnya. Gimana kalau mudah? Deal ya? Deal. DM gue sekarang @iflar buat nyobain bakso goreng terenak menurut gue. Kalau mudah, berapa tuh? Lu tinggal dengerin biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralfi.
2: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke kepolisian.
3: Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online.
4: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
5: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
6: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
7: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku pilih.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton. Cari teman nonton atau dinner, DM gue @iflar.
8: Daytime Show with Ralphie.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Ada keberatan juga terhadap pelaksanaan bukan di depan sekolah tapi di jalan gitu Pak ya. Di pantau sehingga menimbulkan sedikit ada kegaduhan.
3: Ya ini bekasnya ini lapak-lapak.
4: Emang gak khawatir terjadi kebakaran seperti yang kemarin gitu?
3: Mana ya ada tapaknya.
5: Jabar Now edisi Jumat 18 September diantaranya mengenai Polresta Bandung ungkap pembuatan uang palsu, dugaan pemerasan lahan industri 1,3 miliar rupiah, Kades Parigi Mulia Subang ditahan kejari. Di Sukabumi, bangunan MCK kini disulap jadi rumah pribadi. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Sebanyak 10 warga Kabupaten Garut korban selamat musibah tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 tiba di rumah singgah Garut Kamis malam. Pemkab Garut menerjunkan tim medis serta pendamping psikologis guna memastikan kondisi fisik dan trauma para penyintas teratasi sebelum kembali ke rumah.
6: Kedatangan rombongan penyintas yang dijemput langsung Dinas Sosial dari Jakarta ini disambut Bupati Garut Abdusy Syakur Amin. Bupati menegaskan seluruh korban selamat wajib menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh, terutama satu orang penyintas yang membutuhkan penanganan medis khusus.
7: Pengecekan kesehatan keseluruhan, kalau mereka dinyatakan sudah dianggap sehat, mereka bisa kembali ke keluarganya.
6: Selain penanganan fisik, Pemkab Garut juga menunda sementara kepulangan para korban di rumah singgah demi menjaga aspek psikologis keluarga korban lain di Desa Situ Saeur Karangpawitan yang hingga kini anggotanya masih dinyatakan hilang.
7: Aspek psikologis, karena masih ada 10 warga kami yang masih belum ditemukan dan mereka tinggal di lingkungan yang sama.
6: Bupati Garut turut mengklarifikasi simpang siur jumlah total warga Garut yang menjadi korban musibah KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa pada Minggu 13 September dini hari. Ia menjelaskan, semula tercatat ada 23 orang, namun satu korban terkonfirmasi sudah berpindah KTP ke Kabupaten Cianjur. Dengan demikian, total korban ber-KTP Garut secara resmi berjumlah 22 orang. Dari data 22 warga Garut, 2 orang dinyatakan meninggal dunia dan jenazah sudah dipulangkan. Sebanyak 10 orang selamat telah tiba di Garut, sehingga total yang sudah ditemukan ada 12 orang. Dan Pemkab masih menunggu serta memantau pencarian 10 warga lainnya yang masih dinyatakan hilang.
5: Rabu 16 September, Kejaksaan Negeri Subang menahan Kepala Desa Parigi Mulia, Kecamatan Cipunagara berinisial AS atas dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan dokumen pertanahan.
8: Tersangka diduga mematok uang tarif Rp800 per meter persegi dalam proses pelepasan lahan kawasan industri seluas 1,7 juta meter persegi. Praktik pemerasan yang berlangsung sejak tahun 2019 hingga 2025 ini meraup aliran dana ilegal mencapai Rp1,3 miliar lebih untuk kepentingan pribadi tersangka. Kepala Kejari Subang, Nurdin Kusumanegara menegaskan, tindakan tegas ini diambil untuk memberantas pungli yang merusak iklim investasi daerah.
9: AS selaku Kepala Desa Parigi Mulia periode 2019 sampai dengan sekarang, tim penyidik telah menetapkan saudara AS sebagai tersangka.
8: Atas perbuatannya, tersangka AS dijerat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kini menjalani penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Subang selama 20 hari ke depan.
5: Satreskrim Polresta Bandung menangkap 2 orang tersangka yang masing-masing berinisial M alias R karena diduga membuat dan mengedarkan uang palsu pecahan Rp100.000.
10: Kasatreskrim Polresta Bandung, Komisaris Polisi Dwi Rio Andrian mengatakan, kasus ini terungkap setelah polisi menerima laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di sebuah rumah yang selalu tertutup. Dari hasil penggerebekan terhadap rumah kontrakan di Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, menunjukkan kedua tersangka baru menjalankan produksi uang palsu tersebut selama sekitar 1 minggu. Dalam waktu singkat itu, mereka telah mencetak uang palsu pecahan Rp100.000 dengan total mencapai Rp300 juta, di mana sebanyak Rp1 juta diantaranya sudah sempat diedarkan ke masyarakat.
11: sudah dicoba untuk diedarkan. Sasaran atau target yang peredaran uang palsu ini adalah warung kecil, pasar, penjual bensin eceran yang mereka harapkan dapatkan barang yang mereka inginkan dan mereka mendapat kembalian dari warung-warung ini.
10: Lebih lanjut, Kompol Dwi menambahkan kedua tersangka akan dijerat pasal 374 KUHP tentang pemalsuan mata uang negara dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun penjara.
5: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Kabupaten Bandung Barat resmi menyatakan kesiapannya menjadi tuan rumah puncak peringatan Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat tahun 2026. Perhelatan yang dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemkab Bandung Barat pada 10 Oktober mendatang ini mengusung gerakan mengajak masyarakat kembali menonton televisi dan mendengarkan radio. Kesiapan dimatangkan melalui rapat koordinasi bersama KPID Jawa Barat di Gedung B Setda Bandung Barat. Sekretaris Diskominfotik Kabupaten Bandung Barat, Doni Pratama menegaskan, jajaran Pemkab Bandung Barat bergerak penuh untuk menyukseskan perhelatan tingkat provinsi ini sekaligus memperkuat literasi informasi publik masyarakat.
12: Saya kira dengan momentum peringatan Hari Penyiaran Daerah ini bisa lebih memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya seperti hal bagaimana menerima informasi yang betul, informasi yang salah. Nah, ini makanya kami akan coba mendorong lagi literasi masyarakat di dalam hal penerimaan informasi publik, bahwasanya memang informasi publik itu bisa diterima sebenar-benarnya dari kanal-kanal yang memang resmi.
5: Sementara itu, Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Slamet, mengapresiasi dukungan penuh pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Ia menekankan pentingnya kampanye kembali ke media penyiaran resmi di tengah derasnya arus disrupsi informasi liar di masyarakat.
13: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Adiana Slamet, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsiarda sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
15: Harsiarda 2026, catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
13: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
5: Petugas gabungan mengamankan seorang pemulung yang kedapatan membakar kabel di kawasan tempat pembuangan air sampah TPAS Galuga, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor.
16: Seorang pemulung diamankan petugas Rantip Kecamatan Cibung Bulang saat kedapatan membakar kabel di kawasan TPAS Galugas. Kabel tersebut dibakar untuk mengambil tembaga yang terdapat di dalamnya. Petugas yang sedang melakukan penjagaan di lokasi langsung mengamankan yang bersangkutan karena pembakaran dilakukan di area yang masih memiliki risiko terjadinya kebakaran. Terlebih, kawasan TPAS Galugas sebelumnya dilanda kebakaran besar dan petugas masih melakukan pemantauan serta pengamanan untuk mencegah munculnya titik api baru.
17: Ada kepulan asap bakaran dari masyarakat.
16: Setelah diamankan, petugas melakukan penanganan terhadap pemulung tersebut. Petugas juga menghimbau agar tidak ada aktivitas pembakaran di kawasan TPAS, terutama di area yang masih rawan terbakar.
18: Emang gak khawatir terjadi kebakaran seperti yang kemarin gitu?
3: Ya, ada tapaknya.
16: Petugas memastikan pengawasan di kawasan TPAS Galuga terus dilakukan untuk mencegah aktivitas yang dapat memicu kebakaran kembali.
5: Bangunan Mandi Cuci Kakus, MCK, yang selama puluhan tahun dikenal sebagai fasilitas masyarakat di Kelurahan Nanggeleng, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, kini telah dibongkar dan berubah menjadi bangunan rumah yang disebut-sebut milik pribadi. Perubahan sontak menjadi perhatian warga. Pasalnya, bangunan MCK yang disebut telah berdiri lebih dari 30 tahun itu selama ini digunakan untuk kepentingan masyarakat.
19: Tak hanya soal hilangnya fasilitas umum, perubahan itu juga memunculkan pertanyaan mengenai status lahan dan dasar perubahan pemanfaatannya. Seorang warga inisial X, berdasarkan sejarah yang diketahuinya, lahan tersebut sejak dahulu memang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Bahkan, lahan itu disebut merupakan tanah wakaf yang diberikan untuk pembangunan MCK. Menurutnya, keberadaan MCK tersebut telah berlangsung lintas generasi dan setidaknya melewati 7 kali pergantian kepemimpinan RT maupun RW. Menurutnya, pengurus lingkungan hanya melakukan rehabilitasi terhadap bangunan yang ada, sebab fungsi lahan tersebut sejak awal diketahui sebagai fasilitas MCK masyarakat.
20: Di situ tuh ada kinyusu kalau bahasa Sundanya, mata air. Jadi orang tua dulu yang punya itu, yang mewakafkan itu untuk jadi amal ibadah lah.
19: Lurah Nanggeleng Mulyono mengatakan pihak kelurahan belum menerima laporan dari pengurus RT maupun RW setempat mengenai pembongkaran MCK dan perubahan fungsi lahan tersebut. Status hukum lahan, dokumen wakaf apabila memang ada, dasar pembongkaran MCK, proses perubahan fungsi lahan, serta legalitas bangunan rumah yang kini berdiri di lokasi tersebut masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait.
5: Puluhan sepeda motor pelajar di Kabupaten Cirebon terjaring operasi kepolisian yang ditingkatkan di jalur Pantura Kamis pagi. Sebagian besar pelajar tidak mengenakan helm, membawa motor tanpa surat-surat, hingga menggunakan knalpot brong. Pihak sekolah memprotes kegiatan yang dilakukan di jalur Pantura karena razia dinilai seharusnya dapat dilakukan di area sekolah.
21: Razia kendaraan ini dilakukan petugas Satlantas Polresta Cirebon di jalur Pantura Plumbon, Kabupaten Cirebon, Kamis pagi. Sasarannya adalah pelajar sekolah. Petugas menepikan kendaraan pelajar yang sebagian besar tidak mengenakan helm. Bahkan, beberapa kendaraan diketahui tidak memiliki surat-surat kendaraan dan menggunakan knalpot brong yang mengeluarkan suara bising. Operasi yang ditingkatkan ini dilakukan kepolisian setelah menerima banyak laporan terkait maraknya tawuran pelajar di jalur Pantura. Tak hanya menindak puluhan kendaraan dengan tilang manual, petugas juga menggeledah jok motor dan barang bawaan pelajar untuk meminimalkan adanya barang berbahaya, seperti senjata tajam atau obat-obatan terlarang. Petugas juga memberikan imbauan kepada para pelajar agar lebih aman saat berkendara, khususnya dengan mengenakan helm dan membawa surat-surat kendaraan.
22: Ini untuk mencegah agar tidak terjadinya tawuran antar pelajar. Jadi yang diperiksa tentunya ada kendaraan motor, 34 kendaraan roda 2.
21: Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Ulil Albab Ihsan memprotes kegiatan razia yang dilakukan di jalur Pantura karena dinilai mengganggu lalu lintas dan kegiatan belajar mengajar siswa. Menurutnya, razia dapat dilakukan di area sekolah dengan cara memeriksa kendaraan dan memanggil siswa sebagai pemilik kendaraan. Namun demikian, pihak sekolah tetap mendukung langkah kepolisian untuk menekan maraknya tawuran pelajar melalui kegiatan tersebut.
2: Ya, ada keberatan juga. Karena pelaksanaan bukan di depan sekolah, tapi di jalan gitu, Pak, ya. Di Pantura sehingga menimbulkan sedikit ada kegaduhan di sana. Ini di secara umum gitu, Pak. Gak apa-apa, ini sebenarnya baik untuk dilaksanakan dari pihak Polres. Silakan dilaksanakan, tinggal bagaimana untuk mekanismenya untuk bisa lebih baik lagi.
15: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: dan di Stay Out balik lagi. Kali ini edisi Padel. Mau tahu info lebih lanjut? Mampir aja ke Instagram Prambors. Jangan sampai ketinggalan ya.
1: Denus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
2: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
1: Siapanya sayanya?
2: Ya.
1: Ya kan biar sore lu gak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gua 96 ya apa berapa ya? Gua lupa.
2: Gua
1: apa 196?
2: 196 kata gua masuknya. Udah jenius.
1: Si pansu.

0: jangan sampai kelewat ya. Karena ada diskon 5% untuk pembayaran PBB P2 tahun pajak 2026 dan kabar baiknya diskon ini masih bisa lo manfaatin sampai 30 September 2026. Tapi ingat, tanggal 30 September 2026 bukan cuman batas diskon tapi juga merupakan jatuh tempo pembayaran PBB P2 tahun pajak 2026. Jadi, daripada nanti mepet deadline dan malah lupa, mending cek tagihan PBB P2 lo sekarang. Terus, langsung bayar sebelum jatuh tempo. Bayar tepat waktu, dapetin diskonnya, dan sekaligus ikut berkontribusi buat pembangunan Jakarta. Info lengkapnya langsung cek kanal resmi Bapenda DKI, Bapenda Provinsi DKI Jakarta. Bapenda DKI Jakarta, pajak Anda untuk Jakarta.
1: Kalau muda, pernah nggak lo ikut emosi di medsos cuma gara-gara video 10 detik atau headline yang bikin panas? Tapi apakah lo udah tahu ceritanya sampai selesai atau belum? Nah, di tengah banjir informasi kayak sekarang, jangan cuma cepet tahu, tapi juga harus paham. Karena di Tempo, lo nggak cuma dapat update terbaru aja, tapi juga diajak lihat gambar besarnya. Mulai dari politik, ekonomi, sampai pop culture, semuanya dibahas dengan informasi yang terverifikasi. Plus, investigasi mendalam buat lo lebih ngerti apa yang sebenarnya sedang terjadi, siapa yang terlibat, dan kenapa ini penting buat lo. Jadi, jangan cuma jadi orang yang cepat komen, tapi jadi orang yang paham konteks juga. Download aplikasi Tempo sekarang. Tempo Media, enak dibaca dan perlu.
2: Cari teman nonton atau dinner? DM gue @iflar.
3: Daytime Show with Ralphie.

I'm on the prowl. Wild Ones, Florida plus Sia here on the daytime show with Ralphie di Prambors Radio. And now I am officially live on TikTok with 100 plus viewers. Thank you very much Kaulah Muda and Daytime Gang yang nemenin gue sekarang. Gue ada update nih buat lo. Tahu gak? Jakarta, kota gue tercinta nih, atau kota kita tercinta, sekarang masuk ke peringkat 39 di dunia buat destinasi shopping. Daftar ini ngelihat kota-kota yang punya kombinasi mall, luxury shopping, pasar lokal, fashion, sampai produk khas daerah. Jakarta sendiri dianggap punya semuanya, dari mall gede, sampai batik, craft, fashion lokal, dan pasar tradisional, semua ada di Jakarta. Dan gue rasa ini menarik, karena kalau turis datang ke Jakarta, mereka gak cuma bisa beli barang, tapi juga ngerasain culture-nya lewat shopping kalau muda. Jadi list ini ada 50 kota. Kota pertama tuh apa ya? Is it New York? Wait, gua akan cek dulu juga. Tapi gimana menurut lo kalau muda? Setuju gak? Kalau Jakarta emang salah satu kota yang terbaik gitu loh untuk shopping. Kalau dibandingin dengan kota-kota lainnya. Soalnya ada 50, Singapura tuh ada di atas juga sih. Tapi Jakarta juga gak kalah lah kalau muda. Barang-barang bagus juga banyak kok masuk ke Jakarta sekarang. Ya gak? Kalau menurut Adrian Halif gimana? Kita pasang lagunya jadi kalau muda 2001 kali.

0: women. Black, pink, black, pink, black, pink. One more time. Black, pink, black, pink. The song is Go Kalau Muda. Ini bikin hype banget deh di siang-siang ini. It's new on our playlist. Welcome back to the daytime show with Ralphy. It's Go from Blackpink. Lagi ngomongin Jakarta yang masuk ke nomor 39 untuk top 50 destinations for shopping. Untuk shopping, gue suka banget pergi ke rumah kedua gue. Rumah gue tuh di daerah selatan Jakarta kalau muda, gak jauh dari kantor Prambors. Gue suka banget ke Pondok Indah Mall, yang slogannya sekarang, selamat datang di rumah kedua anda. Because literally PIM 2 apalagi ya, itu benar-benar rumah kedua gue. Gue tahu, lu tanya deh, toko apa ada di mana, I can name it for you kalau muda. Let's bet on it. I can name all the stores di PIM 2. Kalau jalan-jalan mau kemana, gue tahu. Jadi PIM adalah rumah kedua gue. Dan gue yakin orang-orang preferensi itu beda-beda. Ada yang gak suka sama PIM, ada yang suka banget, ada yang mall favoritnya Sensi, ada yang mall favoritnya Kokas. Kokas gue, sorry banget Kokas ya, tapi lo rame banget, gue suka sumpek kadang-kadang. Which is bagus buat Kokasnya. Sukses terus Kokas ya. Nah, gue mau nanya, mall favorit lo, comfort mall lo, rumah kedua lo untuk mall itu apa kalau muda? Kasih tauin di Wawa, you know our number, atau di TikTok live sekarang bisa lo jawab juga. Oke, mall favorit kalau muda, that's what we are talking about right now.
1: Bingung mau ngapain? Gue juga bingung.
2: Ralphy si cowok bingung.
3: Daytime show with Ralphy.
4: Dandy Stay Out edisi Padel. The Dandies mau ngajakin lo semua main padel bareng di Dandies Day Out. Lo tinggal daftar aja. Tata tanggalnya, hari Sabtu, 19 September di The Paddle Room, Cipete. Deket banget sama MRT Cipete Raya Tuku lo. Tinggal jalan dikit aja, nyampe. Lo juga bisa dapetin hadiah-hadiah seru dari Stanley dan JBL Indonesia. Kalau lo mau ikutan, tinggal klik banner Dandies Day Out di Prambors.live dan daftarin diri lo. Peserta yang beruntung akan diumumin di social media Prambors. Kalau lo terpilih, jangan lupa bawa raket sendiri ya. Jangan sampai ketinggalan. Sabtu, 19 September 2026, Dandy's Day Out edisi Padel. Supported by Paddle Room, Bumi, Stanley, and JBL. See you there kalau muda.
5: Daytime show with me, Ralphy, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on Prambors.live.
6: Gana tu pun paling dia makanan aja tu pun pedal lalai.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi seperti abis.
0: Raffi suaranya seksi.
2: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Data

0: Prambors Radio, soundtrack film sore kalau mudah terbuang dalam waktu bara suara. Lagi ngomongin mall favorit lo, di kota lo tuh apa? Kalau di Jakarta, gue punya 3 favorit gue. Yang pertama, itu adalah Pondok Indah Mall, rumah kedua gue. Yang kedua, Senayan City. Yang ketiga, Plaza Senayan. Itu adalah top 3 malls gue di Jakarta kalau mudah. Kalau lo apa, silakan jawab di TikTok atau di nomor kita juga ada. Silakan di chat di Wawa. Kalau di live TikTok, ada yang bilang SMS daerah gue, Summarecon Mall Serpong. Terus ada juga yang Kota Casablanca, katanya semuanya ada. Cibinong, Sensi, pokoknya banyak deh. Mall-mall di Jakarta banyak banget, sampai saking banyaknya pusat perbelanjaan di Jakarta. Sampai masuk ke top 50 shopping destinations in the world. Kita nomor 39 and we should be proud of it kalau muda. Tapi pesannya apapun mall lo, minumnya tetap teh botol susu. Gimana punchline gue? Kalau muda, rapat yuk. Lo tinggal dengerin biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralfi.
1: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke kepolisian.
2: Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
3: pemerintah
2: online.
3: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
4: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
5: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Cari teman nonton atau dinner? DM gue @iflar.
2: Daytime Show with Ralphie.

0: Stay for more on Prambors.
1: Ralfi orangnya baik.
2: Ralfi seperti abis.
3: Ralfi suaranya seksi.
4: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong.

Prambors Radio Daytime Show sama Ralphie. Kalau muda, that was priceless. Maroon 5 and Lisa. Dan kita masuk ke jam terakhir nih, jam 2:13 di tanggal 18 September 2026. And this last hour I want to talk about something fun, something that you can watch, and it is a new movie recommendation. Lagi ada banyak film baru juga ya masuk bioskop. Setelah kemarin menurut gue ada era-eranya Obsession, lanjut ke eranya Spider-Man Brand New Day. Sekarang nextnya apa ya? Orang-orang pasti pada nungguin Avengers, Doomsday, sama Dune Part 3. Tapi di tengah-tengah itu sekarang nih akhir-akhir tahun, banyak film yang ratingnya bagus-bagus banget kalau muda. Nanti gue kasih tauin beberapa setelah dua hits yang ada dari Martin Garrix sama Ed Sheeran, Repeated. And now, Akad, Payung Teduh. You know the intro kalau muda, it's so iconic.

0: dan di Stay Out balik lagi. Kali ini edisi Padel. Mau tahu info lebih lanjut? Mampir aja ke Instagram Prambors. Jangan sampai ketinggalan ya.
1: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2000.

0: masalah, komplain masih lama, butuh curhat tentang solusi internet, segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, internet solution provider di 031-547-3838.
1: Dandy's Day Out edisi Padel. The Dandies mau ngajakin lo semua main padel bareng di Dandy's Day Out. Lo tinggal daftar aja. Catat tanggalnya, hari Sabtu 19 September di The Paddle Room Cipete. Deket banget sama MRT Cipete Raya Tuku lo. Tinggal jalan dikit aja, nyampe. Lo juga bisa dapetin hadiah-hadiah seru dari Stanley dan JBL Indonesia. Kalau lo mau ikutan, tinggal klik banner Dandy's Day Out di prambors.live dan daftarin diri lo. Peserta yang beruntung akan diumumin di social media Prambors. Kalau lo terpilih, jangan lupa bawa raket sendiri ya. Jangan sampai ketinggalan. Sabtu 19 September 2026, Dandy's Day Out edisi Padel. Supported by Paddle Room, Bumi, Stanley, and JBL. See you there kalau muda.
2: Cari teman nonton atau dinner? DM gue @iflar.
3: Daytime Show with Ralphie.

Martin Garrix and Ed Sheeran Repeated. Hello, hello, welcome back. Prambors Radio, the daytime show sama Ralfi. Kalau udah di jam 2 ini, gue mau ngebahas satu film baru. Buat yang suka horror, ada satu film baru yang lagi rame banget, Resident Evil. Ini udah familiar banget di kuping-kuping, karena this is not the first ever Resident Evil movie. Dia punya franchise itu 7 film yang nyambung. Habis itu satu film spin-off, Welcome to Raccoon City. Dan sekarang Resident Evil is back with a whole new concept. Film baru ini disutradarain sama Zack Cregger yang sebelumnya bikin Barbarian sama Weapons. Yang menarik lagi, kalau lo suka Resident Evil, lo tau lah pemeran-pemeran utamanya siapa di game Resident Evil. Resident Evil kan originally itu came from a game ya kalau muda. Ada Leon S. Kennedy, ada Chris Redfield, ada Claire Redfield. Tapi di film ini itu gak nyeritain cerita-cerita karakter utama di game itu, melainkan menceritakan seorang NPC namanya Brian, kurir medis biasa yang harus survive di tengah wabah zombie di Raccoon City. Ternyata respon kritiknya gokil banget, 97% di Rotten Tomatoes, bahkan jadi salah satu adaptasi video game dengan review tertinggi sepanjang masa. Jadi pertanyaannya, lu lebih takut zombie atau sama orang yang bilang, tenang, gue udah nonton Resident Evil, aman kok. Lah, ngapain takut lu kayak gitu ya kalau muda. Kalau weekend ini mau nonton horror, Resident Evil bisa masuk watch list lo kalau muda. Dan gue pengen tahu kalau lu punya favorit film yang diadaptasiin dari game atau enggak. Menurut lu yang paling bagus apa? Karena di bawah Resident Evil itu ada Sonic the Hedgehog kalau muda. Kasih tau ya di Wawa. Nomor kita lu punya kan kalau muda, atau di live TikTok sekarang juga. Now to Ariana Grande, this is We Can Be Friends, Wait for Your Love. Daytime show with Ralphie.

0: with me, Raufi, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on Prambors.live.
1: Genus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
2: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya, Julio. Itu memang dari dulu sudah begitu.
1: Siapanya sayanya?
2: Ya.
1: Ya kan biar sore lu gak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gua 96 ya, apa berapa ya? Gua lupa.
2: Gua
1: apa 196?
2: 196 kata gua masuknya. Udah genius.
1: Si pansu.
2: Lumba-lumba, Kak.
1: Si lumba-lumba.
2: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
1: Oh, gara-gara tapi gua bukan tipe lu.
2: Gua bisa sebutin tipe gue.
1: Babah.
2: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
1: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
2: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
1: Berarti waktunya
2: Tenggo barengan Genus
1: dan Julio.
2: Setiap Senin
1: sampai Jumat
2: jam 4
1: sampai 8 malam.
2: Cuma di Prambors.
1: Stream now di TikTok dan Prambors.live.
3: Raufi orangnya baik.
4: Raufi sporty abis.
3: Raufi suaranya seksi.
1: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raufi.

Daytime Show di Prambors Radio sama Ralfi. Kalau muda, ada update terbaru nih. Gue habis ngeliat Instagram, nge-scroll. Dan ini berita yang lumayan bikin gitu loh kalau muda. Kayak, ih kok bisa sih? Kayak agak malu sedikit. Jadi ada WNI yang menjadi orang pertama yang dipenjara di Malaysia gara-gara puntung rokok kalau muda. Buang puntung rokok sembarangan di Malaysia berujung penjara. Seorang WNI berusia 36 tahun jadi orang pertama yang menjalani hukuman penjara terkait pelanggaran ini setelah kedapatan membuang puntung rokok di kawasan Setulang Johor. Awalnya dijatuhin denda RM1.000. Tapi karena gak membayar denda tersebut, dia menjalani hukuman penjara selama 1 bulan. 1 bulan, mulai dari 28 Agustus. Setelah bebas, dia juga diwajibkan menjalani kerja sosial selama 8 jam. This is a friendly reminder to all of us kalau muda. Kalau di negara orang lain, patuhi aturan-aturan yang ada. Tapi mungkin kita bisa mulai dengan atuhi dan patuhi peraturan-peraturan yang ada di negara kita sendiri juga kalau muda. Tapi lebih parah di luar sih, lebih ketat jauh soalnya kalau muda. Jadi ingat kalau traveling, patuhi dulu dan pelajari dulu peraturan-peraturan yang ada di sana. Di live TikTok banyak nih yang nanyain, Prambors Throwback kok gak ada, kok udah gak ada lagi. Emang belum ada sekarang, setiap Kamis lagunya masih general semua, gak full throwback dari jam 9 sampai jam 5 sore. Tapi tetap kok kita selipin-selipin lagu throwback. Kayak yang satu ini kalau muda, this song is a throwback from the 2010s. This song's from Kesha, and I love this song so much. This is my number one Kesha song. Your Love Is My Drug.

0: cari teman nonton atau dinner, DM gue @iflar.
1: Mwah. Daytime Show with Ralfi.
2: Wih, menang nih gue nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gue bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah, jadi sultan nih gue nih. Kali lagi kali ya, abis itu gue lanjut tidur. Lah kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah, ini gue harus main lagi kali ya. Mama, pinjam HP dong, Ma.
3: Stop ya. Jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
5: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
0: Kaula muda, merapat yuk! Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralfi.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi sporty abis.
2: Raffi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, daytime.

0: Prambors Radio. Balik lagi daytime show sama Ralfi kalau muda. Dan sekarang kita sudah di penghujung acara, because it is almost 3 in the PM. Thank you very much. And this is Sal Priyadi, Gala Bunga Matahari, playing on the daytime show. Thank you for the past 4 hours. TikTok guys, daytime gang, hari ini lo luar bioskop. Seru banget. Pokoknya tetap temenin gue ya, daytime gangs. Besok ada toko On buka di Plaza Indonesia kalau muda. Buat lo yang suka banget sama On, mampir. Tapi after jam 7 karena ada opening ceremoninya dulu ya. Terus gue yang MC deh. Sekalian promosi kalau muda. Oke deh, happy weekend kalau gitu. Selamat hari Jumat, mau kemana hari ini. Pokoknya yang penting have fun. Asoy terus kalau muda. My name is Ralvi, signing out. And I will see you tomorrow di Dandy's Day Out. Jam 9 di Paddle Room Cipete. Buat yang berangkat ke sana, sampai bertemu. Dan sampai bertemu juga di hari Senin, same time, same place, daytime show sama Ralvi 11 sampai 3 sore. Ralvi signing out. Happy weekend kalau muda. I love you.
1: Bingung mau ngapain? Gue juga bingung.
2: Ralvi si cowok bingung.
3: Daytime show with Ralphie.

0: Dennis Day Out balik lagi. Kali ini edisi Padel. Mau tahu info lebih lanjut? Mampir aja ke Instagram Prambors. Jangan sampai ketinggalan ya.
1: Denus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
2: Hei, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio. Itu memang dari dulu sudah begitu.
1: Siapanya sayanya?
2: Ya.
1: Ya kan biar sore lu gak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gua 96 ya, apa berapa ya? Gua lupa.
2: Gua
1: 196.
2: 196 kata gua masuknya. Udah jenius.
1: Si pansu.
2: Lumba-lumba kak.
1: Si lumba-lumba.
2: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
1: Oh gara-gara gua bukan tipe lu.
2: Gua bisa sebutin tipe gue.
1: Papa.
2: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
1: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
2: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
1: Berarti waktunya
2: Tenggo barengan Genus
1: dan Julio.
2: Setiap Senin
1: sampai Jumat
2: jam 4
1: sampai 8 malam.
2: Cuma di Prambors.
1: Stream now di TikTok dan prambors.live.
3: Kalau muda, pernah gak lo ikut emosi di medsos cuma gara-gara video 10 detik atau headline yang bikin panas? Tapi apakah lo udah tahu ceritanya sampai selesai atau belum? Nah, di tengah banjir informasi kayak sekarang, jangan cuma cepet tahu, tapi juga harus paham. Karena di Tempo, lo gak cuma dapat update terbaru aja, tapi juga diajak lihat gambar besarnya. Mulai dari politik, ekonomi, sampai pop culture, semuanya dibahas dengan informasi yang terverifikasi. Plus, investigasi mendalam buat lo lebih ngerti apa yang sebenarnya sedang terjadi, siapa yang terlibat, dan kenapa ini penting buat lo. Jadi, jangan cuma jadi orang yang cepat komen, tapi jadi orang yang paham konteks juga. Download aplikasi Tempo sekarang. Tempo Media, enak dibaca dan perlu.
4: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
5: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
6: pemerintah
5: online.
6: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
1: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.

0: This is Prambors, Indonesia. Number one hit music station.
1: Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo. Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
2: Ngobrolnya lumayan nyambung.
3: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
1: jokes garing.
3: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
4: Oh gitu.
3: Bimnya bimbingan.
4: Belnya?
3: Belnya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
4: Oh.
1: Atau lo nungguin kocret kecret?
5: Yang jadi Spiderman.
6: Iya.
5: Punya?
6: Punya.
5: Usaha?
6: Di mall.
5: Di mall.
6: Gila.
5: Apa tuh?
6: Smart parking.
5: Smart parking?
6: Iya.
5: Dia kan Peter Parker.
6: Nah itu, Peter Parker.
7: Dari waktu lo bangun
8: macet-macetan
7: sampai pusing di tempat berkegiatan,
8: kami siap menemani asal kami dibayar.
1: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and prambors.live.
9: Duh, gelang emas gue patah, cincin juga udah nggak muat. Jual di mana ya?
10: Masa lo nggak tahu sih? Langsung ke I Love Emas lah. Lagi hits banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
9: Hah? Emang bisa?
11: Ya bisa dong. I Love Emas, pelopor nomor 1 di Indonesia yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok. Cepat, akurat, dan I Love Emas juga membeli logam mulia lain. Kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Emas ada di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang, Solo, Palembang, dan akan buka cabang baru di berbagai kota di Indonesia. More info cek www.ilovemas.co.id atau hubungi 0822-773-0000. Ingat, cuma I Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas hanya

0: Hai kalau udah sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Salju abadi di Papua diprediksi akan lenyap di tahun 2027 karena suhu di wilayah Pasifik diprediksi akan mencapai titik tertinggi sepanjang sejarah. Menurut Badan Meteorologi Dunia atau WMO, luas lapisan es terakhir di Puncak Jaya hanya tersisa 0,1 km persegi pada Juli 2025. Ini berarti orang Papua akan kehilangan gunung berlapis es yang sangat sakral dalam spiritualitas mereka, walau hampir tak berkontribusi apapun dalam menyebabkan pemanasan global. Kita lanjut ke berita kedua kalau mudah. Resident Evil garapan Zack Krieger berhasil dapat debut skor 97% di Rotten Tomatoes. Film Resident Evil garapan Zack Krieger sementara berhasil mencetak rekor sebagai film adaptasi video game dengan rating kritikus tertinggi di Rotten Tomatoes. Berbeda dari film-film sebelumnya, versi terbaru ini membawa cerita dan karakter baru. Austin Abrams berperan sebagai Brian, seorang kurir medis yang harus bertahan hidup di tengah serangan para mutan. Filmnya dijadwalkan tayang di bioskop mulai 18 September 2026. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors
1: News. Tango bareng Julio dan Genus.
2: Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 8 malam.
1: Stream now on prambors.live.
2: Tango on Prambors Radio.
3: Kaula muda, ada Julio, ada Genus. Hari Jumat, benar-benar kita udah siap menemani hidup lo di kantor Prambors. Matahari cantik banget warna oranye. Kayak kucing, kucing oranye.
2: Gini, lo bilang kita udah siap menemani. Terus mataharinya cantik.
3: Iya.
2: Mataharinya oranye, kayak kucing, kucing oranye. Sedang dudas.
3: Kok iya kok berantakan gitu
2: nah,
3: ya?
2: Nah itulah, di mana pesona penyiar seniornya?
3: Ah, dem.
2: Yaudah, yaudah. Disusun dong SPOK.
3: Enggak boleh.
2: Mau jam.
3: Kalau muda, halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum.
2: Enggak apa-apa, Stat. Sini aku tendang.
3: Jangan dong. Entar kayak ini tahu perempuan yang disensi yang ditendang kasihan kali loh.
2: Dia Gue cuma lihat videonya, gue nggak baca captionnya, gue nggak tahu ceritanya. Jadi sebenarnya why 5W1H-nya tuh kenapa sih?
3: Pas banget. Ini dia gunanya lo tuh dipasangin sama penyiar senior di sore hari.
2: Hebat.
3: Karena gue tahu.
2: My encyclopedia.
3: Gue kira lo mau bilang gue my ancestor. Ter.
2: Ancestor juga apa artinya ya kira-kira?
3: Ancestor apa sih? Bukan ancestor. Nenek moyang kan?
2: Ancestor.
3: Gue pernah dengernya di Moana.
2: Oh wajar, ya. Wajar. Moana wajar.
3: Habis ini gue bakal kasih tahu lo kejadiannya seperti apa.
2: Kronologinya.
3: Kronologi, nanti kita peragain ya.
2: Siapa yang ditendang siapa?
3: Ya sesuai jenis kelamin aja, kan yang ditendang cewek, yang ditendang cowok.
2: Oke.
3: Jadi nanti yang viral ada.
2: Tapi aku habis ini loh, tapi minggu lalu aku leg day loh.
3: Lah, kebetulan banget gue habis dari Bali fisioterapi minggu lalu. Gue mau tes lutut gue habis dipermak. Abis ini kalau muda ya, gue bakal ceritain lebih lengkapnya.
2: Jangan tendang-tendang sembarangan ya kalau muda.
3: Iya, gak boleh tahu.
4: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Doyo kaget aku teriak-teriak.
1: Jadi kalau muda, gue tuh tadi baru idein ke Genus. Kayak Genus, lu tuh biar kayak owner. Lu kalau masak di Golden Days ya pakai dress lah.
0: Soalnya sebelumnya aku bilang kaula muda kayak Gilang itu kan shift. Pokoknya kalau gue siaran, yang nge-handle, yang Gilang. Cover gue tuh Gilang. Nah Gilang itu kelihatan tuh kalau dibalik situ kayak, wah owner nih gitu loh. Kalau gue kayaknya enggak deh.
1: Owner kok?
0: Katanya pacarnya Bunga, pacarnya Baldo, Bunga. Mungkin karena seragam gue terlalu mirip sama karyawan ya. Kan namanya seragam. Soalnya Gilang kalau gak pakai seragam, jadi dia tuh seragamnya hitam.
1: Keren.
0: Soalnya waktu enggak, soalnya waktu di Jepang XXL-nya habis putih.
1: Oke.
0: Okay. Jadi dia pakai warna hitam.
1: Oh.
0: Nah, terus kalau dia enggak pakai seragam, dia pakai kaos. Jadi kayak casual aja.
1: Seru banget.
0: Iya,
1: nah Baldo kayak, gue gantiin deh beberapa kali.
0: Lo kayak enggak bisa deh ngoperate kasir.
1: Genus. Oh, ya enggak usah ngoperate kasir, yang ngoperate Baldo. Gue yang cuma kayak
0: Tapi lo bilang mau gantiin Baldo, Baldo kan kasir.
1: Gue yang cuma kayak how's the food? Arigato gozaimasu.
0: Irasimasu.
1: Nani? Kalau ada yang gak ngabisin makanannya. Nani korewa.
0: Tapi abis lo marahin lo tendang gak?
1: Ih, pengen.
0: Enggak. Jangan dong.
1: Gue takut viral. Ini kayak yang terjadi di Sensi. Jadi kalau muda dan juga Genus, kan lo nanya Genus barusan tuh
0: 5W1H-nya kenapa betul. Nih orang ditendang.
1: Nah jadi kalau kita lihat videonya, Genus itu kan dari video CCTV-nya,
0: benar?
1: Itu kita cuma lihat tiba-tiba perempuan itu ditendang kan.
0: Betul.
1: Nah, jadi akhirnya sudah keluar wajahnya itu di sosial media si pelaku penendangnya Genus.
0: Oke.
1: Okay. Ini adalah pria inisialnya R, umurnya 44 tahun. Dia viral gara-gara menendang seorang perempuan di Mall Senayan City. Akhirnya ditangkap oleh tim Jatanras Polda Metro di Jakarta Utara.
0: Jatanras artinya apa?
1: Apa?
0: Jatanras.
1: Jakarta Kalimantan Rasional. Jakarta Kalimantan yang beras tagi.
0: Boleh. Pasti tim, bukan itu tapi
1: tim apa sih?
0: Kejahatan dan kekerasan.
1: Lah, kenapa enggak tim Kadanka? Kejahatan kekerasan. KNK kan lebih seru.
0: Udah, gini aja.
1: Kayak varian shampoo ya, Kak.
0: Kan itu udah ada namanya.
1: Iya, iya benar.
0: Yuk enggak usah diganti-ganti gitu.
1: Betul. Polisi masih memeriksa si tersangkanya R secara mendalam buat ngulik kronologi jelasnya gitu dan apa motifnya. Sejauh ini Genus, penyidik itu sudah ngumpulin barang bukti dan minta keterangan dari 4 orang saksi buat nentuin apa nih langkah hukum berikutnya. Lewat thread si teman korban cerita kalau korban sempat mengalami freeze response, kondisi kayak shock yang bikin dia bingung gitu. Dia bingung, diem dan gak bisa langsung melawan pas ada ancaman. Itu ada di videonya jelas.
0: Ya iyalah, orang kayak lo juga mana sih pernah terlintas di kepala lo, lo lagi ngantri atau mau ngambil makanan, tiba-tiba yang nendang lo sampai lo tikus ruk.
1: Terus abis ditendang itu, yang nendang tuh masih jadi si pelaku itu Genus, setelah dia menendang dia tuh masih ngomel-ngomel ke perempuan itu. Kayak apa, kayak ganggu aja, minta maaf gak? Minta maaf gitu.
0: Loh.
1: Iya, ini tuh gue baca di sosial media kalau muda. Tadi gue baca di gue lihat di TikTok kalau nggak salah.
0: Yang ditendang malah disuruh minta maaf.
1: Jadi kita tuh nggak tahu kejadiannya seperti apa. Karena kan CCTV nggak ada audionya setahu gue.
0: Yeah.
1: Nah tapi yang gue lihat di sosmed itu adalah yaitu jadi tiba-tiba si perempuan itu ngantri terus ditendang. Nah tapi yang nendang itu tuh juga bukan yang kayak tiba-tiba diem-diem nendang gitu. Dia memang marah.
0: Ada masalah.
1: Emang kayak ada motifnya gitu. Gue nggak tahu. Apakah dia merasa terganggu atau apa? Tapi ya itu makanya kan masih diselidikin juga gitu. Cuman gue lihat di TikTok, jadi si cowok itu nendang sambil marah ke perempuan itu.
0: Okay.
1: Dan masih nggak tahu kenapa. Gue tuh kasian banget liat cewek itu karena cewek itu abis kayak dia jatuh tikus ruk gitu. Kayaknya lutut dia sakit deh itu karena dia benar-benar jatuh gitu, kaget. Terus dia langsung kayak dari CCTV.
0: Shock lah.
1: Iya dari CCTV body language-nya tuh benar-benar kayak shock, bingung terus kayak tak. Kayak shock gitu, shock banget gitu. Definisi shock. Kasian.
0: Orang tuh ada-ada aja deh kata gue.
1: Betul, orang tuh ada-ada aja. Di tempat umum tuh orang tuh ada-ada aja. Kayak lo pernah gak sih Genus mengalami hal yang kayak ya di tempat umum orang tuh ada-ada aja. Kayak gue pernah kemarin gue ke Blok M. Terus ada kayak di sebuah toko yang salah satu terkenal juga di Blok M, orang lagi pada ngantri gitu. Gue sih tidak ngantri. Pas gue lagi lewat gitu, ada kayak seseorang gitu bertiga apa berempat, tiba-tiba banget datang dan tiba-tiba banget nyelak antrian. Mereka tahu betul itu ada antrian, mereka nyelak. Terus kayak yang lagi ngantri kan pada kayak, "Woi, ngantri dong," kayak gitu. Nah, yang senyelak ini alih-alih malu, dia malah ngeberantemin balik.
0: Bingung ya?
1: Gak masuk banget ke logika gue, kayak kok bisa gitu. Wow, menceratnya loh, Kak.
0: Biasanya tuh enggak, biasanya orang yang tersudut itu memang kadang-kadang punya sebuah
1: mekanisme.
0: Coping mekanismenya adalah ngelawan balik gitu, walaupun dia tahu dia salah. Kayak contoh

0: hari lo. Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
1: Ngobrolnya lumayan nyambung.
2: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
0: jokes garing.
2: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
3: Oh gitu.
2: M-nya bimbingan.
3: B-nya?
2: B-nya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
3: Oh.
0: Atau lo nungguin kocret kecret.
4: Yang jadi Spiderman.
5: Iya.
4: Punya.
5: Punya
4: usaha
5: di mall.
4: Di mall.
5: Gila.
4: Apa tuh?
5: Smart parking.
4: Smart parking.
5: Iya.
4: Dia kan Peter Parker.
5: Nah itu. Peter Parker.
6: Dari waktu lo bangun
3: macet-macetan
6: sampai pusing di tempat berkegiatan,
3: kami siap menemani asal kami
6: dibayar.
0: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
7: Guardian Ghost to Kampus balik lagi.
8: Hah? Terus kampus kita bisa didatengin Guardian juga?
7: Bisa dong, tapi kampus kita harus nunjukin dulu kalau emang the chosen one.
8: Caranya?
7: Ikutan Guardian Kampus Han. Bikin konten kreatif, spill kenapa kampus kita wajib didatengin Guardian.
8: Kalau kepilih, kita dapat apa?
7: Yang pasti, Guardian bakal hadir ke kampus kita bawa wellness experience yang seru. Dari talk show seru, beauty touch up, ketahui dan konsultasikan kesehatan kamu. Plus, kampus kita juga berkesempatan dapetin hadiah 15 juta.
8: Wah! Bisa dapat wellness refresh rame-rame nih.
7: Eits, Guardian Goes to Campus juga bakal diramein brand-brand hit selain Guardian. Ada Emina, Blackmores, Azarin, Karasan, In The Mood, Body Breeze, Glad to Glow, Next Prime. Banyak banget keseruannya.
8: Besti, kamera mana kamera?
7: Yuk ikutan Guardian Kampus Han sekarang. Info lengkapnya follow Instagram @guardian_id. Let's celebrate well with us.
0: Dandies Day Out balik lagi. Kali ini edisi Padel. Mau tahu info lebih lanjut? Mampir aja ke Instagram Prambors. Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Aduh.
1: Dion, oh Dion.
0: So what we get drunk.
1: So what we don't sleep.
0: Oke. Okay. Mungkin dia get drunk and don't sleep, makanya dia menendang-nendang orang.
1: Ya gini, kalau you get drunk and don't sleep, ya go sleep, jangan nendang orang. Atau ada banyak hal yang bisa lo lakuin. Sumpah. Terlebih lagi di food court. Sumpah. Bisa beli di crepes, bisa jajan
0: Shilin.
1: Aduh Shilin,
0: gila matanya Julia langsung kayak dengan tadi lo udah pamer, nanti gue makan malam pepaya pakai yogurt protein pakai granola.
1: Gak apa-apa, Shilin itu menurut gue hirup aja gue udah kenyang. Saking baunya tuh kuat banget.
0: Bener.
1: Dia emang overpower semua jenis parfum.
0: Benar.
1: Kalau muda, Julia sama Genus masih nanya sama lo. Lo pernah gak sih di depan, lagi di tempat umum, terus lo melihat kejadian yang ade-ade aja.
0: Menjadi saksi,
1: betul.
0: Gitu ya?
1: Karena gue kemarin di Blok M, weekend kemarin gue ngeliat ada orang nyelak antrian. Terus dia benar-benar kayak diomelin sama seisi antrian, terus dia berantem heboh gitu. Terus di sensi juga ada yang ditendang kemarin kalau muda. Nah ini ada Pam-Pam di WhatsApp-nya Prambors.
0: Nama belakangnya Cuap gak?
1: Pam-Pam Cuap. Pam-Pam.
0: Bukan gitu. Pam-Pam-Pam-Pam Cuap.
1: Ya juga ya.
0: Bukan Pam-Pam Cuap. Pam-Pam
1: Cuap. Pam-Pam. Oke, ini ada Pam-Pam.
0: Pam.
1: Buset, polisi tidur. Bentar Pam-Pam, gue kaget. Pam-Pam terlihat sangat ngebut dan berbahaya ya.
0: Coba play.
2: Gue pernah dimarahin bapak-bapak gak jelas perkara. Gue geber motor, gak geber sih, lebih ke arah gue nyalip dia pakai motor gede. Dan emang kenalpot gue sih posisinya suaranya kenceng. Dan itu gue ngerasanya gak geber gak apa. Tiba-tiba pas di lampu merah dia marah-marah ke gue.
1: Genus, jadi, ayo kita menilai.
0: Ini menarik banget, ini menarik harus kita banget. Bedah nih. Okay. Siapa yang salah, siapa yang enggak.
1: Pam-Pam, motor lu memang kayak motor-motor gede yang kayak Ducati atau Harley, atau dia motor biasa yang lu modif?
0: Insting gue motor gede yang emang gede.
1: Ya kalau motor gede sih sebenarnya dia gak salah ya.
0: Enggak, tapi tuh sebenarnya kan dia bilang bahwa dia nyalip. Nah ini nyalipnya ini nih yang bisa menjadi momen kunci.
1: Kalau di jalan nyalip itu hal yang salah ya?
0: Kalau misalnya nyalipnya membahayakan orang lain salah.
1: Oh benar.
0: Kalau cuma perkara yang satu motornya pelan, yang satu kencang, tuh abis itu dia nyalip nggak apa-apa. Tapi let's say misalnya gini, dia jalan, si bapak-bapak itu jalan, terus tiba-tiba si Pam-Pam nih ngebut, terus mungkin dari arah sebaliknya atau ada mobil yang sampai kayak wung gitu, ngerti nggak lo?
1: Benar.
0: Yang kayak mungkin banget terjadi di underground Gandaria City.
1: Terus bisa jadi setelah Pam-Pam nyalip, dia balik ke belakang, dia menjulurkan lidahnya kayak bleh gitu.
0: Gak ada, itu skenario tambahan. Menurut. Itu skenario tambahan Julio.
1: Coba Pam-Pam, coba tolong di breakdown kejadiannya kayak mana,
0: please,
1: ya. Karena
0: kalau
1: cuman kayak tadi, kita benar-benar gak bisa nih. Kita sebagai fans-fans Detektif Conan, kita harus menemukan benar salahnya ya Pam-Pam.
0: Meanwhile, ada yang WhatsApp ingin menjelaskan kejadian kronologis yang disensi kemarin itu.
1: Coba, Irsyad.
3: Halo, sore Kak Genus sama Kak Julio.
0: Sore Bang.
3: Mau ikutan ini nih, topik yang orang nendang, orang gila nendang cewek ya. Baru
1: jujur,
3: aja
1: kaget.
3: Gue lihat di mana namanya, di Instagram ada salah satu influencer dengan yang biasa sering membahas tentang inilah yang lagi viral gitulah.
1: Dan dia juga
3: mungkin kayak bisa ngelacak ya. Ternyata si pelaku ini sudah ditangkap tadi malam jam 12 malam ya kalau nggak salah, dan sudah diperiksa polisi. Ternyata dia divonis dengan pasal 44 alias ODGJ, yang mana itu dia nggak bisa ditahan
1: ya.
3: Emang ih, pengen berkata kasar tapi ya gitu aja. Kak Genus sama Kak Julio, thank you.
1: Wah, seru banget ODGJ.
0: Seru sekali. Enggak.
1: Kok enggak, maksud gue kok ODGJ bisa ke mall gitu dan enggak ada yang mendampingi? Pertanyaannya adalah kenapa enggak
0: kan
1: ada yang mendampingi?
0: Loh, dia kan makan semeja sama temennya. Dia duduk kan? Dia
1: iya.
0: Duduk di meja sama beberapa orang kan?
1: Tapi kalau di food court, Sensi Games itu bisa banget nyampur by the way. Ngerti enggak maksud gue?
0: Iya
1: itu
0: sih.
1: Bisa banget orang-orang. Karena abis dia menendang itu pun kalau di videonya itu kayak enggak ada yang orang sekitar dia itu tidak ada yang berdiri, mungkin ya, mau.
0: Mungkin syok juga, coy. Lu misalkan lu jadi, lu kita makan berdua, kita bertiga sama Ralfi nih, makan di food court Sensi. Tiba-tiba lu kayak dorong orang sampai jatuh, pasti gua sama Ralfi nge-freeze, coy, kayak, "Hah?
1: Kenapa lo?"
0: Enggak ya, mungkin bener yang kayak tiba-tiba, "Julio, what did you do?" Enggak mungkin gitu, pasti kita bakal kayak, "The hell just happened?"
1: Iya, sih benar-benar bisa jadi. Coba. Sekarang ada Deb.
4: Barusan banget gue keluar Karawaci di bundaran depan deket tolnya, mau masuk tol. Itu ada truk puter balik kenceng banget.
1: Astagfirullah.
4: Truknya tuh gede banget, yang truk tronton gitu loh. Terus tiba-tiba berhenti. Udah dia puter balik, tiba-tiba berhenti. Ya gue klakson dong. Begitu gue klakson, terus dia kayak ngalangin gue jalan. Gue klakson panjang banget sampai gue mau masuk tol. Terus gue buka kaca, gue teriak-teriak, gue maki-maki, jahat sih gue. Cuman maksudnya, lu truk segede gitu ngalangin mobil kecil. Terus ya ampun, itu kenceng banget sih pas dia muter. Bener-bener kayak
0: kaget lah.
4: Wah, gak tahu kecepatan berapa. Ya gue kaget gitu, terus udah gitu tiba-tiba berhenti mendadak. Wah, ngaco sih. Gak tau ya kenapa banyak banget truk kayak gitu sekarang di jalan. Ngerasain juga gak sih kalian?
1: Deb, I'll do the same. Dan gue juga baru banget kemarin baru kehalang sama truk begitu. Enggak,
0: maksud gue yang dilakuin Deb itu sangat wajar loh. Kalau kayak udah tuh truk ngebahayain, tiba-tiba puter balik mendadak, ngebut pula, itu kan ngebahayain juga. Jadi ya gue juga bakal jadi Debbie juga, gue bakal kayak wow abang wow show.
1: Nah, memang serem kalau muda, tapi menurut gue dengan apa yang Deb lakukan, I'll do the same.
0: Yes.
1: Genus ini ada di WhatsApp. Ini lo baca dulu, tapi jangan lo suarakan. Ini mau kita bawain nggak?
0: Astagfirullah, enggak, jangan.
1: Ayo udah deh. Atau kita
0: itu
1: kasih
0: voice note-nya kira-kira gini aja.
1: Kita kasih lagu dulu.
0: Kita harus belajar dari pengalaman
1: kemarin,
0: jangan main
1: kemarin,
0: puter
1: kemarin
0: voice note orang. Kita harus review dulu ya, teman-teman ya.
1: Oke.
0: Penasaran enggak kalau muda voice note-nya apa? Karena menurut gue ini terlalu dangerous untuk di.
1: Tapi kalau ini beneran, oh, Genus Pam lagi mau ini
0: konfirmasi.
1: Si
0: Pam Nyalip.
1: Let's go Pam Nyalip.
5: Iya, jadi itu posisinya di BSD sebelum lampu merah kubik.
0: Wah, tahu cubic banget lagi di mana.
5: Daerah sana kan lampu merah setiap beberapa ratus
1: gua
5: meter
1: kan.
5: Nah, di lampu merah pertama sebelum kubik itu tuh papasan sama dia, emang enggak marah-marah. Cuman pas udah posisinya hijau lampunya, gue jalan dong biasa, ya kan? Jalan biasa. Nah, terus pas udah jalan, gak ngebut itu gue jalan, gak ngebut. Gue jalannya ya normal dulu. Nah, pas udah di tengah-tengah, gue ngebut tuh. Ngebut, sebelah kanan. Nah, terus pas sebelum lampu merah, dia emang posisinya si bapak-bapak ini tuh sebelah kanan juga. Nah, gue ceritanya ngindarin dia. Gue nyalip gitu, nyalip dikit ke kiri. Gue salip kenceng. Mungkin dia ngerasa gak terima kali ya gue salip. Langsung dia pas di lampu merah berikutnya, di depan kubik, dia marah-marah gak jelas.
0: Udah klakson orang tuh.
1: Ya, jadi klakson.
5: Kita sebagai yang muda ngalah aja ya. Mungkin karena emang dia ngerasa disalip membahayakan atau gimana, gak ngerti lah. Jadi ya udah kita
0: jeda ngomong lu lama juga ya, Pak.
5: Sorry ya.
1: Pam. Cuap. Cuap. Oke, kalau udah dah.
6: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Rambors. Dandy's Day Out edisi Padel. The Dandies mau ngajakin lo semua main padel bareng di Dandy's Day Out. Lo tinggal daftar aja. Kata tanggalnya, hari Sabtu, 19 September di The Paddle Room Cipete. Deket banget sama MRT Cipete Raya Tuku lo. Tinggal jalan dikit aja, nyampe. Lo juga bisa dapetin hadiah-hadiah seru dari Stanley dan JBL Indonesia. Kalau lo mau ikutan, tinggal klik banner Dandy's Day Out di prambors.live dan daftarin diri lo. Peserta yang beruntung akan diumumin di social media Prambors. Kalau lo terpilih, jangan lupa bawa raket sendiri ya. Jangan sampai ketinggalan. Sabtu, 19 September 2026, Dandy's Day Out edisi Padel. Supported by Paddle Room, Bumi, Stanley, and JBL. See you there, kalau muda.
1: Guardian Ghost to Campus balik lagi.
2: Hah? Terus kampus kita bisa didatengin Guardian juga?
1: Bisa dong, tapi kampus kita harus nunjukin dulu kalau emang the chosen one.
2: Caranya?
1: Ikutan Guardian Kampus Hunt. Bikin konten kreatif, spill kenapa kampus kita wajib didatengin Guardian.
2: Kalau kepilih, kita dapat apa?
1: Yang pasti, Guardian bakal hadir ke kampus kita bawa wellness experience yang seru. Dari talk show seru, beauty touch up, ketahui dan konsultasikan kesehatan kamu. Plus, kampus kita juga berkesempatan dapetin hadiah 15 juta.
2: Wah! Bisa dapat wellness refresh rame-rame nih.
1: Eits, Guardian Goes to Campus juga bakal diramein brand-brand hit selain Guardian. Ada Emina, Blackmores, Azarin, Karasan, In The Mood, Body Breeze, Glad to Glow, Next Prime. Banyak banget keseruannya.
2: Bestie, kamera mana kamera?
1: Yuk ikutan Guardian Kampus Hunt sekarang. Info lengkapnya follow Instagram @guardian_id. Let's celebrate well with us.
0: With Julio and Gidus.
3: Tenggo on Prambors Radio Kala Muda barengan sama Julio sama Genus ya. Di WhatsApp kita ada dari Azhar, dia nanya, "Kok Tenggo enggak live TikTok?" Hey, sebentar lagi kisanak.
4: Sabar. Kita tuh live TikTok-nya setiap jam 5 loh.
3: Betul. Jadi buat Kala Muda siap-siap ya, karena jam 5 nanti Tenggo akan live TikTok, dan hari ini kita akan kembali untuk mencoba. Aduh, Genus katanya udah siap banget dari kemarin. Kita akan mereview makanan dengan rating terendah di aplikasi Kolom Muda. Yang sudah-sudah kemarin, sudah-sudah. Boleh gak? Boleh ngomong, lu nyanyi gak? Karena gue jadi ikutan nyanyi. Kemarin kita coba, minggu lalu kita cobain, apa dia nama Genus makanannya? Gak boleh.
4: Iya memang, tapi jenis makanannya tuh kayak, ya kayak ayam geprek aja gitu sebenarnya.
3: Betul.
4: Aduh, jujur, tapi telur asinnya traumatis loh. Gue sampai gak mau makan telur asin lagi.
3: Jujur gak nyangka, kita pesan telur asin, kita dikasihnya balut, kaula muda. Ini juga agak kayak Mabuhay Filipino.
4: Betul.
3: Semoga minggu ini baik-baik ya.
4: Yang itu telur asin balut, 1, 2 tahu kaporit, 3 tempe styrofoam.
3: Tahunya tuh sampai sekarang gue gak tahu di kenapa itu ada rasa. Itu soalnya cita rasa baru di lidah gue tuh minggu lalu, tahu itu.
4: Kaula muda kan harusnya tahu ya, hambar, rasa makanan hambar tuh kayak apa. Ini lebih gak ada rasanya dari hambar. Nah, lo kayak makan animasi, tau gak lo? Kayak ini tuh gak real, makan NPC.
3: Betul, tapi yang berlalu biarlah berlalu.
4: Aku gak mau.
3: Semoga yang hari ini kita bisa mendapatkan cita rasa baru lagi ya.
4: Cita rasa uniqueness.
3: Iya, jadi pokoknya kalau muda jangan kemana-mana, karena nanti jam 5 Tenggo bakal live TikTok, oke?
4: Okay?
1: Oke. Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Kok bisa? Hah?
1: Jadi kayak sekitar 30 detik yang lalu kalau yeah. muda gue bilang sama Julio, abis ini kita ngomongin X aja ya. Terus Julio, oke, okay, dah. Terus 5 detik yang lalu, abis ini kita ngomongin apa ya? Kata wow, Julio.
2: Berarti benar ya Gines, di sosial media cowok itu gak bisa multitasking?
1: Jelas.
2: Menurut lo lebih bisa multitasking cowok apa cewek?
1: Jelas cewek, karena gue bisa nyetir sambil makan sambil dandan.
2: Lah kan tangan lo 2.
1: Bingung gak lo?
2: Itu aktivitasnya 3.
1: Ya kan gue dibantuin.
2: Sama siapa?
1: Sama Kodam. Enggak. Gue bisa, ini lo bayanginnya tapi posisinya kayak ini tuh lagi nyetir di tol yang kayak macet. Ini kejadiannya soalnya gue bisa langsung ke memori gue waktu rumah gue masih di Bekasi.
2: Oke.
1: Jadi gue bawa bekal. Terus gue, jadi gue sambil makan, sambil dandan, pakai blush on, masker, eyeliner, sambil nyetir, main HP. Ya Allah bahaya banget nih perempuan.
2: Jadi mungkin yang lagi dengar kita di radio agak beranggapan Genus ini manusia setengah gurita ya.
1: Benar.
2: Bukan nggak gitu kalau muda ya. Tangan dia tetap 2 emang bisa multitasking aja. Kalau muda, menurut lo ya coba deh sekarang lo WA ke Prambors 0811 607 1022. Gue tuh agak merasa gak fair ketika ada statement bahwa cewek itu lebih multitasking daripada cowok.
1: Gak fair. Jelas-jelas nih ya, lo aja membuka siaran ini dengan ternyata bener ya di sosial media cowok itu gak bisa multitasking.
2: Masa?
1: Gimana sih?
2: Gak mungkin.
1: Dasar cowok linglung. Harusnya tuh yang dicap cowok bingung tuh bukan Ralfi, tapi lo.
2: Emang Ralfi dicap cowok bingung?
1: Gak tahu, dia selalu di siarannya dipanggilnya cobing.
2: Matanya kosong sih. Kayak gue dong.
1: Mata lo penuh, pala lo kosong.
2: Gue ya,
1: iya.
2: Cakep. Yang penting aku cakep. Cakep.
1: Julio tadi tuh gue bilang sebelum kita masuk, abis ini kita ingetin kaula muda ya kalau besok tuh Dendy's Day Out.
2: Benar. Besok Dendy's Day Out, jadi kaula muda nggak usah chat ke WhatsApp yang tadi ya, cuekin aja ya kaula muda. Mendingan lu siap-siap lu packing sekarang buat besok Dendy's Day Out itu main padel gratis bareng sama Dendy's.
1: Benar. Karena memang main padelnya di Cipete, tapi ini khusus undangan untuk kaula muda yang di luar Pulau Jawa.
2: Buset.
1: Makanya lu suruh packing kan?
2: Iya benar.
1: Ya lagi kenapa disuruh packing?
2: Iya packing lah. Raket padelnya, baju padelnya.
1: Ya besok aja mainnya juga malam.
2: Bener sih. Malam ya?
1: Mainnya tuh malam kaula muda.
2: Pagi Genus.
1: Mainnya tuh pagi kok kaula muda.
2: Gak fokus perempuan ini ya. Bener-bener.
1: Pokoknya semuanya gratis. Kalau lo bawa raket, kalau lo punya raket lo bawa raket lo. Tapi kalau lo nggak punya, ya nanti disediakan cuman. Ya ganti-gantian gitu kaula muda. Ini gak perlu
2: jadi
1: yang
2: jago-jago. Jadi mendingan bawa ya.
1: Iya, ini gak perlu yang jago-jago banget kok. Yang kayak gua, yang seumur hidup cuma sekali main padel dan gak suka dan gak bisa dan gak mau.
2: Aduh, mending gak usah.
1: Tapi misalnya pengen ketemu Danang Darto Kenny?
2: Bisa.
1: Duduk kan aja.
2: Gak harus masuk lapangan, lo bisa di luar jadi cheerleaders, nari-nari.
1: Ngopi,
2: I love nari.
1: Bikin TikTok.
2: Wah, bikin TikTok juga repot.
1: Banyak loh
2: bisa dilakuin. Live TikTok.
1: Iya. Jadi masih bisa daftar gak ya? Masih kayaknya ya. Oh, udah gak bisa.
2: Hari ini pengumuman kaula muda ya.
1: Hari ini pengumuman siapakah yang bisa ikutan. Berarti tungguin aja diumumin di sosial media Prambors ya, di Instagram dan di TikTok dan di Zaboy.
2: Oke deh. By the way, di WhatsApp pada setuju nih Genus.
1: Udah enggak usah bahas lagi topik lo.
2: Iya.
1: Topik
2: iya.
1: Lagi gue ngomongnya.
2: Topik yogurt.
3: Tenggu from 4 p.m. to 8 p.m. on Prambors.live. Prambors.
4: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
5: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
6: pemerintah
5: online.
6: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
7: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
9: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
8: Special performance yang bikin merinding.
10: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
8: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: Stay tuned on Prambors.live with

0: Prambors News. Hai kalau muda, sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Pemprov DKI Jakarta siapkan dana 100 miliar rupiah bagi warga Jakarta yang mau beasiswa S2, S3 di luar negeri mulai tahun 2027. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menandatangani Pergub nomor 20 tahun 2026 tentang bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan. Regulasi ini jadi landasan untuk program beasiswa Jakarta Unggul atau yang dikenal sebagai LPDP Jakarta yang ditunjukkan bagi warga Jakarta yang melanjutkan pendidikan ke jenjang magister atau S2 dan juga doktor S3. Berdasarkan informasi yang dibagikan di situs resmi berita Pemprov DKI, program ini ditargetkan mulai berjalan pada masa studi 2027 dengan pendaftaran yang direncanakan dibuka pada September 2027. Pemprov DKI Jakarta menyiapkan anggaran sekitar 100 miliar rupiah dengan tahap awal ditargetkan dapat memberangkatkan sekitar 50-75 mahasiswa untuk melanjutkan studi, termasuk ke perguruan tinggi terbaik dunia. Kita lanjut ke berita kedua kalau mudah. Purbaya Yudi Sadewa sibuk urus ikan dan mancing. Setelah tak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa membagikan momen santai di kolam ikan miliknya. Dalam unggahan di akun TikTok pribadinya, Purbaya terlihat memberi makan ikan sebelum melanjutkan aktivitas memancing. Momen tersebut muncul sehari setelah Purbaya menyerahkan jabatan Menkyu kepada Suhasil Nazara pada Selasa 15 September kemarin. Seusai sertijab, Purbaya sempat mengatakan ingin menghabiskan waktunya dengan memancing di kolam di belakang rumah. Sebelumnya Purbaya juga menyatakan belum berminat kembali menjadi pejabat negara dan memilih menikmati waktu di rumah. Seperti menjadi ekonom ataupun Gubernur Pusat Financial International Indonesia atau PFII, seperti yang dirumorkan, Purbaya juga membantah. Sekian dulu kalau mudah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors, Prambors
1: News. Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo. Kena macet.
2: Ulu, maunya cepet tidur di rumah. Di jalan malah marah-marah.
1: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
2: Hah, emang iya?
1: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya, mau gaji buta dia.
2: Emosian, marah terus hidup lo.
3: Tango with Julio Genus.
1: Live from TikTok, Prambors, dan juga platform lainnya Kaula Muda.
2: Betul sekali Kaula Muda, halo.
1: Halo, selamat sore.
2: Jadi buat yang Kaula Muda pengen melihat kita, pengen bertemu kita, silakan langsung meluncur ke live TikToknya Prambors Kaula Muda ya.
1: Betul, pokoknya di jam 5 ini kita akan ngobrol-ngobrol dan nanti jam 6 kita akan kembali dengan fitur mencoba makanan set food dengan rating terendah di ojek online.
2: Betul.
1: Siap gak sih aku nih?
2: Sebelum kita mulai, buat kaula muda yang lagi memasuki, yang baru saja bergabung di kita di live TikToknya Prambors, udah live belum sih Mabes? Oke, silakan komen dulu dong, absen. Ayo, namanya siapa, dari mana kaula muda ya?
1: Misalnya ada Kiki Sunter, ada Kiki Sunter, Agung boleh. Majalengka.
2: Betul, atau Yudi Bawang juga bisa.
1: Gue suka deh konten itu. Yang kayak nanyain mbak-mbak siapa cowok paling cakep di pasar ini. Yudi Bawang. Ada Andri Ikan. Ada siapa ya, Bayu Kelapa. Gitu, lucu banget.
2: Kalau boleh pengen lihat dong Mabas TikTok sama Doyok Mixer.
1: Doyok Mixer sih boleh ya.
2: Betul, pokoknya hari
1: biasanya
2: ini ya.
1: Biasanya Poka Green Tea tuh, Poka Green Tea.
2: Yoi. Lah itu mah mixernya beda.
1: Mixernya Jameson loh.
2: Pokoknya hari ini Genus, gue berjanji sama Kaula Muda, kalau likesnya 50 ribu, Kaula Muda bisa melihat mukanya Mabas TikTok. Kalau likesnya 100 ribu bisa bertemu sama Doyok Mixer.
1: Benar.
2: Siap-siap ya Mabas sama Bang Doyok ya.
1: Ada Tika Batam.
2: Halo Tika Batam.
4: Iya, banyak yang bilang baju aku lucu loh.
2: Baju lo apa sih hari ini? Gue juga merasa ini pernah beberapa kali.
4: Ini thrifting. Ini merek Jepang namanya Angel Blue.
2: Oh, Angel
4: Blue. Tapi gue mendapatkannya dengan cara thrift karena ini kayak baju lama gitu. Tapi emang fun banget. Gue ngerasa kalau gue pakai baju ini muka gue ikutan cerah.
2: Gue tuh merasa warna yang cocok sama gue tuh warna ini nih Genus.
4: Abu-abu.
2: Ini krem dong, nude.
4: Itu abu-abu.
2: Nude, astagfirullahalazim.
4: Mabas, ini tuh kaki ya? Ini tuh warna kaki, apa sih? Kan? Apa abu-abu? Tapi lebih ke arah grey.
2: Hah? Tuh, orang kan? Dia nama produknya aja nude kaki, guys. Tolonglah. Ini abu-abu tuh, ini karpetnya abu-abu nih.
4: Nude tuh akan lebih krem.
2: Ini lebih krem. Ini abu-abu loh karpetnya. Lihat deh.
4: Iya.
2: Dia gak satu. Enggak, gini aja, kita sapa dulu Kaula Muda yuk yang di live TikTok.
4: Hai.
2: Halo Endra, halo Sur, tuh Genus Meta.
4: Meta, ada Jayu, ada Wales, ada Derbison Januar. Lutfi, genus mana kacamatamu? Aman aja bro, tapi aku lagi gak pakai kacamata hitam.
2: Betul, ada pengagum alam, ada Endra,
4: ada Fadil Ciputat.
2: Mana? Dilput, ada Fadil Ciputat.
4: Katanya Rani, itu warna krim kak.
2: Tuh bener, krim. Terus ada Widodo, Prambors masih ada ya, masih ada. Tutup botol, absen Surabaya. Dari nasi rebus pedas, genus gak capek cantik mulu. Alalala.
4: Kata ibuku sih dari lahir ya, aku udah 30 lebih, 30 tahun tiap hari digituin sih. Bukan hal yang ngagetin lah buat aku.
2: Astagfirullahaladzim, perempuan ini pik-pik kali ya, loh.
4: Kan tadi aku bilang, yang bilang ibu aku. Oh, bener, pasti bener, mama bener. Miko juga mikir Julio tuh ganteng kali kan.
2: Menurut mama Miko Julio cute.
4: Ya, udah bayarin kredit card tiap bulan, masa cuma dibilang cute sih tante.
2: Itu juga karena di benak gue tiap bulan. Dari Hana Jakarta. Halo Hana, Hendrik Zega. Halo Hendrik, Gilang cepetnya halo.
4: Katanya Wills, Julio capek gak ganteng terus tapi masih single?
2: Selama singlenya bukan single parents, bener, insya Allah aku bener, siap. Kalau masih single, bener. Yang aku tanggung diri aku doang ya kalau muda ya.
4: Tuh.
2: Roberto Ciputat. Roberto, gue mau nanya dong, si galian yang kalau kita dari arah Cipulir mau ke Ciputat masih digali gak ya?
4: Masih lah, itu galian rute abadi.
2: Genus gue pernah jam 11. Gue lewat malam situ, iya gue nyampe rumah gue 1:30.
4: Hah, cuma gara-gara galian
2: itu? Kok begitu?
4: Itu?
2: Karena galiannya tuh parah banget, kayak tinggal satu jalur gitu. Satu jalur udah gitu jalur sebelahnya, jadi jalur yang mau ke Bintaro ditutup semua.
4: Ya, terus kenapa lo masih lewat situ?
2: Setelah sekian lama gue gak lewat situ, gue lewat situ lagi, gue coba kan. Ternyata menyedihkan. Tanpa galian, Cipulir, Ciputat emang udah macet. Bener.
4: Terus
2: Nolan Bintaro, what's up neighbor?
4: What's up brother?
2: Roberto Halim masih oke, berarti gue jangan pulang situ dulu ya.
4: Nah,
2: apa?
4: Kalau misalnya galian itu bikin jalanan kacau dan hancur.
2: Ya. Yeah.
4: Mungkin perasaannya sama ketika kita menonton sebuah trailer yang menjadi apa ya, kayak satu Indonesia ngata-ngatain tuh trailer. Ingat gak ada sebuah film kaula muda?
2: Merah Putih One for All.
4: Merah Putih One for All. Wah. Berhenti, berhenti. Shaolin Shoot.
2: Gue gak pernah membaca judul film yang menurut gue itu cocok banget menjadi kayak slogan-slogan di RT-RT setempat gitu loh.
4: Benar.
2: Misalkan kayak Kecamatan Tebet One for All gitu. Kita bakal membahas itu abis ini kaula muda ya.
4: Ada update-nya, jadian kemana-mana.
2: Yes.
4: Stay tuned on Tango.
2: Silahkan.
4: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022. Gak ada tukur, paling lama karena gak ada tukur, paling

0: berhenti, berhenti, jangan lanjut. Itu tuh kata-kata yang sangat amat populer.
1: Betul.
0: Yang bisa kita dengarkan si kata-katanya di film animasi Merah Putih One for All itu kemarin.
2: Ingat Carlo, dulu ada film Merah Putih One for All, itu adalah film animasi bikinan Indonesia yang gambarnya HD banget, ceritanya seru banget.
0: Bener.
2: Terus dialognya natural banget, kalau udah good job.
0: Aduh. Gambarnya kayak belum dirender.
2: Coy, gambarnya kayak main Roblox. Dan jujur lebih SD Roblox.
0: Astagfirullahaladzim. Eh, lo kan sinefil. Lo gak boleh ngata-ngatain film, tahu? Apa rasanya kalau film lo dikata-katain orang?
2: Jangan gitu.
0: Ayo lo.
2: Enggak, belum selesai. Kan bagus film itu.
0: Emang lo nonton?
2: Enggak.
0: Eh, kok enggaknya gitu?
2: Emang dia tayang di bioskop?
0: Ya dia tayang dong di bioskop.
2: Bukan di YouTube.
0: Di bioskop.
2: Oh my god.
0: Good job. Bioskop lo.
2: Tuh, terus katanya Faizain mau diangkat jadi live action, katanya Kak, itu nah, dia.
0: Benar banget. Ini yang akan kita ceritakan. Sutradaranya tertarik membawa cerita tersebut ke versi aksi nyata dengan pemeran manusia.
2: Oh, damn.
0: Julia, kalau tiba-tiba lo di calling gimana? Bayarannya 2M.
2: Lah, jangan kan 2M, 1M aja gue terima. Jangan 1M, harga normal aja gue terima.
0: Harga normal.
2: Enggak, karena menurut gue ya Genus, dia kan sudah tahu tuh waktu dia mengeluarkan film kartunnya seperti apa responnya. Ketika mereka punya keberanian untuk mengangkat ini jadi live action, pasti bikinnya serius. Iya dong.
0: Iya, dan serius juga dibuktikan ya dengan sudah mulai dicarinya para pemeran, dan audisinya itu castingnya nanti dimulai di Jogja katanya.
2: Oh, di Jogja.
0: Benar. Versi live action ini dikabarin ditargetin di bioskop tayang Agustus 2027 tepat dengan momen kemerdekaan Indonesia.
2: Aduh. Di tempat-tempatin gitu. Gak usah lah di tempat-tempatin gitu. Maksud gue, film kemerdekaan tuh bisa kapan aja loh.
0: Iya.
2: Tapi gue lihat ya Genus, sekarang tuh lately banyak banget film-film kita yang akan tayang tuh bagus-bagus banget deh. Kayak setnya tuh set-set zaman dulu gitu. Gue lupa judulnya apa aja, tapi gue ada beberapa orang yang gue tahu juga main di film itu. Kayak perfilman Indonesia tuh bagus banget loh sekarang.
0: Iya.
2: Sumpah, perfilman kita itu bagus banget sekarang.
0: Iya,
2: dulu
0: bagus,
2: dulu ya, dulu juga bagus.
0: Ya intinya ya dari dulu sampai sekarang film-filmnya berkembang gitu. Dari kayak dulu tuh lagi-lagi ya kita omongin kalau kayak Evil I Mean Love yang beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu gue baru nonton lagi Evil I Mean Love, nyenengin banget loh Adit dan Tita itu, kayak gemes gitu gue nontonnya.
2: Betul.

0: masih dikabarkan, direncanakan.
1: Oh, direncanakan.
0: Loh. Jadi sebenarnya ya maksudnya udah direncanakan tapi belum resmi diproduksi, itu belum mulai. Ya orang mereka juga masih nyari talent di Jogja.
1: Iya benar, berarti masih ada kesempatan buat kita sebenarnya. Genus, gue mau tanya sama lo, top 3 film Indonesia of all time yang menurut lo bagus banget.
0: Berat banget pertanyaannya. Gue harus mikir dulu.
1: Gue aja, dimulai dari gue sebenarnya. Gak yang harus kayak absolut bagus. Maksudnya yang lo inget-inget aja. Kalau gue akan berangkat diantara tiga itu ya. Gue akan pilih satu Sore. Gue suka banget film Sore kalau muda. Terus yang kedua gue akan taro If I'm in Love.
0: Okay.
1: Terus yang ketiga gue, ini film bagus ya.
0: Iya.
1: Menurut gue of all time ini versi gue kalau muda, ini yang bau anjing ini, apa itu? Yang Kagita Bebita? Agak lain dua.
0: Lucu sih.
1: Oh my god, banyak banget di TikTok ADC Pengabdi Setan, bener
0: gua
1: juga sih.
0: Gue Pengabdi Setan satu, iya.
1: Masuk ya, oke. Okay.
0: Gue Pengabdi Setan satu masuk, terus Jatuh Cinta Seperti di Film-Film gue masuk.
1: Bener. Itu,
0: sama
1: itu
0: satu lagi, gue tuh suka banget. Menurut gue Gadis Kretek juga bagus banget lagi.
1: Oh iya
0: tapi
1: dong.
0: Tapi dia series.
1: Gak apa-apa, Gadis Kretek juga masukin aja.
0: Gadis Kretek, pecah sih kata gue.
1: Iya lo tau gak waktu gue sekolah di Salihara, gue satu angkatan sama sang penulis.
0: Iya.
1: Gadis Kretek, syarut buat Karati, dan dia anaknya Karati baik banget.
0: Oh iya.
1: Baik banget, asik banget, lucu banget.
0: Ini
1: wow.
0: Menarik sih kaula muda, kita ngomongin
1: top 3 film Indo
0: top
1: ya.
0: Top 3 film Indo. Let's go. Bisa komen di live TikTok Prambors atau chat kita ke sini.
1: Oke, langsung aja komen live TikTok juga ya.
2: Kaula muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
3: Tango with Julio and Genus. Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo? Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
4: Ngobrolnya lumayan nyambung.
5: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
3: Jokes garing.
5: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
6: Oh gitu.
5: Bimnya bimbingan.
6: Belnya?
5: Belnya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
6: Oh.
3: Atau lo nungguin kocret kecret.
7: Yang jadi Spiderman.
8: Iya.
7: Punya usaha di mall.
8: Di mall.
7: Gila. Apa tuh?
8: Smart parking.
7: Smart parking.
8: Iya.
7: Dia kan Peter Parker.
8: Nah itu. Peter Parker.
9: Wow. Dari waktu lo bangun
10: macet-macetan
9: sampai pusing di tempat berkegiatan,
10: kami siap menemani asal kami dibayar.
3: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
1: Kaula muda, modal transaksi dan nabung doang, lu bisa punya kesempatan buat dapetin hadiah kaula muda. Sekarang ada the new gacha berhadiah dari BCA yang bikin pengalaman lo pakai BCA dan juga BCA Mobile jadi makin seru. Caranya gampang banget. Kumpulin poin dari transaksi dan menabung. Terus gunakan poinnya buat main gacha dan langsung berkesempatan dapetin berbagai hadiah. Ada pilih gacha di My BCA dan juga BCA Mobile plus flying gacha khusus di My BCA yang bikin permainan lo makin seru karena bisa dapetin kesempatan menangin banyak hadiah. Bahkan 20 pemain flying gacha dengan skor tertinggi di setiap periode juga berkesempatan buat dapetin hadiah spesial kaula muda ya. Hadiahnya ada motor, ribuan gadget seperti handphone, tablet, smartwatch, ratusan ribu voucher belanja, dan masih banyak lagi. Yuk kumpulin poin dan mainkan The New Gacha berhadiah. Mulai sekarang sampai 31 Januari 2027 ya. Dan lo juga bisa dapetin hadiah langsung tanpa mekanisme pengundian kaula muda. Jadi jangan cuman dikumpulin poinnya ya. Langsung cobain gachanya. Info lengkap kunjungin aja bca.id/gacha-bca. BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Serta BCA merupakan peserta penjaminan LPS.
11: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
12: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
11: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
12: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
11: Apa? Diskon 5%?
12: Wow. Lumayan kan?

akunnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, home banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: Bro on Prambors Radio, Kaula Muda masih barengan sama Julio sama Genus. Kita masih nanya sama lu top 3 film Indo yang lu suka banget.
1: Thank you Kembang Goyang yang udah menjawab pertanyaan gue tadi di live TikTok. Tadi gue nanya Kaula Muda, apa sebutan istilah untuk sebuah film yang isinya ada kayak beberapa cerita pendek yang gak nyambung?
0: Apa dijawab namanya?
1: Sama Kembang Goyang Omnibus namanya.
0: Oh beneran Omnibus namanya?
1: Beneran.
0: Jadi yang lo maksud jenisnya tadi itu, kan tadi Gamesu sempat mention kalau mau ada film, apa tadi namanya Gamesu?
1: Hysteria, S-nya pakai huruf angka 5.
0: Oke, nah jadi film Hysteria itu Genus, sebelumnya lo kalau suka sama Hysteria lo nonton ada film Thailand.
1: Phobia tahu.
0: Phobia itu bagus. Sampai sekarang masih menjadi film terbaik. Gue gak pernah nonton film kalau muda, gue ketakutan banget dan gue ngakak banget di saat yang bersamaan. Gue definisi nonton Phobia Genus ya, gue ketawa. Gue benar-benar ketawa sampai mau ngompol, tapi gue sambil ketakutan banget. Itu juga parah banget.
1: Jadi tadi Julio bilang si Hysteria itu yang bikin Joko Anwar, bukan Julio.
0: Siapa ya?
1: Jadi kan Hysteria itu kan ada 5 film.
0: Betul.
1: Tiap filmnya itu sutradaranya beda.
0: Oh, siapa aja?
1: Yang Pasar Setan yang hilang di gunung tadi gue bilang Adrianto Dewo.
0: Oke.
1: Terus yang Wayang Kulit itu tuh Hairun Nisa.
0: Oke.
1: Kotak Musik Billy Christian. Terus yang judulnya Palasik itu Nicholas Yudifar.
0: Ah, itu film festival ya? Tapi itu kayaknya pernah tayang di bioskop, kok kayaknya gue juga pernah nonton.
1: Itu bagus banget, gue juga nonton di bioskop, gue inget banget gue nontonnya di Mall Kelapa Gading.
0: Iya.
1: Oh, ngomongin lagi soal film horor Indonesia. Apa tuh yang kita zaman kuliah kita banget, filmnya yang kayak BTS.
0: Poppy Sophia
1: yang main.
0: Dibikin nama Keanu, Keramat.
1: Keramat satu, ya Allah, itu one of the best horror gue.
0: Keramat. Kalau muda coba silakan ditonton ya.
1: Gila itu film. Masalahnya udah film horor, enggak ada sama sekali scoringnya. Jadi lo mau ngelihat setan, lo mau ngelihat apa, enggak ada aba-aba. Jadi lo jerit sendiri.
0: Aba kalau udah siap, tetel.
1: Nah, gua apa?
0: Nah, gila.
1: Kok tahu sih Bang Doyok, gue aja gak tahu loh. Lo bisa apa lo langsung naik gila katanya.
0: Ngomong-ngomong Bang Doyok, jangan lupa kalau 100k like, teman-teman bisa ketemu sama Doyok Mixer hari ini.
1: Doyok
0: ya?
1: Mixer sama Rico Solder.
0: Iya.
1: Soalnya Indra Solder tuh udah pulang sekarang di sore. Dia sekarang belajar disiplin dalam bekerja.
0: Jangan lupa 50k like bisa ketemu sama Mabas TikTok kalau muda ya.
1: Mabas Switcher sama Doyok Mixer.
0: Oke, kita puterin dulu voice note dari Fadil ya.
2: Yang pertama Rumah Darah, yang kedua The Raid pertama, terus yang ketiga itu 5 cm.
0: Iya lagi bagus, tapi somehow 5 cm gue bagus.
1: Gue juga.
0: Tapi di gue tuh dia semacam cuman honorable mention, dia gak masuk 3 besar.
1: Menurut gue 5 cm itu gue jauh lebih suka novelnya.
0: Oh, gue gak baca novelnya.
1: Iya, novelnya gila loh. Untuk itu
0: gue pernah baca tapi ternyata
1: menurut gue 5cm tuh adalah salah satu entry
0: level.
1: Entry point.
0: Oke.
1: Okay. Entry point akhirnya anak-anak di angkatan kita jadi suka baca novel selain Lukisan Hujan.
0: Iya, Lukisan Hujan gue baca 2 kali kalau muda. Siapa sangka sekarang gue tinggal di Bintaro.
1: Itu adalah. Siapa sekarang? Julio sekarang namanya Julio Hanafiah. Kok bisa gitu?
0: Seru amat ketawanya.
1: Harry.
0: Maaf ya kalau muda. Ini kita coba telepon Monica ya. Monica Della, dia barusan kasih tahu kita top 3 film Indonesia yang menurut dia best of the best of all time.
1: Best of the best.
0: Sampai sekarang. Halo Monica Della.
3: Halo, sorry Kak.
1: Sore. Jadi 3 film Indonesia terbaik versimu apa, Nich?
3: Dilan. Pertama, itu kayak jatuh cinta zaman SMA gitu loh kak.
0: Waktu kamu nonton Dilan, usia kamu berapa?
3: Berapa ya? Lupa, udah kuliah. Waktu itu udah kuliah, OTW nikah.
0: Kamu
3: udah tunangan.
0: Kamu ikutin tren ini gak sih? Dulu tuh orang-orang nonton Dilan pakai seragam SMA. Kamu ngikutin tren itu gak?
3: Oh iya. Kebetulan ya abis nonton itu besoknya saya sama suami itu sekarang jadi suami ya kak ya. Itu suami pakai jaket ini jaket jeans terus naik sepeda motor
1: terus pasti kamu jadi kayak gremet gemes gitu kan.
3: Iya makanya kayak jatuh cinta zaman SMA. Padahal SMA kita beda.
0: Oh, beda. Oke, itu kan nomor 3 kamu ada Dilan. Nomor 2 kamu apa?
3: Dila. Nomor pertama Dilan, nomor 2 Sore.
0: Sore gue suka banget juga loh, Sore itu gambarnya. Sore, bagus.
3: Benar-benar. Itu kayak mau merubah suaminya tapi kayak gitu lagi, memang kita gak bisa merubah sesuatu yang udah terjadi sih.
1: Iya, nah, betul. Itu dijadikan pelajaran hidup ya, memang kita tidak bisa merubah orang lain. Kamu soalnya tadi kayak terdengar sangat bersemangat ingin merubah suamimu gitu loh.
3: Iya ya, sepertinya iya, tapi enggak kok kak.
1: Nah mungkin akhirnya setelah nonton Sore, memang ternyata manusia tidak bisa berubah.
0: Ya udahlah suamiku, aku cinta suamiku apa adanya.
1: Itu dia.
3: Iya, apa adanya.
1: Yang terakhir adanya.
3: Monica. Yang terakhir agak lain. Ngakak banget sih itu kak.
1: Agak lain.
0: Agak lain satu apa dua?
3: Yang dua, yang kedua.
0: Bener, lucu yang kedua. Banget. Bener. Lucu
3: bener,
0: banget.
3: Yang pertama malah saya gak nonton kak. Yang kedua yang nonton. Dan itu ngakak banget.
1: Biasanya
3: malah endingnya itu, kita gak ngira kalau yang apa plot twistnya itu bener. Bapak itu gitu.
0: Iya.
1: Teru. Ya udah kalau gitu sih, Monica, thank you udah ngobrol sama kita loh.
3: Iya, sama-sama, sehat-sehat ya kak.
0: Kamu juga sehat-sehat ya, amin.
3: Sama-sama. Iya, amin, sorry.
1: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Sports Radio Indonesia, number one hit music station.
1: Tenggo dari jam 4 sore sampai jam 8 malam cuma di Prambors.live.

0: Tengko on Prambors Radio Kolom Muda barengan sama Julio sama Genus. Tadi gue lihat Kolom Muda di story-nya Genus, dia makan Golden Days
1: for the first time.
0: Serius lo?
1: Iya.
0: Di bangku penonton itu.
1: Penonton.
0: Di bangku pengunjung maksud gue.
1: Enggak kayak mau di bangku pengunjung ataupun enggak, tapi gue tuh enggak pernah sebelum-belumnya makan Golden Days bener-bener kayak full meal gitu loh. Oh. Ada nasinya, terus semuanya di plating, pakai miso, minumnya ulong, enggak pernah.
0: Tadi yang lo pesan apa?
1: Yang gue pesan hambagu, beef hamburg.
0: Oke, lo coba review makan lo sendiri, secara jujur.
1: Enak mampus.
0: Enak banget ya.
1: Ini bukan gue kayak, ya, ya pasti terdengar menyombongkan diri sih, tapi tadi gue makan si beef hamburgnya dengan demi glassnya yang kayak nyerempet-nyerempet keasinan, itu kan gue banget tuh. Makanan yang nyerempet-nyerempet keasinan tuh gue, jadi tuh rasanya nonjok. Terus dimakannya bareng nasi yang ngepul-ngepul panas. Terus nasinya nasi Jepang, jadi digigit tuh ada bite-nya. Terus dengan semua rasa yang flavorful itu, lo sambil makan potato salad dan spagettinya yang menetralkan, terus lo teguk misonya. Lah, kayak gini rasanya gitu loh.
0: Gue tuh udah ke Golden Days 2 kali. Hambagu belum pernah gue coba sampai sekarang. Gue udah gue coba salmon sama yang katsu chicken, chicken katsu.
1: Jangan sedih, nanti kamu bisa kembali.
0: Gue pengen pesen yang, ada orang pesen yang kayak paket ada semuanya gitu dalam piringnya dia.
1: Itu fun banget loh, itu deluxe
0: apa sih
1: set.
0: Namanya deluxe set, isinya apa aja Gen?
1: Jadi ada chicken katsunya, jadi kan biasanya kalau lo pesen chicken katsu, lo akan dapat 2 potong. Entah dada-dada, dada paha, atau paha-paha, lo bisa pilih.
0: Pernah gak ada yang dapat dada babai? Dada babai.
1: Ada yang dapat kepala sama brutu bang.
0: Astagfirullahaladzim. Benar-benar di ujung atas sama ujung bawah.
1: Iya benar. Nah terus ada ayamnya satu, terus ada beef hamburgnya, terus ada satu kroketnya, lo bebas pilih, terus ada satu ebi furainya.
0: Enak sih. Abis ini lo cerita dong tentang pengalaman lo pertama kali makan di bangku pengunjung ya, di meja
1: lucu
0: customer.
1: Aja, karena kan gue selalu melihat dari arah gue kan.
0: Iya.
1: Gue selalu ngelihat dari arah kitchen. Nah terus pas tadi akhirnya gue duduk di kursi customer, gue baru kayak bisa duduk. Terus gue ngelihat ke atas, oh interiornya kayak gini. Terus gue ngelihat mainan-mainan yang gue bawa dari Jepang itu, oh kayak gini.
0: Belinya sama gue loh.
1: Iya, terus gue ngelihat si apa namanya cutlery-nya, gue liatin satu-satu. Jadi kayak sambil nunggu makanan tuh gue ngelihat suasana, gue ngelirik orang ke dapur lagi pada kerja. Terus gue mikir kayak, oh ternyata kalau gue ngomel atau teriak kedengeran ya, berarti dari kursi
0: penonton.
1: Pemirsa kursi. Tapi penonton. Kayak yaudah, ya namanya juga dapur. Nah
0: nanti
1: terus
0: lo ceritain ya.
1: Oh masih nanti?
0: Iya karena tadi itu gue udah bilang
1: udah jelas
0: nanti.
1: Loh ceritanya.
0: Gue tuh tadi bilang nanti, terus lo tiba-tiba ngecoprot, terus gue bingung gimana berhentiinnya.
1: Ngecoprot? What is that?
0: Gue bahkan gak tau apa arti ngecoprot.
2: Kalau Muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022. Prambors.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
1: Warga Bekasi, where you at? Mungkin kalau kamu sering main ke Summarecon Mall Bekasi, Jangan lupa tuh sekalian mampir ke pameran Mitsubishi Motors. Ini mulai 17 sampai 18 September 2026. Soalnya di sana lagi ada yang namanya Gas Gebyar Auto Show Destinator Anniversary. Ini tuh sekaligus ngerayain 1 tahunnya Mitsubishi Destinator. Selama 1 tahun ini kan Mitsubishi Destinator itu udah menemani puluhan ribu keluarga Indonesia menuju destinasi impian mereka. Sebagai apresiasi dari Mitsubishi Motors, itu akan ada berbagai promo menarik yang sayang banget kalau kamu lewatin. Nah, di pameran ini, kamu bisa lihat langsung dan nyobain line up mobil andalan Mitsubishi Motors yang pastinya banyak sekali promo spesial menarik. Ada special lucky dip sampai 10 juta rupiah, ada cashback 5 juta plus free dashcam, ada juga cashback 5 juta plus free service ekstra 20 ribu kilometer, dan free warranty ekstra 1 tahun. Jadi mungkin kalau kamu lagi ngincer mobil Mitsubishi Motors nih, langsung aja datang ke pameran Mitsubishi Motors di Summarecon Mall Bekasi 17 sampai 18 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku ya. Mitsubishi Motors, drive your ambition.
5: Halo sayang, aku Kak.
6: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
5: Halo sayang, aku Kak.
6: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
7: Tango on Prambors.live.
8: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. However, it is not available.

0: Gen, kadang nanya gimana rasanya pegang rambut gue.
1: Sini kita deskripsikan.
0: Kaula muda, jadi buat yang di on air di live TikTok tadi, Genus abis memegang rambut gue karena lumayan banyak yang ada kayak sekitar 1200 orang nanya rambut gue tuh modelnya apa namanya.
1: Gue tuh suka megang kayak rambut orang, terus turun-turun ke leher, kena kuping. Kamu jarang dibelai ya?
0: Kalau sama diri sendiri lumayan sering.
1: Oh, kasihan.
0: That's me.
1: Jadi kangen Leo.
0: Deskripsi kangen Leo. Deskripsiin rambut gue gimana udah?
1: Jadi rambutnya Julio itu enggak sepadat rambut teman-teman gue yang lain.
0: Enggak sepadat apa enggak sependek?
1: Sepadat.
0: Sepadat.
1: Lo tau enggak sih Baldo itu saking rapetnya rambutnya.
0: Enggak ada kulitnya ya?
1: Terus tumbuhnya di atas mana, Ji?
0: Oh, benar.
1: Rumput.
0: Betul.
1: Nge, kayak Baldo tuh saking rapetnya rambutnya dan tebal diameter rambutnya. Daryl tuh kalau setiap motongin rambut Baldo, patah. Dia kesusupan.
0: Kesusupan.
1: Kesusupan rambut Baldo.
0: Gak mau banget cukurin Baldo.
1: Sumpah, sampai kayak Daryl selalu bilang sama gue setiap motongin rambut Baldo pasti tangan gue ada yang kesusupan. Gila tuh, berarti tuh rambut segitu kuat dan segitu tajamnya.
0: Gak mau banget cukur. Lo denger ya, kalau muda pun kalau gue jadi tukang cukur, gue akan cukur semua rambut orang kecuali rambut Baldo. Gak mau banget.
1: Nah terus rambut lo itu lebih halus.
0: Gue?
1: Kayak rambut lo tuh kayak lebih lemas daripada rambut Baldo, daripada rambut Ralphie. Ralphie juga agak tebel-tebel gitu rambutnya.
0: Gue tuh padahal sebenarnya rambut gue tuh keriting padet.
1: Keriting padet?
0: Keriting padet.
1: Gak ada kelihatan keriting padetnya.
0: Karena pendek. Kalau rambut gue panjang gue tuh bukan ke bawah. Panjang gue tuh bukan ke bawah.
1: Ke samping.
0: Ke samping juga parah, rambut panjang ke samping.
1: By the way, tadi kita lagi ngomongin restoran Golden Days ya.
0: Iya, anyway. Benar.
1: Apa ya sampai mana ya obrolan kita?
0: Lu bilang tadi udah semua, lu udah ngejelasin, lu makan, lu duduk dari luar, lu bisa ngeliat interiornya. Genus, tapi kalau misalkan nih kalau muda pertama kali ke Golden Days hari ini gitu. Apa menu yang harus kalau muda pesen? Dari angle gua ya. Kalau muda bisa coba pesen yang temen salmon. Kalau udah bisa coba pesen yang
1: salmon. Kalau nggak Ratua, lo liat Ratua Bang Doyok sekarang. Semuanya gini di badannya.
0: Kenapa sih guys?
1: Mereka lagi ketawa-ketawa tuh cuma goyang-goyang. Kenapa ya kayak sih? Mereka nggak habis pikir aja sama lo.
0: Karena?
1: Ya.
0: Oh iya
1: sih. Bla bla bla.
0: Ya,
1: kayak ngapain?
0: Lo itu sunflow, lo ngapain sih Julio?
1: Tuh.
0: Siaran.
1: Apa tadi pertanyaan lo? Lo lupa kan sekarang pasti.
0: Iya, lo belokin gua.
1: Oh, kalau oh, ada
0: iya.
1: Orang. Cepet banget ingetnya.
0: Kalau ada orang apa?
1: Kalau ada orang ke Golden Days pertama kali sekarang.
0: Harus coba apa ya?
1: Gue kayaknya akan, lo harus coba staple-nya dulu sih, chicken katsu sih. Karena kayak gue bisa janji dada Golden Days tuh basah.
0: Mak? Dada basah, I like it.
1: Dadanya basah dan juicy.
0: Dan ngangkat.
1: Dan ngangkat.
0: Maksudnya?
1: Maksudnya sampai kepentok.
0: Maksudnya ngangkat tuh adalah ngangkat selera makan lu kaula muda ya.
1: Benar. Jadi coba itu atau jadi selama
0: jadinya tepat, banyak banget lu ngomong barusan.
1: Tepat 8 hari gue buka. Itu best seller pertama ya, kan yeah. Gue udah bisa lihat tuh.
0: Oh, true.
1: Best seller pertama adalah Hambagu, aka Beef Hamburg.
0: Itu yang belum gue coba.
1: Yang kedua adalah Menchi Katsu.
0: Menchi, itu gue bilang ke orang-orang, bahkan gue bilang ke Masta, orang harus coba ini, itu enak banget. Pun, tapi gue belum pernah coba Menchi Katsu ya.
1: Dasar.
0: Bukan punya orang, tapi gue ambil, itu tuh mirip rasanya sama katsu yang di Jepang yang pernah gue coba, yang di
1: Asakusa ya?
0: Asakusa.
1: Iya benar.
0: Lu juga ngerasa gak mirip itu?
1: Ya, menci
0: apa emang semua menci begitu rasanya ya? Kayak tapi ada bawang bombaynya.
1: Bawang bombay pasti ada. Nah, tapi ada yang di menci Asakusa yang viral itu ada bahan yang mereka nggak pakai, gue pakai.
0: Babi ya?
1: Gila lo ya, masa gue masak babi?
0: Enggak, kan di gue bilang di Asakusa ada yang lu nggak ada. Langsung marah loh. Kita kan udah makan itu, kenapa ada babinya?
1: Gak ada ya. Makanya gue bilang. Tadi pun kata-kata gue adalah apa? Ada yang di pokoknya di gue ada, di Asakusa nggak ada, bukan dibalik. Di menci gue pakai shiitake.
0: Jamur.
1: Benar, di dough-nya, di adonannya.
0: Oh, supaya itu apakah enak untuk tekstur atau untuk rasa?
1: Dua-duanya, buat wangi.
0: Oh, shiitake itu yang mana sih, Ginus? Jamur shiitake itu kecil-kecil ya?
1: Bukan, jamur shiitake itu yang wanginya tajam, lo tau deh, di makanan Jepang.
0: Benteng shiitake.
1: Takeshi.

0: Wargi Kanya Ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Prambors News. Hai, kalau muda sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Respect nih kalau muda. Reza Arab ungkap lagi bangun 27 sekolah di NTT pakai dana pribadi. Reza Arab mengungkapkan tengah membangun 27 sekolah di Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk membantu memulihkan akses pendidikan pasca gempa. Pembangunan tersebut terdiri dari 20 SD, 4 SMP, dan juga 3 SMA. Dengan biaya yang disebut berasal dari dana pribadinya tanpa penggalangan donasi publik. Berdasarkan data Kemendikdasmen per 10 September 2026, masih ada 1.960 dari 2.447 sekolah terdampak yang belajar dalam kondisi darurat. Kita lanjut ke berita kedua kalau udah. Gebrakan terbaru Netflix hadirkan kembali film Narnia dan siap rilis Februari 2027 di bioskop. Siapa kalau udah yang kangen berpetualang ke dunia Narnia? Netflix siap membawa kita kembali ke dunia fantasi karya C.S. Lewis lewat Narnia The Magician's Nephew. Kali ini kisahnya akan digarap oleh sutradara Greta Gerwig yang sebelumnya dikenal lewat film Barbie dan juga Little Women. Berbeda dari trilogi Narnia sebelumnya yang disutradarai oleh Andrew Adamson dan juga Michael Apted. Mengangkat novel The Magician's Nephew, film ini akan mengajak penonton melihat awal mula terciptanya dunia Narnia dan kisah yang terjadi sebelum petualangan ikonik di Narnia dimulai. Ini juga menjadi pertama kalinya novel tersebut diadaptasi ke layar lebar. Buat kalau mulai penasaran bagaimana kisah Narnia bermula, siap-siap menyaksikannya di bioskop mulai 10 Februari 2027. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors
1: News. Genus.
2: Ini?
1: Genus.
3: Iya, Julio.
2: Genus.
3: Apa, Julio?
1: Siaran yuk.
3: Ayo.
4: Senggo with Julio Genus.
3: Yeay. Selamat malam. Kaula muda sudah masuk ke jam 6 sore. Ini adalah yes. Jamnya nanti di live TikTok. Genus sama Julio akan mereview set food dengan rating rendah di ojek online.
1: Nah, dan juga kita mau nanya buat yang lagi di jalan, bagaimana kabarnya, yang mau absen-absen, boleh loh kaula muda langsung sapa kita di live TikTok dimanapun. Mau kita just tell us what do you want.
3: Keren. Just tell us what do you want sih, kata gue terlalu personal. Mungkin di jam ini, karena ini sudah jam-jamnya OTW-OTW makan malam.
1: Iya.
3: Kita juga mau ngajak kamu untuk pap. Pap dong kak, kirim pap dong.
1: Pap kirim, dong beb.
3: Kirim pap makan malam lo. Nanti kita rating. Kita kasih skor. Karena kan nanti kita juga mau makan makanan dengan rating yang rendah di ojek online gitu.
1: Oke, kalau muda kita tungguin ya kalau muda ya.
3: Iya.
5: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Hey, ada Genus dan Julio Kaula Muda.
1: Hello.
0: Di Tenggo. Sebentar lagi kita akan live di TikTok mencoba makan makanan set food dengan rating rendah di ojek online.
1: Betul. Meanwhile, ada Kaula Muda yang kirimin kita foto, "Kakak, rate makan malamku dong." Menurut gue Genus makan itu di bawahnya nasi ya?
0: Iya, kayaknya.
1: Jadi ada ayam.
0: Ini cara zoomnya gimana ya?
1: Diklik, coba kayak ke zoom deh itu kalau klik.
0: Klik kanan. Diklik, nggak bisa, coba.
1: Nggak bisa.
0: Gini.
1: Ya? Bentar ya kalau mudah.
0: Jadi
1: kita
0: intinya,
1: lagi berusaha nge-zoom.
0: Dia kayak makan rice bowl, atasnya chicken teriyaki, ada telur, edamame, wakamenya. Kayaknya enak ya. Kayaknya bergizi banget itu makanan.
1: Iya, menurut gue ini skornya 7,8 lah ini.
0: 8 lah.
1: Tapi itu yang kuning apa sih? Mie apa telur ya?
0: Yang kayaknya kuning telur deh. Telur di shred ya? Gitu.
1: 8-8, iya
0: 8-8. Karena terlihat bergizi dan berserat dan ada karbo, ada protein.
1: Betul.
0: Nyam-nyam.
1: Selamat I makan like malam ya, selamat makan
0: ini
1: malam ya.
0: Ini kayak yang si logo coklat ini siapa sih? Chia ya? Lupa, Kaula Muda lah ada. Iya benar lagi Chia. Terima kasih loh Chia udah pap kita makan malam kamu, kita kasih makan malam kamu 8.
1: Oke.
0: Semalam lo makan apa?
1: Pepaya.
0: Iya lagi lo tiap hari makan pepaya.
1: Gue ya? Makan apel sama kacang mede. Coy, jadi ada kacang mede.
0: Enggak, lo kemarin pepaya coy. Kemarinnya lagi yang apel, yang gue bilang apel lo rasa kaporit. Iya. Gue bilang apel lo rasa logam.
1: Iya, nah terus kemarin itu masih apel. Makanya pas kemarin lo minta, gue bilang ini apel rasa logam gitu. Gue bilang gitu.
0: Gak ada di memori gue.
1: By the way, jadi ngomong-ngomong kacang mede yang gue bawa kemarin, itu temen gue bilang, mbak gue tuh mau pulang dari kampung, mau titip gak kacang medenya dia? Dia, kacang medenya dia tuh enak banget. Terus gue titip, terus gue coba, enak banget deh kacang medenya.
0: Mbak lo kampungnya di mana? Poni juga kalau pulang kampung pasti balik-balik bawain gue kacang mede banyak banget.
1: Nah ini mbaknya temen gue.
0: Orang Madiun bukan?
1: Kayaknya. Oh Madiun itu dari Mede. Mede MD-nya Madiun. Sumpah, Madiun tuh MD-nya juga Mede.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Mede.
0: Ayo absen, makan malam apa hari ini Kaula Muda?
1: By the way, Kaula Muda ini dong, mending lo ke ini deh Genus, TikTok kita. Biar kita ngobrol-ngobrol sama Kaula Muda yang di TikTok.
0: Susah ngekliknya.
1: Nih, oke. Okay. Yuk Kaula Muda yang di TikTok, apa makan malammu? Ada YGTW JGDH, coba lo pikir lagi nama TikTok lo. Ya Allah Adrian, by the way kabarnya gak ke gue lo Adrian, mau tau dibenerin gak? Apa? Kamera gue.
2: Oh, iya
1: nah, ada yang makan malam ramen. Terus
0: SSB apaan sih SSB?
2: Yang tahu juga deh.
0: Aku dikasih love, terima kasih love-nya.
1: Yang tahu juga deh.
0: Oh. Terima kasih Cila Luyan ngasih heart.
1: Terus ada yang makan nasi ayam Semarang.
0: Soto Haji Mamat. Gue seumur hidup belum pernah lo makan soto Haji Mamat.
1: Gue pernah yang di
0: Betawi,
1: BSD kan.
0: Soto Betawi kan itu soto Haji Mamat tuh.
1: Gue tuh gak bisa ngebedain jenis soto Genus.
0: Tapi lo pasti bisa banget lah bedain soto Lamongan sama soto Betawi. Soto Betawi tuh yang pakai santan, lauknya daging. Kalau Lamongan tuh yang ayam warna kuning bening.
1: Maksudnya
0: bisa dong.
1: Oh bisa. Cuma maksudnya kalau orang tanya soto ini yang mana, gue nggak bisa karena gue tidak mencari soto. Gue tuh hanya makan soto sumpah demi apapun kalau diajak doang. Gue nggak pernah lagi mau kayak abis kerja gitu terus kayak makan siang apa kita soto deh. Gue nggak.
0: Soto
1: padahal
0: itu.
1: Soto enak banget.
0: Soto itu adalah salah satu makanan paling staple di rumah gue. Let's say
1: staple itu apa?
0: Iya paling basic, paling mendasar. Okay. Ibaratnya dalam waktu satu minggu mungkin Pony masak di rumah. Salah satunya tuh ada soto. Karena gue kayak kalau udah bingung mau masak apa, gue pasti dengan cepatnya memutuskan, yaudah soto aja. Karena Pony sotonya enak. Terus soto kan isinya ayam semua. Jadi yaudah ayam rebus. Terus dengan kuahnya dan rempah-rempahnya, di otak gue sih soto sehat aja ya buat gue.
1: Sama kayak kalau mbak gue lagi masak soto ayam, gue tuh selalu inget banget soto ayam mbak gue. Padahal rasanya tuh tawar, karena dia garamnya kan dipisahkan. Tapi gue suka banget karena itu ayamnya. Jadi kalau mbak gue masak soto Genus, itu dia bakal rebus ayam, disuir-suir gitu ada banyak. Terus ntar ada bihunnya.
0: Bener.
1: Terus ada togenya. Terus ada kayak coleslaw gitu kayaknya.
0: Coleslaw enggak mungkin. Bisa ya kol putih aja. Coleslaw tuh udah jadi acar.
1: Oh iya, enggak bisa berarti ya.
0: Enggak mungkin.
1: Ada
0: ya.
1: Kol putih, terus ada
0: kolbu
1: kentang kering goreng kering kentang, terus ada telur rebus dipotong-potong, terus pakai kuah kuning yang agak menurut gue tawar, terus pakai sambal bawang putih. Nyam nyam nyam.
0: Enak kan? Soto tuh nyaman banget gitu.
1: Emang enak.
0: Ya tadi lu bilang lu gak pernah makan soto kalau lu gak diajak.
1: Iya betul, karena emang gak masuk pilihan gue aja. Tapi enak, enak, gue setuju. Cuman gue juga gak tau kenapa
0: nyari.
1: Iya tiap kayak mau makan apa, gak pernah gue soto. Walaupun gue tahu tuh misalnya gue lagi di BSD nih, kayak tahu gue ada Haji Mamat. Haji Mamat itu baru enak banget. Gue pernah diajak sama Kenny.
0: Oh iya.
1: Kenny kayak maksa harus cobain gitu. Ternyata emang enak banget dan ngantri
0: dagingnya
1: banget.
0: Dagingnya tuh yang dioseng gitu kan. Jadi dagingnya di luar kuah sotonya kan?
1: Itu ada pilihannya. Jadi emang dia tuh ada soto yang kayak gitu, ada soto yang udah di dalam kuahnya gitu. Enak deh, teman-teman. Laper
0: ya.
3: Kalau mudah, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
0: Stay tuned on Prambors.live with Tenggo.
4: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
0: Sangat mudah kaula muda, hanya dengan modal transaksi dan nabung doang itu kamu tuh bisa loh punya kesempatan dapetin hadiah. Soalnya sekarang ada yang namanya The New Gacha Berhadiah dari BCA. Ini tuh bisa bikin pengalaman kamu pakai My BCA dan BCA Mobile jadi semakin seru, dan caranya juga tidak sulit. Pokoknya kumpulin poin dari transaksi dan menabung, kamu bisa ngegunain poinnya buat main gacha dan langsung berkesempatan dapetin berbagai hadiah. Ini tuh ada pilihan pilih gacha di My BCA dan juga BCA Mobile, plus flying gacha khusus di My BCA. Bisa bikin permainan kamu makin seru, soalnya bisa dapat kesempatan menangin banyak banget hadiah. Bahkan ini 20 pemain flying gacha ya, dengan skor tertinggi di setiap periode, itu juga berkesempatan dapetin hadiah spesial. Hadiahnya ada motor, ribuan gadget kayak handphone, tablet, smartwatch, ratusan ribu voucher belanja, dan masih banyak lagi. Seru-seru banget. Jadi yuk kita kumpulin poin dan mainkan The New Gacha Berhadiah mulai sekarang sampai 31 Januari 2027. Kamu bisa dapetin hadiah langsung tanpa mekanisme pengundian. Jadi jangan cuma dikumpulin aja poinnya, langsung cobain gachanya. Info lengkap kunjungi saja bca.id/gacha-bca. BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta BCA merupakan peserta penjaminan LPS.

ini di ojek online. Oke, kalau udah tenggo on Prambors Radio masih barengan sama Julio sama Genus. Kalau udah seperti biasa tiap hari Jumat malam jam 6 kaula muda, Julio dan Genus kita bakal mencoba makanan yang reviewnya rendah banget di ojek online. Nah, coba aku mau ini dong baca reviewnya. Oke, jadi kaula muda, reviewnya ini wow. Reviewnya 3,6. Terus yang kasih rating dia juga lucu banget kaula muda. Nih, ada yang kasih dia bintang 5. Tapi reviewnya gini, pangsit goreng yang ada isinya best banget. Sayangnya cuma dapat 1. Terus ada yang gini juga, enak tapi kena kentang kupas, kena tanggung kurang pas, jadi rasanya katanya gantung. Terus ada lagi yang review dia, ini kasih bintang 1 kaula muda ya. Jadi dikasih bintang 1. Terus dia dia nge-reviewnya adalah untuk harga yang sangat mahal dan rasa yang gak banget, ditambah dari packagingnya gak layak, tidak rekomendasi. Lah ada Reval di TikTok. Woi, Reval. Terus, Pal bentar, gue mau baca review dulu. Gue lagi mau mencoba makanan dengan review terendah di ojek online. Terus ada lagi satu dari JM, dia kasih review bintang 2. Katanya, nothing special, portion too small for the price, no chicken pieces at all, and the iced tea also not good lah. Waduh. Terus ada dari LN, dia kasih bintang 1. Katanya, nasinya kayak nasi sisaan. Dia pesan ayam penyet plus nasi plus cabai hijau dan mie goreng ayam. Terus ada lagi kaula muda, tapi banyak juga yang kasih bintang 4, bintang 5 kaula muda. Terus ada lagi, ada orang dengan inisial nama MA, dia kasih bintang 1. Terus dia tulis reviewnya adalah ayam dan tempenya asem. Wah, gimana nih, gue udah mulai takut. Terus ada lagi dari orang inisialnya DN, dia kasih review juga bintang 1. Dia bilang ayamnya gak fresh, kayak udah pernah digoreng sebelumnya, dan asin banget, bumbunya cuman garam. Aduh. Terus ada lagi yang kasih review bintang 1, inisialnya R. Dia bilang, aku pesan nasi tambahan gak dikasih, terus aku dikasih nasinya keras. Terus ada dari MC, dia kasih bintang 3 nih. Dear penjual, tolong ganti nama makanannya karena yang saya pesan saus mentai, yang datang saus tomat, jadinya kita kecewa. Terus ada lagi yang kasih dia bintang 1 dari LK, katanya makanannya tidak sesuai request. Terus ada lagi yang kasih bintang 2, katanya nasinya keras, telurnya terlalu sedikit. Kaula muda, gue jujur, sejujur-jujurnya gue sudah mulai panik karena reviewnya ini mix review. Tapi yang kali ini

0: Gue lumayan tidak sepanik minggu lalu karena ada yang kasih review bintang 1, ada yang bintang 3, banyak juga bintang 5. Tapi yang bintang 1 ini mostly kaula muda itu pada bilangnya rasanya kayak enak, nasinya keras. Gimana nih? Tapi ya udah kita coba aja kaula muda ya, jangan kemana-mana. Habis ini kita bakal mencoba set food itu kaula muda. Stay tune.
1: Kaula muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Brambors. Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: masalah, komplain masih lama, butuh curhat tentang solusi internet, segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, Internet Solution Provider di 031-547-3838.
1: Halo muda, Dendy's Day Out balik lagi. Kali ini edisi Padel. Mau tahu info lebih lanjut? Mampir aja ke Instagram Prambors. Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Di Tenggo Kaula Muda kita sedang mencoba menu kedua set food. Tadi betul. Mungkin kamu juga sambil nonton live TikTok ya.
1: Iya betul. Jadi buat yang pengen tahu kita seperti apa reviewnya, langsung aja ke live TikToknya Prambors ya Kaula Muda.
0: Yang pertama tadi kita makan tuh nasi goreng.
1: Nasi goreng.
0: Gua kasih skor 5,5. Julio kasih?
1: Gua kasih 7 sebenarnya.
0: Benar. Jadi
1: kenapa 5,5?
0: Gua kasih 5,5 karena gua tidak merasakan rasa lain selain penyedap. Jadi memang asin, jadi memang gurih, jadi memang pedes. Tapi gua ngerasa itu semua tuh tidak datang dari bahan alami gitu loh. Kayak rasanya tuh artificial. Bukan kayak gua bisa ngerasain kalau nasi goreng kan lo biasanya ada kemiri, berasa, bawang putih, bawang merah. Enggak, ini tuh rasa gurih mecin aja.
1: Iya.
0: Tapi sebenarnya wanginya, asin dan gurihnya tuh nyampe. Tapi
1: nyampe.
0: Palsu.
1: Sorry.
0: Bang, double chin emang setebel itu sampai dibunyi pak.
1: Maaf.
0: Rasanya okay, palsu, cikyuf, benar.
1: Oke, okay, terus kalau mie-nya kita udah bahas mie-nya belum? Sorry banget.
0: Enggak apa-apa.
1: Oh, belum kan?
0: Kita bisa pindah ke
1: mie. Nah, kita makanan kedua, kita coba mie-nya Kaula Muda. Gue merasa, jadi di mie, ini kan dia mie Jawa, jadi ada ayam, ada sayurnya. Sayurnya bau apek. Terus walaupun gak begitu tajam, tapi I can smell the apek tinggi in the noodle.
0: Apek kecing in the noodle.
1: Terus udah gitu Kaula Muda, ayamnya temperaturnya kayak 2 derajat lebih dingin daripada mie dan sayur gitu.
0: Gue sebenarnya kalau dari suhu dan dari rasa, ini gue lebih tinggi daripada yang nasi goreng.
1: Okay.
0: Nasi gorengnya Kaula Muda tadi, nasinya tuh kering banget sampai menurut gue dia udah proses fermentasi on the way rengginang.
1: Mungkin emang ini nama menunya adalah rujak noodle.
0: Rujak noodle. Tadi gue lagi mundur ke nasi goreng. Enggak, karena gue lagi ngomongin tekstur nasi.
1: Okay.
0: Karena menurut gue mie ini skornya lebih tinggi daripada nasi.
1: Oh, benar, tadi lo kasih 7.
0: Iya, gue kasih 7 karena menurut gue kayak somehow gak ada yang salah. Tapi gue bisa merasakan, lo tau gak sih amis ayam Kaula Muda? Gue di 2018 sehari tuh bisa motong ayam 20 kilo. Jadi gue tahu traumanya bau ayam tuh kayak apa. Nah, gue agak lumayan ketrigger sama si bau amis ayam itu ketika gue makan ayam ini.
1: Gue, tapi gini, bau mie-nya itu gue kayak makan di mandala, enak-enak gitu baunya. Ngerti gak lo kayak mie Jawa yang di restoran legit?
0: Mandala mie Cina lagi, bukan mie Jawa.
1: Berarti ini mie Cina, bukan mie Jawa. Ngasal lo, Julia.
0: Tapi mie-nya enak, cuma mie dan kecapnya itu enak.
1: Oke, abis ini Kaula Muda di live TikTok kita bakal coba menu ketiga. Dan ini yang paling banyak komplain. Jadi ini adalah menu dengan rating terendah di restoran ini Kaula Muda. Nah, coba dikasih agak ke kita dikit. Jadi buat yang di live TikTok Kaula Muda, oh wa. Aduh, teringat minggu lalu. Kenapa sih
0: kalian gak nyerah ngasih kita nasi ayam geprek? Lihat deh ayamnya.
1: Emang ini ayam geprek, orang yang gak digeprek?
0: Iya, tapi kayak maksudnya
1: gak dipenyet juga kayaknya.
0: Ayam penyet kayak ayamnya pucat, sambelnya kering, nasinya kering.
1: Kaula Muda, dia nih nama menunya adalah ayam penyet dengan sambal ulek di atasnya. Jujur, cabenya kayak bon cabe, lihat deh. Gua enggak pernah lihat cabe sekering ini, ayah bunda.
0: Dia kayak lu niat enggak sih ngulek, atau lu ngulek cabe doang enggak diairin, enggak digaramin?
1: Harusnya ini makanan disiram air dikit enggak sih? Kering banget.
0: Gua enggak mau makan ayam disiram air.
1: Oke, Kaula Muda. Jadi kita akan review sekarang tapi di live TikTok. Jadi buat lu yang pengen ngelihat kita cobain makanan dengan rating rendah, langsung aja ke live TikToknya Prambors. Dan karena aku cindo, aku bakal makan pakai sumpit.
0: Stop makan sumpit. Stop, lo bukan cindo.
1: Panggil aku Dedek Kenzo ya. Kenzo, makan dulu.

0: Wars.
1: Untuk menuju terminal Blok M.
2: Lu lagi ngefoto apaan sih?
3: Ih, lihat tuh. Masa dia MRT kakinya naik-naik gitu? Hah? Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
2: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
4: Kaula muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
5: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena, makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
6: Tengo on prambors.live.

0: Beneran gak sih Genus?
1: Ya ngapain gue bohong?
2: Siapa tahu drama.
1: Buat rating.
2: Iya, siapa tahu drama-drama ya rating.
1: Jadi gini loh kaula muda. Tadi kita mencoba makanan ketiga. Makanan yang penampilannya kayak kok paling set ya.
2: Terus Genus, awalnya gue K-pop dengan kayak, "Weh, asin banget nih." Gue
1: enggak, pertamanya lu enak.
2: Iya, benar.
1: Di tengah jalan lu kayak tiba-tiba keasinan.
2: Iya, ayamnya asin banget menurut gue, sambalnya asin banget. Terus datanglah Genus coba nih kaula muda. Kalau katanya Reval beneran set food, abis makan gak ada happy-happy-nya. Oke, terus udah gitu Genus makan. Kata Genus aman.
1: Kayak menurut gue ayamnya gak keasinan. Sambelnya juga edible, gak asin, keasinan. Rasa sambelnya menurut gue kayak kalau lo makan sambel di dendeng balado. Kayak cabe merah gede, manis, ada hint manisnya.
2: Kok gue gak dapet rasa manis ya Gen dari situ?
1: Lo anosmia ya?
2: Tadi sih gue
1: kopit lu ya, kopit.
2: Kopit, mending kopit daripada kopet. Hei, kenapa?
1: Lo tau artinya apa gak itu?
2: Enggak. Apa sih? Maaf ya kalau muda. Sorry. Sorry kalau muda.
1: Oke. Terus, gue nyoba sambelnya. Menurut gue kayak semuanya masih safe. Tibalah kita ke nasi. Seperti biasa, nasinya digigit ngelawan. Saking keringnya, saking menurut gue udah enggak, itu nasi udah enggak ada water content di dalamnya.
2: Betul.
1: Jadi kayak dia digigit tuh, lo gigit nasinya tetap utuh gitu loh, tetap entahlah.
2: Nasi itu mengandung beras, padi sama koko crunch kayaknya. Gua parah, itu nasi keras banget kalau muda.
1: Nah, terus akhirnya Julia kayak, udah kita cobain satu-satu. Akhirnya kita makan ayamnya. Julia bilang, ayamnya aja asin. Gua bilang, enggak. Julia bilang, udah coba sekarang lo coba sambelnya.
2: Karena tadi di live TikTok banyak bilang, coba sambelnya. Karena tadi gua bilang, asin kan sambelnya.
1: Akhirnya gua coba sambelnya. Gua kunyah, normal. Krek! Tiba-tiba, tambelan graham gua pecah kaula muda.
2: Karena Genus ngegigit kerikil yang bahkan gue aja denger bunyi itu. Gue kayak, "Heh, apa itu?"
1: Terus akhirnya pas gue lepeh beneran ada pecahan batunya. Maksud gue, kenapa sih Tuhan? Kenapa sih Prambors bikin fitur tuh ngerugiin gue terus?
2: Terus selalu elur Genus udah 2
1: selalu
2: minggu.
1: Gue yang kena lo telur asin busuk, sambal isi vulkanik.
2: Jadi banyak sekali yang bilang kaula muda di live TikTok itu pecahan cobek. Kecuali Ferry Floris JKT dibilang pecahan genteng. Coba. Kok bisa pecahan genteng?
1: Lu benar-benar mau ngelanjutin fitur ini setiap Jumat.
2: Ya, soalnya pemirsa bahagia Genus. Gimana ya, Gen?
1: Tapi itu kesehatan kita terancam loh.
2: Insya Allah. Enggak, kita tuh harus ini aja.
1: Ma,
2: gue gak bahagia.
1: Nambel gigi.
2: Kata Prikitiu, seru. Kata si Reval, gue gak bahagia. Terus kata si Alaya Kalin, "Girl, we are concerned." Turut khawatir. Dari Citra, baru dua episode, Kak.
1: Albert Panjaitan, asuransi all risk kan? Jujur asuransi, gue bayar 2 asuransi yang berbeda. Harusnya tuh 2 asuransi bisa menanggung permasalahan gue semua.
2: Gue setuju sama Eka, selagi BPJS aktif, gas.
1: Nurul, gak apa-apa Gen, tinggal turun pakai daster. Tadi gue abis ceritain ke kaula muda soal emak gue dokter gigi. Jadi gue kalau kontrol gigi tinggal turun pakai daster. Dibalikin kata-katanya ke gue.
2: Nah dari Reval lu stop ya, geliran yang celaka lebih ke Julio aja. Hey, gak boleh gitu, harusnya lu bela temen lu. Ya Genus juga temen lu ya, tapi
1: kata Dev, Kak request habisin, no food waste.
2: Bener juga sih, karena kita berdua tuh anti food waste banget Genus. Tapi kita punya
1: produser. Gua aja makan crepes sampai 2 hari biar habis.
2: Nah berarti mie-nya sama nasi gorengnya bakal Genus bawa sampai 3 hari ke depan ya kalau muda ya. Pantang berhenti sebelum ke RS. Puh!
1: Jangan gitu ya teman-teman. Request habisin tapi Julia aja yang habisin.
2: Gak mau, aku lagi diet loh.
1: Stop lo ngomong diet, dari tadi lo makan lahap banget.

0: Prambors News.
1: Hai kalau muda, sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Pemprov DKI Jakarta siapkan dana 100 miliar rupiah bagi warga Jakarta yang mau beasiswa S2, S3 di luar negeri mulai tahun 2027. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menandatangani Pergub nomor 20 tahun 2026 tentang bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan. Regulasi ini jadi landasan untuk program beasiswa Jakarta Unggul atau yang dikenal sebagai LPDP Jakarta yang ditunjukkan bagi warga Jakarta yang melanjutkan pendidikan ke jenjang magister atau S2 dan juga doktor S3. Berdasarkan informasi yang dibagikan di situs resmi berita Pemprov DKI, program ini ditargetkan mulai berjalan pada masa studi 2027 dengan pendaftaran yang direncanakan dibuka pada September 2027. Pemprov DKI Jakarta menyiapkan anggaran sekitar 100 miliar rupiah dengan tahap awal ditargetkan dapat memberangkatkan sekitar 50-75 mahasiswa untuk melanjutkan studi, termasuk ke perguruan tinggi terbaik dunia. Kita lanjut ke berita kedua kalau mudah. Purbaya Yudi Sadewa sibuk urus ikan dan mancing. Setelah tak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa membagikan momen santai di kolam ikan miliknya. Dalam unggahan di akun TikTok pribadinya, Purbaya terlihat memberi makan ikan sebelum melanjutkan aktivitas memancing. Momen tersebut muncul sehari setelah Purbaya menyerahkan jabatan Menkyu kepada Suhasil Nazara pada Selasa 15 September kemarin. Seusai sertijab, Purbaya sempat mengatakan ingin menghabiskan waktunya dengan memancing di kolam di belakang rumah. Sebelumnya Purbaya juga menyatakan belum berminat kembali menjadi pejabat negara dan memilih menikmati waktu di rumah. Seperti menjadi ekonom ataupun Gubernur Pusat Financial International Indonesia atau PFII, seperti yang dirumorkan, Purbaya juga membantah. Sekian dulu kalau mudah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
0: Prambors, Prambors News.
2: Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
3: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
2: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
3: Nih, lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
4: Tango with Julio Genus.
3: Tango on Prambors Radio Kaula Muda barengan sama Julio sama Genus. Tadi barusan saja kita mereview makanan. Dia reviewnya rendah di aplikasi Ojol. Genus tau gak, sekarang kepala gue pusing.
5: Karena keasinan. Tuh, semua rasa yang lu bilang enak, kan gue udah bilang itu tuh artificial.
3: Iya.
5: Karena itu tuh emang penyedap dan mecin semua, Julio.
3: Pusing gue, bener pusing. Kayaknya ini cuman ini ya, cuman kepusingan.
5: Enggak, menurut gue, lo itu pusing karena batin lo masih lapar. Tapi lo gak bisa makan lebih karena makanannya gak enak. Or B aja, or gak worth the calories.
3: Kayaknya ternyata berontak banget
5: ternyata
3: batin
5: kayak,
3: gue ya.
5: Ternyata kayak, batin lo kayak, nah ini makanan yang biasanya, ayo serang. Eh udahan gitu. Sekarang sinyalnya ke kepala lagi kayak, Nino, Nino, Nino, SOS.
3: Chaos, chaos, chaos.
5: Gitu kaulah muda, gue kayak tadi sedih banget gara-gara tambelan gue pecah. Gara-gara sambal gue ada kerikilnya.
3: Item terabsurd yang pernah lo temukan. Gue pernah gue pesan makanan apa ya, kayak capcay gitu deh kalau gak salah.
5: Ada apanya?
3: Masa ada ini coy, kalau kita beli air mineral, segelnya plastik segel air mineral.
5: Oh yang gue ngerti banget aku. Kan ada tutup botol.
3: Iya.
5: Masuk ke bawahnya ada ringnya gitu kan.
3: Bening.
5: Si ringnya itu.
3: Oh bukan plastik. Plastik segelnya yang bening.
5: Heh?
3: Ya kalau lo beli air mineral.
5: Oh iya iya iya iya, paham. Si plastiknya
3: iya.
5: Yang perlu robek pertama.
3: Iya, yang sekarang itu plastik udah gak ada tuh di air mineral.
5: Le mineral masih ada?
3: Iya masih ya.
5: Kayaknya.
3: Iya gue pernah ada itu Genus.
5: Iya
3: ya,
5: banget.
3: Udahlah.
5: Gue apa ya, gue gak pernah sih. Kayaknya Tuhan tahu gue tukang makan ya. Jadi gue gak pernah dikasih yang terlalu aneh-aneh gimana.
3: Tapi tadi baru dapat kerikil ya beliau ini ya kalau muda ya.
5: Aduh.
3: Sampai tambelannya pecah.
5: Parah banget. Jadi tuh gue tuh tambelan ini bukan tambelan bolong. Jadi gigitan gue tuh dalam. Jadi supaya gigi atas dan gigi bawah gue gak terus-terusan mentok, itu tuh geraham gue ditinggiin. Ada tambelannya. Jadi bite gue tuh ditinggiin. Pecah dia sekarang kiri. Jadi sekarang kiri gue rasanya kayak ngambang. Yang kanannya ngeklek gigit, yang kiri ngambang.
3: Oh ngerti.
5: Gimana sih fitur ini dua kali? Yang kedua, yang pertama bikin muak, yang kedua bikin ciloko. Kayak mana ini?
3: Gak apa-apa.
5: Ya gak apa-apa, orang yang gue ngerasain lu baik-baik aja. Lu sekarang malah kelaperan.
3: Oke, okay. Tapi ada yang kasihan tahu Genus.
5: Iya, abis ini kita mau ngebahas soal se-grup band yang sempat kemarin viral dan kena cancel, dan ternyata ada dampaknya secara real ketika mereka manggung. Penontonnya walk out.
3: Habis ini kalau muda ya.
2: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Tenggo is back, Tenggo is here.
1: Eh, kenapa?
0: Enggak, tadi pas lagi lagu, gue sama Julio kan lagi main-main HP.
2: Betul.
0: Terus tadi di Reels, gue lagi nonton video transformasi laki-laki.
2: Oke.
0: Jadi six pack Julio, tadi lebih gede dari lo.
2: Oh, makanya lo tiba-tiba tadi bilang di ujung-ujung lagu ini lo bilang, Julio lo bisa.
0: Benar.
2: Iya, gue bisa sih.
0: Ini adalah, ya, pepaya dan yogurt protein lo ini adalah awalnya.
2: Awalnya, gue yakin.
0: Awalnya, nanti endingnya kamu juga akan kembali.
2: Kembali maksud lo?
0: Kembali bohai lagi. Enggak, maksud gue kayak, ntar abis ini lo lihat videonya ya.
2: Oke.
0: But anyway, ingatkah kaula muda beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu, Juicy Lucy sempat viral?
2: Betul, yang kayak dia mau manggung tapi dia tidak jadi berangkat karena ada permasalahan di kayak over baggage, itu ada masalah di pembayaran segala macam.
0: Iya.
2: Terus akhirnya dia manggung lagi nih, kalau muda Juicy Lucy itu manggung di Sukabumi. Nama acaranya adalah Broken versus Fast.
0: Gue tadi bilang, duh, nama acaranya aja kok, kan nama adalah doa ya.
2: Betul.
0: Kenapa lu namain acara lu Broken?
2: Nah, terus akhirnya Geno, sesaat sebelum Juicy Lucy tampil, itu penonton rame-rame ninggalin venue.
0: Aduh, cancel culture.
2: Betul, tapi gini, yang jadi masalahnya lagi adalah, kayaknya ini karena juga ngaret. Jadi itu di jadwal Juicy Lucy itu tampil jam 21.42, dia baru naik panggung 23.30.
0: Ya, tapi sebenarnya kan ngaret juga belum tentu salah bandnya.
2: Iya, benar. Bisa,
0: maksudnya benar. Banyak faktor lah. Bisa jadi yang sebelumnya juga overtime apa-apa segala macam.
2: Betul.
0: Nah, tapi akhirnya video itu dikait-kaitin sama polemik pembatalan Juicy Lucy di Batam sebelumnya yang kemarin viral itu loh.
2: Iya, benar.
0: Ya, tapi tetap ada lah yang bertahan buat nonton Juicy Lucy.
2: Ada yang bilang, iya, di Indonesia tuh cancel culture-nya parah banget. Justru gue merasa negara kita itu cancel culture-nya tidak begitu parah.
0: Karena lo tahu cancel culture di Korea seperti apa kan?
2: Iya pun udah terbukti gitu. Maksudnya di Indonesia misalkan lagi ada kasus nih, heboh, ntar juga hilang cepet banget hilangnya, yeah. Bahkan dimaafkan gitu.
0: Lo tau gak cancel culture paling abadi kalau orang Indonesia tuh apa masalahnya? Apa? Not even video jorok ya. Maksudnya kayak, apa? Maksudnya ketika tiba-tiba ada video jorok leak, terus orang-orang pada cancel apa segala macam, itu tuh masih kayak, ya beberapa tahun kemudian tuh forgiven.
2: Okay. Ya, benar.
0: Tetapi jika masalahnya adalah pelakor, orang Indonesia nggak bisa maafin sih, coy.
2: Oh benar.
0: Parah, coy.
2: Pelakor bener, Genus.
0: Sumpah bener-bener kayak. Adalah artis perempuan kayak salah satu ikon pelakor Indonesia.
2: Iya.
0: Sampai sekarang di bash di sosial media.
2: Oh, itu benar. Iya.
0: Parah.
2: Terus ada juga lagi ikon pelakor sekarang namanya benar-benar hilang di sosial media walaupun dan di kehidupan nyata.
0: Yang mana? Siapa? Oh, iya ya, benar-benar.
2: Itu juga hilang. Digadang-gadang sih udah enggak di Indonesia dia. Coba deh kita tanya sama kaula muda.
0: Enggak.
2: Oke, kita enggak mau
0: bukan,
2: nanya kaula
0: muda. Ya, bukan gitu. Maksudnya tapi sebelum kita bertanya ke kaula muda, pertanyaan gue adalah kegiatan itu kan cewek dan cowok yang melakukan ya?
2: Pelakor, ya, selingkuh.
0: Tapi selalu deh yang cewek yang paling apes, apa karena pelakor ya? Jadi yang ceweknya merebut ya judulnya ya?
2: Ya, karena makanya menurut gue harus diganti namanya jadi selingkuh. Ya gak sih, karena kalau selingkuh itu kan there's no gender in the world gitu. Jadi maksudnya itu benar-benar bisa kayak ya dodonya ngelakuin. Kalau pelakor tuh karena laknya laki, jadi seolah-olah yang salah tuh perempuan ya. Padahal ya menurut gue kalau ada kejadian seperti itu ya, kayak misalkan ada selingkuh misalkan,
0: iya, yang salah dua-duanya lah.
2: Betul. Gitu.
0: Tadi lo mau nanya apa ke kaula muda?
2: Lo percaya gak sih sama second chances?
0: Wah. Enggak, tapi kalau lo nanyanya kayak gitu ya.
2: Apa?
0: Gue sebagai seorang Scorpio, gue enggak. Maksud gue gak tahu ya. Apalagi kalau urusannya,
2: ini kita ngomonginnya berarti asmara ya. Harusnya sih asmara kalau
0: asmara kan?
2: Iya.
0: Enggak, karena ada kalau second chances dalam urusan asmara, menurut gue itu tuh penyakit gitu.
2: Iya betul. Apapun
0: bentuknya ya.
2: You name it. Misalkan
0: mau abusive,
2: mau selingkuh, suka bohong atau kayak dia enggak peduli sama lu, itu tuh habit menurut gue.
0: Iya, jadi kayak unless enggak tahu lagi ini juga gimana cara membuktikannya gitu.
2: Kalau dia sudah berubah.
0: Iya, gimana caranya? Betul, ya mungkin kalau misalkan masalah abusive, okelah. Lo bisa lihat gitu bentuk nyatanya. Tapi kalau selingkuh, ya misalkan dia di luar selingkuh tapi enggak ketahuan?
2: Bisa jadi berarti dia bukan tobat, tapi dia lebih lihai pinter, aja.
0: Bener, iya, iya. Bohong iya. Juga gitu. Siapa tahu dia lebih pintar bohong dan iya, kamu iya. Lebih buta.
2: Menarik banget karena kalau muda berarti gue sama Genus itu tidak percaya sama second chance.
0: Kalau juga
2: kalau kita ngomongin percintaan.
0: Percintaan kan, ya, kita ngomongin iya. Specifically percintaan karena ini hari Jumat, harinya orang pacaran.
2: Betul.
0: Jadi mungkin ada orang yang pacarnya selingkuh terus dimaafin, sekarang lagi jalan bareng lagi denger, ah lo kontemplasi nah, berdua.
2: Awkward deh lo. Kalau gue kan pengalaman gue tidak baik-baik amat ya. Cuman yang kemarin yang sudah-sudah sih gue tidak percaya. Tapi bukan gini Genus, soalnya gini, misalkan gue yang kemarin gue diselingkuhin bro. Cih, keren.
0: Keren banget.
2: Jadi gue diselingkuhin, terus gue mencoba untuk menerima, tapi ternyata raga gue nggak tenang. Ngerti gak lo? Kayak gue tuh
0: jadi curiga terus.
2: Gue tuh benar-benar kalau gue bisa gue maafin lo, karena gue juga udah bilang okay, gue maafkan gitu, tapi ternyata ya gue juga kagak tenang gitu. Kayaknya emang gue nya berarti kagak bisa.
0: Iya.
2: Dan apa itu aja diselingkuhin ya? Kalau abusive, apalagi menurut gue abusive tuh soalnya
0: darah daging. Sih.
2: Abusive tuh bukan hal yang terbentuk satu malam. Itu yeah. Mungkin itu tuh sudah menempel di elu tuh begitu lama gitu.
0: Dan menurut gue sembuhnya gak bisa cuma perkara iya aku berubah, enggak. Lo harus berobat, bener-bener lo harus menemui tenaga profesional.
2: Betul sekali kalau mudah.
0: Jadi
2: kalau...
0: mari
2: ajar Genus
0: ya. Jadi kita mari kita bicarakan second chances. Apakah lo percaya, apakah lo enggak percaya kayak gue dan Julio. Kalau lo percaya dan lo punya ceritanya,
2: aha,
0: lo bisa ceritakan. Kalau lo tidak percaya karena lo juga punya ceritanya, mari diceritakan di chat kesini aja kaulah muda.
2: Nah ke 0811-607-1022.
1: Kaulah muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
3: Tango with Julio and Genus. Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo? Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
4: Ngobrolnya lumayan nyambung.
5: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
3: Jokes garing.
5: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
6: Oh,
5: game-nya bimbingan.
6: B-nya?
5: B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
6: Oh.
3: Atau lo nungguin kocok kecret.
7: Yang jadi Spider-Man.
8: Iya.
7: Punya
8: usaha
7: di mall.
8: Iya.
7: Apa tuh?
8: Smart parking.
7: Iya.
8: Dia kan pinter parker.
7: Nah itu. Pinter parkir.
9: Dari waktu lo bangun,
10: macet-macetan,
9: sampai pusing di tempat berkegiatan,
10: kami siap menemani.

tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, mBanking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026.

0: Panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Dan di Stay Out balik lagi. Kali ini edisi Padel. Mau tahu info lebih lanjut? Mampir aja ke Instagram Prambors. Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Mas.
1: Emang Jumat malam menyenggol-nyenggol soal cinta tuh pasti banyak yang curhat kaula muda.
2: Yoi, ke WhatsAppnya Prambors 0811-607-1022. Kita masih nanya tentang second chance kaula muda.
1: Second chances of love.
2: Lo percaya apa enggak? Kita langsung puterin Fasnota Dominic ya.
1: Tahu enggak salah satu alasan gue enggak percaya kenapa?
2: Kenapa?
1: Jadi ini sebenarnya core-nya tuh waktu gue SMP. Jadi gue sempat pacaran sama cowok. Gue bisa mengatakan dia bisa dibilang first love gue lah.
2: Oke. Okay.
1: Karena gue tuh sebenarnya udah pacaran dari SD.
2: Buset.
1: Aku early bloomer kak. Gue udah pacaran sama SD, udah pacaran dari SD. Cuman pas SMP tuh gue ngerasa kayak oh ini ya rasanya bener-bener naksir.
2: Oke. Okay.
1: Dan suka sama orang. Kayak... Jadi gue bisa katakan laki-lakinya adalah first love gue.
2: Oke.
1: Okay. Dia itu kakak kelas ceritanya.
2: Oke. Okay.
1: Nah terus gue sempet pacaran beberapa bulan, terus tiba-tiba gue itu posisinya ada di kelas 2 SMP, dia kelas 3.
2: Oke, oke.
1: Terus tiba-tiba dia, pokoknya setiap mau ada ujian besar, dia mutusin gue.
2: Buset.
1: Dengan alasan aku mau fokus belajar.
2: Oke.
1: Terus gue kayak, oke. Nah terus yang pertama, dia putusin gue, kata mau fokus belajar, ternyata beliau selingkuh sama cewek di sekolah lain. Dah. Bla bla bla bla bla.
2: Hebat tuh laki-laki.
1: Abis terus itu dia minta maaf pas ketahuan, minta maaf. Ya namanya juga anak SMP.
2: Iya, benar. Menanggapi
1: first love-nya, akhirnya gue maafin. Terus udah nih. Akhirnya pas mau kayak ujian masuk SMA gitu, ujian placement test apalah di mana, diputusin lagi gue, katanya kali ini aku serius mau beneran fokus belajar. Dalam hati gue, emang lu kalau lagi belajar, gue colek-colek, gue cubit-cubit, gue tarik-tarik bajunya, gue jengkangin kursinya, kan enggak?
2: Fokus mah fokus aja,
1: ya
2: kan?
1: Makanya, tapi gue kayak, oh ya udah, nah tapi insting gue udah nggak enak. Terus ternyata benar temen gue cerita, iya, dia selingkuh lagi sama another cewek. Gue kayak
2: gokil.
1: Penyakit tuh berarti emang. Penyakit. Gitu, makanya gue nggak percaya sama second chances.
2: Apakah Dominic percaya sama second chances atau tidak? Mari kita dengarkan kaula muda ya.
3: Halo, aku mau ikut topik kalian. Aku jawabannya tergantung. Karena pertama, aku adalah Taurus yang dimana murah hati ya kak.
1: Iya, Taurus murah hati, baru dengar nih.
3: Ya ampun, kasihan gitu. Tapi, aku pun kalau kasusnya kayak abusive, apa gitu, mau verbal, mau fisik, kayaknya gak usah dikasih second chance. So far sih, aku tidak pernah bertemu atau maksudnya membuka hati lagi untuk orang yang sama. Hampir mau dikasih, tapi aku kayak ada masa observe-nya dulu. Setelah masa observe, baru aku decide. Terus pas aku observe tuh kayak gak ada yang rubah ya. Ngapain saya kasih second chance gitu.
2: Gak ada yang rubah ya.
1: Ngapain aku kasih second chances gitu.
2: Unik. Tapi berarti Dominic say no to abusive thingy ya. Dia kalau abusive dia benar-benar no second chance.
1: Gue juga enggak sih. Menurut gue itu udah kayak red flag terparah sih. Udah benar-benar kayak run gitu.
2: Betul. Kalau menurut Agnesia Tan gimana? Halo Agnes.
4: Halo.
1: Selamat malam.
4: Malam Julia, malam kalian.
1: So do you believe in second chances of love?
4: Of course not.
2: Oh wow. Kenapa nih? Apakah punya trauma pribadi? Apa bagaimana?
4: Iya, aku pernah dipacarin sama cowok. Ternyata sudah punya istri kak. Dan ternyata terus pas aku tanya teman-teman, ternyata dia sudah sering selingkuh kesana sini. Jadi aku bukan korban pertama.
1: Loh, tapi kalian satu circle. Kok kamu bisa konfirmasi ke teman-teman kamu?
4: Satu kantor sih kak. Jadi
1: memang paling berbahaya berdekatan dengan teman kantor nak.
2: Bener. Tunggu, tapi by the way, waktu lu lagi dideketin sama dia pas segala macam, emang lu nggak tahu dia adalah pegawai kantor lu yang sudah punya istri?
4: Karena kita tuh kan perusahaan yang punya banyak cabang.
2: Oh.
4: Jadi kita tidak satu tempat itu.
1: Ah, pantes.
2: Oh. Ketemunya pas lagi survei lapangan.
4: Iya, ternyata ada event gitu yang mempertemukan kita. Terus pas aku tanya, oh ternyata banyak korbannya dari cabang-cabang lain juga.
1: Buset, ya ampun, buset, satu cabang, buset. Satu perempuan.
2: Cakep. Eh abang, jangan main perempuan.
4: Iya.
2: Oke.
1: Jadi terus, semenjak itu kamu gak percaya sama kesempatan kedua ya?
4: Iya, karena aduh sayangnya kalau cowok begitu kan biasanya jago ya berarti manipulasi penyakit, ke istrinya, ke pasangannya.
1: Jujur.
4: Terus kita pun makanya jadi korban juga kan karena kita termanipulasi juga.
2: Iya sih. Tapi kamu udah sampai dilabrak enggak sama istrinya?
4: Enggak, aku yang labrak. Loh, istrinya lah. Enggak deh. Enggak. Aku yang kasih tahu istrinya.
1: Oh, keren. Itu jujur hashtag sikap.
2: Hashtag sikap.
1: Tapi menurut gua kayaknya laki-laki ini jabatannya tidak terlalu tinggi ya, karena waktu lowongnya tidak banyak.
4: Betul.
1: Waktu lowongnya
4: karena
1: banyak.
4: Karena dia satu cewek, dia satu pintar. Cewek. Iya. Pintar menjilat juga sih kayaknya, jadi dapat kerjaannya.
1: Pintar menjilat atasan.
2: Iya, lu juga kalau ngomong yang benar dong, jangan ngejilat-ngejilat doang. Pintar ngejilat atasan, loh.
4: Iya, jadi dapat kerjaan.
1: Kalau bawahan ngapain dijilat?
2: Enggak, ya udah enggak.
4: Tapi kan kalau cowok menjilat tuh agak gimana ya, Kak?
2: Gini ya, gini, sebentar. Agnesiatan dan Genus, stop ngomong ngejilat ya. Enggak ada yang lalalalalop lagi. Stop semua ngomong ngejilat. Hentikan kata-kata ngejilat.
1: Ya udah, daripada lebih abu-abu dan suram pembicaraan ini karena KPI selalu memantau, kita sudahi saja teleponnya. Makasih Agnes ya.
4: Thank you.
2: Dadah Agnes, semoga dapat cowok yang benar ya.
4: Amin, thank you.
1: Ada Gaby tuh.
2: Oke, okay, Gaby.
1: Kita puterin voice note-nya Gaby gimana?
2: Boleh, sebentar. Oh, Gaby tadi kirim voice note ya?
1: Kayaknya Gaby kirim voice note.
2: Oh, ini ya, ini. Iya ya, kita puter ya.
0: Hai Julio, hai Genus.
2: Hah?
0: It's me again, gue Gaby.
1: Kenapa lu
0: kaget
1: ya? Dan gue tadi ngikutin
0: topik kalian tentang...
2: Sorry, gue kira Gaby cewek.
1: Julio.
2: Apa?
1: Lo tau gak, tadi tuh lo udah ngeplay voice note ini dan lo ngedengerin normal aja.
2: Oh, masa sih?
1: Terus sekarang lo ngedengerin yang kedua, lo kaget sendiri.
2: Masa sih? Udah. Ya udah coba.
0: Second chances. Kalian tadi kan ngomongin second chances tuh, especially dalam hubungan ya. Kalau menurut gue pribadi, gue tuh bukan tipikal orang yang percaya akan yang namanya second chances.
2: Okay.
0: Kenapa? Karena gue punya history itu di situ, jujur gelap, tapi udahlah, biarkan berlalu. Menurut gue, kalau misalnya kita kasih second chances ke orang, apalagi dalam hubungan, it will not going well. Kenapa? Karena gini, apalagi dalam tanda kutip selingkuh ya. Kalau kita maafin dia dengan selingkuh, dia akan mungkin dia berubah di awal, tapi dia berubah itu dengan merasakan yang namanya forgiveness dari kita. Nah, tapi forgivenessnya itu mereka nangkap dengan prinsip yang salah. Ini dari pandangan gue ya, sekali lagi. Jadi mereka nangkepnya adalah, oh, gue dimaafin padahal gue udah delinquin dia. Which means that dia tuh ternyata sesayang itu loh sama gue, dan dia gak mau biarin gue pergi. And seandainya pun gue melakukan hal itu yang sama lagi, itu akan mungkin lagi gue dimaafin sama dia. Gitu sih dari gue.
2: Wow.
0: Sekarang gue udah gak sedih lagi cuy, udah punya pacar.
2: Cihuy. Bener banget cihuy, kata gue mantep.
1: Menarik ya ceritanya.
2: Keren banget, seru banget menurut gue.
1: Dan menurut gue ya, orang yang dengan lapang dada dan besar hati mau ngasih second chances, menurut gue dia berarti bukan serta-merta memaafkan kesalahan pasangannya, tetapi
2: betul,
1: dia mau berkompromi, betul, menerima kekurangan pasangannya gitu.
2: Dan yang paling penting adalah dia tuh menerima ini dia sendiri, Genus, maksudnya kayak insecurity dia sendiri gitu.
1: Iya.
2: Hebat kamu, hebat kamu semua.
1: Bisa kayak gitu tapi hidupnya tetap tenang, keren.
2: Mantap, Bong.

0: Gen, lu kalau gue tanya sama lo ya, sebutkan hal-hal yang sangat lo suka dari Jepang.
1: Makanan.
0: Makanan gue setuju.
1: Belanja.
0: Belanja. Belanja gue kurang setuju.
1: Gue setuju sekali.
0: Belanja tuh gue kalau musim kemarau kayak kemarin kita berangkat itu nggak ini gue, ya mungkin gue tidak menemukan toko yang tepat aja sih ya, tapi kayak gue nggak.
1: Apa karena Jepang saya kecil-kecil?
0: Itu juga. Kenapa sih orang Jepang nggak mau pakai oversize kayak orang-orang Korea gitu loh?
1: Orang Korea, orang Eropa, kalau orang Eropa kan emang jelas badannya gede-gede.
0: Emang gede jelas.
1: Benar.
0: Teknologinya enggak ya? Teknologi gue Jepang ini banget loh.
1: Ya kebersihan dan keamanannya juga.
0: Iya sih.
1: Terus semuanya deh, Jepang sih emang sebuah tempat untuk selalu kembali ya.
0: Gua setuju. Abis ini gue pengen ngasih tahu lu, ini teknologi Jepang ini benar-benar menurut gue next level.
1: Benar-benar definisi yang very very necessary.
0: Betul.
1: Dan bisa menyelamatkan hidup lo.
0: Betul, hidup lo tuh kaulah muda, hidup kita semua
1: hidup,
0: ya.
1: Hidup manusia in general.
0: Benar. Abis ini kita bakal kasih tahu lu apa sih teknologi itu kaulah muda ya.
2: Tango with Julio Genus on Prambors.life. Prambors. Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo? Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
3: Ngobrolnya lumayan nyambung.
4: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
2: jokes garing.
4: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
5: Oh gitu.
4: Bimnya bimbingan.
5: Belnya?
4: Belnya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
5: Oh.
2: Atau lo nungguin kocret-kecret?
6: Yang jadi Spiderman?
7: Iya.
6: Punya?
7: Punya.
6: Usaha?
7: Di mall.
6: Di mall?
7: Gila.
6: Apa tuh?
7: Smart parking.
6: Smart parking?
7: Iya.
6: Dia kan Peter Parker.
7: Nah itu, Peter Parker.
8: Dari waktu lo bangun
9: macet-macetan
8: sampai pusing di tempat berkegiatan,
9: kami siap menemani asal kami
8: dibayar.
2: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
10: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
11: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
10: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
11: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
10: Apa? Diskon 5%?
11: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
12: Waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: semuanya. Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Tango from 4 p.m. to 8 p.m. on Prambors.live.

0: Coba teknologi apa yang ingin lo sampaikan kepada kaula muda? Katanya Jepang mau mengeluarkan dan menciptakan sebuah teknologi yang very very very useful and mind blowing.
1: Jepang lagi bikin robot macan tapi giginya tumpul. Jadi dapat cute-nya doang.
0: Biar apa, Bang?
1: Biar cute, enggak bercanda loh, Neng. Jadi genus Jepang itu baru saja mengenalkan yang namanya Safe Plus. Ini tuh adalah pot buat perlindungan darurat yang dirancang khusus buat ngadepin bencana tsunami. Karena Jepang kan tsunami tinggi-tinggi banget kan?
0: Orang Jepang tuh ye.
1: Nah, terus udah gitu pot ini itu kapasitasnya bisa muat sampai 20 orang di dalamnya, Genus. Materialnya ini kuat banget. Ini udah lolos berbagai uji ketahanan dari dibanting, dijatuhin ke air, benturan keras sampai kemampuan membalikkan posisi sendiri kalau sampai terguling. Jadi misalkan dia keguling nih kan di air tuh. Terus keguling samping. Jadi kayak tok balik lagi gitu lurus.
0: Iya. Kayak ini kan kayak boneka awe. Lo tau gak
1: setuju
0: sih?
1: Setuju gue.
0: Yang ya, suka ditonjok-tonjok ya, bisa berdiri lagi.
1: Ah. Nah, tapi di dalamnya enggak ada safety belt. Lah, jadi kita
0: kacau.
1: Bisa terbolak-bolak.
0: Enggak dong. Enggak
1: bercanda, kalau muda. Ini adalah ramah disabilitas dan juga aman. Pintu masuknya itu dirancang enggak pakai tangga biar orang pakai kursi roda bisa masuk. Pakai kayak papan bantuan gitu. Terus di dalamnya ada sabuk pengaman 4 titik bahkan. Buat menjaga keselamatan penumpang. Tuh seperti ini nih. Jadi
0: Jadi tuh bentuknya dia tuh lebih kayak mirip kontainer gitu kaula muda. Terus ada kursi yang adep-adepan kayak kalau lo naik angkot gitu. Tapi safety beltnya bener-bener dari samping bahu.
1: Betul.
0: Dia bakal nyangkut di kayaknya tengah-tengah paha lo
1: kayak
0: gitu ya.
1: Kayak safety belt kalau naik roller coaster gitu kayaknya. Tapi dari kain gitu.
0: Dijatuhin ke air, aman, digulingin, berdiri lagi. Ini untuk menghadapi banjir dan tsunami. Bahkan berarti ini juga bisa didesain untuk stay atau bahkan melawan arus.
1: Betul, katanya ini
0: ya
1: aman.
0: Ya Allah Tuhan, keren banget.
1: Ini aman tapi insya Allah hanya mual dikit doang.
0: Eh coy,
1: apa?
0: Mau mual kayak apa, yang penting tetap hidup, gue mah gak apa-apa.
1: Ya,
0: namanya juga bercanda. Namanya juga bencana. Astagfirullahaladzim, juga bencana maksud gue.
1: Aduh, stay safe.
2: Tango from 4 p.m. to 8 p.m. on Prambors.live.

0: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil. 7 juta. Wah, gila. Kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah, jadi sultan nih gua nih. Sekali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah. Lah, kok gini? Ah, duit gua hilang semua dong. Ah, ini gua harus main lagi kali ya. Ma, mama, ma, pinjam HP dong, ma.
1: Stop ya, jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
3: Tango from 4 PM to 8 PM on Prambors.live.
1: Yes, kaulah muda. Almost jam 8 malam. Hampir 8 PM. Ah, gimana tuh? Kita futbal aja. Intinya hari Jumat ini semoga banyak kaulah muda yang happy-happy, kerjaan gak ada yang nyangkut.
4: Amin.
1: Kamu bisa berakhir pekan dengan menyenangkan.
4: Amin, semoga akhir pekanmu ini kamu bisa benar-benar fully recharge, kaula muda. Kita ketemu lagi hari Senin dengan semangat yang baru, bahagia yang baru, dan jiwa yang baru, dan juga tambelan gigi genus yang baru.
1: Gigiku pecah loh karena kerikil disambel.
4: Aduh, minggu depan ada
1: Erika
4: apa ya?
1: Erika pasti marah deh.
4: Minggu depan ada apa ya di konten set food kita ini? Minggu depan gak ada kita loh di.
1: Minggu depan
4: di
1: kita siaran di Pesta Pora. Hari Jumatnya. Ya, akan banyak keriaan baru lah pasti di sana ya.
4: Tahu-tahu Kak, tetap ada Kak, ada makanan set food di Pespor. Apa kita review makanan Pesta Pora minggu depan?
1: Bisa.
4: Boleh tuh. Iya, boleh bisa. Tuh, boleh. Okay. Ingetin siapa kayak nanti.
1: Oke. Jangan kemana-mana kaulah muda, dilanjutkan yes. Malamnya bersama Kapten Eda. Have fun.

0: Source, Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah, jadi sultan nih gua nih. Kali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah. Lah kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah, ini gue harus main lagi kali ya. Ma, pinjam HP dong, Ma.
3: Stop ya. Jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
5: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: happy Pharrell Williams crew. Oh my God, hadir.
1: It's Captain on Pram Wars. Hadir. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda. Postingan terbaru kelas hari ini tentang
0: how is your Friday, going to a new music Friday, a fresh Friday, setengah jam lagi, dan my cockpit sesh crew sudah hadir so early. Love you, B. Ada Bita sama temennya Rika. Yes, go ahead, please. Foto-foto video boleh, Rika. Boleh. Jikawal sama produser Damar ini, Gemini ya. Bita, Pisa, Serika, aku belum kenal, nanti kita kenalan, oke? Okay? Okie dokie, crew. Kalau gitu, 10 menit lagi aku buka ini deh, TikTok live di Cap Eda dulu. Sama nanti di Prambors ya, biar kamu bisa lihat mereka main di cockpit, yes? In the meantime, we got loads of new music updates, so on and so far. And of course, crew yang sudah main di hotline, let's do a top 3 yang sudah voice notes aku dan menyapa aku malam hari ini. Good evening, O. Si Libra, checking in pertama di hotline, go.
2: FGI, aku baru pulang kerja, terus aku lewat cockpit. Terus aku langsung WAI full. Pasti ada standby.
0: Iya, pul lagi pulang. Kamu salah, WAI pul. Iya, oh, ternyata kamu kerja ya, oh. Kirain enggak, oh. Anyways. Asa, di up. Oke, okay, Asa, update lagu, Cap. Soyeon, go.
3: Annyeonghaseyo, yarobun.
0: Annyeonghaseyo.
3: Konbawa, Kapteneda. Konbawa, minasan.
0: Konbawa.
3: Cap, mau update lagi nih.
0: Boleh.
3: Lagunya Soyeon, I'm Gonna Twesa, sudah mencapai rank. Rank itu adalah real time all killer di seluruh tangga lagu platform musik Korea.
0: Ooh.
3: Lagu dia nomor 1.
0: Wow.
3: Di 2026 ini, dari semua soloist Korea, cuma Soyeon yang mendapatkan rank. Wow. Keren gak tuh idol gua? Keren. Menyala Soyeon ku.
0: Menyala Soyeon. Itu dia ku. Langsung masuk dia, bre. Ini ya Soyeon. Gitu setiap hari Jumat. Kalau kamu anak baru, if this is your day one, kita tuh nge-hypein dan maju ke depan kelas untuk semua musisi yang ngerilis lagu baru, yang ngerayain lagu baru hari ini. Yes. Karena di dunia industri musrik, crew, musrik, musik itu musrik. Dunia musik tuh, nafas dari jualan lagu musisi itu cuma terjadi satu hari, bre. Satu hari Jumat doang. Abis itu Jumat depan udah ganti lagi, shuffle musik baru, jadi sama kayak ke bioskop gitu. Ketika ada film baru yang kamu suka banget, siapa yang main tuh, siapa yang ngedirect gitu, langsung nonton hari itu kalau bisa. Nah. Jadi dia punya numbers bagus di pemutaran pertamanya ya. Okay, so here it is. Soyeon, I'm gonna. Soyeon, I'm gonna. This is the song yang tadi dibilang sama Ase ya. Wrong.

0: Prambors, Indonesia. Number one hit music station. Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
1: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
2: Pemerintah
1: online.
2: Pemerintah membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
3: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
5: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
4: Special performance yang bikin merinding.
6: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
4: beri. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.

We are live di TikTok app. Hai, yang sudah menyapa di hotline, Dr. Sophie, Dimas, ada anak baru malam hari ini, Deary. Hi Deary, hi Jack, hi Gay Boy, hi Helen. Aku izin main-main di TikTok app Eda dulu. Ini ada Kim Poy lagi foto-foto bersama Mita sama Rika.

0: Number one hit music station.
1: Untuk menuju terminal Blok M.
2: Lu lagi ngefoto apaan sih?
3: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
2: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
4: Kaula muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
5: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda. Prambors.
6: Itu kamu paspor dia itu ya? Dia itu dia. Siapa dia itu nanti kita spill. Anyways, bentar lagi kita kelas Fresh Friday. Main ke TikTok Cap ada kalau melihat Bita sama Rika, yes.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: real weekend starter song, okay? Nanti Bita sama Rika juga bantu aku ngevote ya, satu atau dua kira-kira mereka vibe-nya yang mana. In the meantime, let's do duanya kayak apa, Cap? Duanya lebih chill and calm and collected and smooth. Jadi lagunya Smooth dari Nona. Vote 2 if you want number 2. Here it is.
1: Ini

0: Dita, kamu nge-vote satu atau dua kira-kira?
1: Dua.
0: Eh? Dasar si semut, emang semut. Rika, kamu suka satu atau dua, Rika?
2: Dua kayaknya lebih.
3: Ya.
1: Lebih cantik gitu.
0: Dua. Lebih cantik ya. Lebih cantik seperti kalian yang tadi off air talks kayak, eh hari ini kita matching putih-putih ternyata ya, padahal gak janjian. Aduh. Kim Poy yang kasihkan dari tadi ngedirect, thank you ya Poy. Hari ini Kim Poy bertugas, biasanya kalau di TikTok namanya Narendra77, di live chat Narendra77, dia hadir di sini untuk ngekawal dua ciwi-ciwi ini. Let's do, let's see crew. Medan ya, yeah. Ada Dewi, ada beberapa siswi baru. Hai Dewi, hai Putri, kamu harus maju depan kelas untuk ngevote seperti Dimas di Medan, yes?
4: Gua memilih nomor satu.
0: Dimas nomor 1, tapi Bita sama Rika nomor 2. Jadi sorry banget, Dimas. Ladies first. Siapa yang ketawa? Rika ya?
4: Rika emang.
1: Ini mic-nya merosot.
0: Iya, nanti aku benerin. Aduh, si Pisces. Berapa kamu? 16 Maret ya?
1: Yes.
0: Dian Sastro dan Bernadia. Dian Sastro nih kalau ngomel gini nih.
1: Twins.
0: Twinning. Let's play No Now with Smooth Crew. This is a new one. Let's go. Voice notes. Latihan ngevote lagi voice notes, yes?

0: Nah, gitu dong Bi, kan makin anget kan TikTok kan, kamu sapa-sapa mulu Bi. Nice play Bi, let's go crew. Just now you heard Smooth Nona for the first time. Jam 9 lewat 9, it's a fresh Friday with Cap. All the best new music there is crew.
1: It's Cap and Ede on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ede, postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: vote satu atau dua untuk all the best new music there is. Kenapa Rika? Kamu digangguin siapa Rika di TikTok Rika?
2: Enggak ada yang gangguin.
0: Enggak ada yang gangguin ya.
2: Siapa
0: iya.
2: Lagi?
0: Rika lucu banget. Eh teman kamu lucu banget. Dita dari tadi kayak hai hai hai hai gitu dia.
2: Masih awkward masih
3: dia nggak ngerti. Aku ngapain sih? Oh,
0: kamu nemenin Aleta ya. Aleta. Yeah. Anyways, here's a Nona card, trivia card. Bias kamu siapa di Nona Dita?
2: Christy. Cakep banget.
0: Parah.
2: Menurut gue parah.
0: Udah pernah ketemu belum?
2: Belum, semuanya belum pernah.
0: Samsak ya?
2: Belum. Lu udah pernah?
0: Manifesting.
2: Oh yes.
0: Iya. Kalau Rika, maaf aku nanya karena kamu cuma ngekawal Bita kan, cuman ya udahlah sekalian, mungkin kamu juga tahu Nona ada siapa aja atau enggak tahu, Rika?
3: Aku lupa siapa aja.
0: Iya bagus, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Di sini aku cuma ngisengin Bita, terus kalau sedikit-sedikit nyenggol ke Rika juga enggak apa-apa kok ya.
2: Aduh.
0: Oke, okay, dogs. How about malam hari ini let's do another vote. 20 menit lagi aku baru bermain-main bersama mereka, yes. In the meantime, let's vote again. Ini kita pindah ke the global American song. Miley dropping her Cyrus name crew. Sekarang udah hanya Miley saja, yes. Before I play Miley, karena beberapa siswa yang baru gabung ya. Di sini Bita sama Rika juga jadi ngelihat gimana cara aku kerja dan ngambil voice notes. Dewi. Ini anak baru Dewi. Hi Dewi. Hi.
4: Rika.
2: Oh my god.
4: Kamu lagi apa?
0: Bentar. Sorry, ini namanya Dewi Ihsan ya. Ternyata ini Bolu. Nomor keberapa lu, Bol? Astaga. Rika maafin ya. Nih Rika mau denger lagi. Aduh Rika, hati-hati sawan habis ini Rika.
2: Kaget banget dengerin.
4: Rika. Kamu lagi apa?
0: Bentar. Boleh mungkin Rika kalau mau dijawab boleh. Kalau enggak juga enggak apa-apa Rika.
2: Enggak bisa.
0: Enggak bisa, tuh dia enggak bisa jawab, Bol. Dia enggak ngerti harus jawab apa ya. Enggak, pertama lo baru kenal jangan manggil Bi dulu. Kayak Rika aja gitu. Gue tahu temennya namanya Bita. Jadi tolong dong ya. Kevin Cindo, ayo kasih bom buat Bolu.
5: Ya itu cowoknya parah banget itu. Kaku banget, kayak kanebo kering. Gue sebagai Cindo aja ketawa lihat cowok kayak gitu, buset dah. Gila.
0: Maafin ya Rika ya, emang kayak gitu main di kapal ya. Bolu. Ini ada siswi baru namanya Putri Rahmalia. Hai Putri Rahmalia.
6: Pilih nomor 2, Kek.
0: Betul gitu mainnya, girl. Oke, kita main di ronde kedua, ya. Yes? Ronde kedua, mari kita tandingkan si cewek Sagi. Hi, calling all my Sagi. Di ruangan ini tidak ada yang Sagi, ya. Miley punya lagu baru. Ini enak banget, crew. Dia masuk ke era album ke-10 yang judul albumnya Bass Persuades, man. Bass Persuades. Jadi semua lagu di album ini, instrumen bassnya tuh enak banget. I know Asa gonna love this one. Vote nomor 1 kalau kamu suka vibe yang satu ini. Miley si cewek Sagi, judul lagunya Let's Get Married. Dilamar gak lo?

0: Ih, jujur gue denger lagu ini pas tadi lagi fitness and crew kayak sumpah gue baper loh. Miley ngelamar gitu kayak music video juga bucin abis. Woi woi woi woi woi woi woi woi woi. Bita belum lihat, Bita belum lihat ya. Kita lagi ikutan nonton videonya Miley crew.
1: Oh my god. Gede banget soalnya.
0: Ya maafin ya. Bocor ya. Yeah, vote satu crew if you love this one right here. But vote two if you want another lovely good day kind of vibe. Anderson .Paak and Corday punya collab baru judulnya A Good Day. Vote nomor 2 for

0: kita tanya Bita sih pizza 1 atau 2, Bi?
1: Beda vibes-nya.
0: Betul. Jadi vibes lo malam ini yang mana?
1: Ini boleh deh yang 2.
0: Yang 2 ya. Kalau Rika? Rika kamu vibes-nya 1 atau 2, Rika?
1: Alisa yang 1.
0: Oh, Rika 1. Gue suka nih mix reviews gini. Kim Poi 1 2? 1. Yeah, lo nge-support Rika aja lo, tentang sebelahan.
1: Diam aja nih.
0: Oh iya iya, gak apa-apa kalau Bita mau kamu ngajak ngobrol, silahkan ngomong. Nah, jadi emang Kim Poi itu sesuai request, Bi. Yeah. Aslinya bacot banget, Bi.
1: Baterainya lo yang pegang ya?
0: Iya, bener. Bukan baterai, lebih ke remote.
1: Oh, iya bener.
0: Remote. Okay, let's play Miley, Let's Get Married. Ini di vote oleh Rika si Virgo and Kim Poi si Aries. Lovely music video right here, Kurve. 15 menit lagi, kita main sama Bita dan Rika, yes?

0: Let's Get Married from Miley. It's Night Flight, jam 9.18. Sebelum 12 menit lagi main bersama our Night Flight attendant, Bita si Pisces dan Rika si Virgo. Kamu bisa lihat mereka di TikTok, Cap Eda, yes? This is how we play, crew. Go.
1: It's Captain Eda on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis, silahkan komen di IG Cap Eda, postingan terbaru. Kelas hari ini tentang...
0: A new fresh Friday, yes? Next adalah kartu kekoreaan. Bi, kamu gak Korean ya?
2: Korea.
0: Eh, kamu apa sih?
2: Kan gue suka Kai.
0: Oh iya.
2: Oh, udah saking gak...
0: EXO ya, maksudnya yang girl groupnya gitu?
2: Girl group. Yeah. Gue nggak, ya gue suka dengerin aja yang baru-baru kayak yes. Heart to Heart gue suka dengerin.
0: Oh iya. Yeah.
2: Terus Hyorisso yang baru bagus tuh.
0: Hyorisso.
2: Ya. Yeah.
0: Yes. Deh. Kalau Rika sukanya musik apa sih? Ini soalnya hari pertama Rika main ke Prambors kan? Spill.
3: Yeah. Kalau soal musik, sekarang lagi sering dengerin Forever.
0: For Revenge. Yeah, oh
3: Revenge.
0: My god. Yang soundtrack sama Spider-Man yang baru ya.
3: Iya, itu kan lagi enak banget lagunya.
0: Tapi kamu tipe yang suka nonton konser-konser juga kah? Soalnya kan Bita nih dia konser banget anaknya kan. Kalau lagi ada yang kosong.
3: Justru itu bareng.
0: Oh, bareng sama kamu.
3: Uh-uh.
0: Oh my god. Kapan terakhir kalian ketemu sebelum ketemu hari-hari ini?
3: Wah, udah lama ya?
2: Pas nikahan.
3: Pas nikahan teman.
2: Juni
3: terakhir ketemu.
0: Juni 2026 toh?
2: Iya, 2026.
0: Okay. Juli. Khusus September. Ya, 3 bulan lalu ini. Ya,
3: 3 bulan lalu.
0: Aku happy sekali ketika ada bestie yang udah lama gak ketemu, tiba-tiba ketemu lagi cuman gara-gara main ke Prambors.
2: Yes.
0: Makasih Rika sudah mau dijebak Bita.
3: Jujur kejebak.
2: Dia minta dijebak. Eh, gue ikut dong. Boleh enggak? Coba gue tanya dulu bentar ya ke Eda. Oh, boleh.
0: Boleh. Makasih Bita sudah nanya. Sama-sama Pisces picky soalnya kita, jadi harus kayak komunikasi
2: takut,
0: terus.
2: Takut ngambek nanti, drama, ribet.
0: Iya. Gak cuma Bita yang ngambek kan, gue pun ngambek kan. Anyways, ayo kita vote untuk ini rilisan Koreaan, All The Best K-Pop Songs. Ini dua-duanya vibe-nya agak beda nih. Kita coba yang pertama dulu. Giselle from aespa. Dia ngerilis solo version of Bye Before Hello. BTW Kim Po ini juga ke Koreaan sekali dia tuh, makanya udah ngeliatin dia tadi. Giselle Bye Before Hello, here it is. Walaupun cewek Jepang, tapi dia adalah salah satu dari 4 aespa, satu-satunya Jepang di aespa. Lagunya seperti ini, let's hear it. Bye Before Hello.

I know. What is on the jam too? Or ini yang kedua adalah dari cowok yang namanya Each Crew, E A J. Oh my god, gue udah lama banget gak dengar karya-karyanya Each, dan dia adalah Virgo sama kayak Rika. Baru ulang tahun seminggu yang lalu, jadi gue kira gak ada apa-apa dari Each pas ulang tahunnya. Ternyata dia hari ini ngerilis sesuatu. Judulnya adalah Blinded. Shout out buat salah satu fandomnya Each. Fandomnya Each namanya Jars ya, J-A-R-S, Jars. Namanya Room hari ini lagi ulang tahun. Jadi Room, if you're out there listening, this one is for you. Vote nomor 2 kalau kamu suka vibe-nya Each. Galau sih crew yang ini. Judul lagunya adalah Blinded. 2, here it is, 1, 2, 3, go.

0: Biasa. Kalau Bita tuh datang ke sini pasti dia curhat, crew. Nge-spill semua.
1: It's Captain Eda on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice kangen. Notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: terakhir deh, ini satu atau dua ya, crew. Gue demen nih. Ini baru Bita Leta yang sesungguhnya. Gak apa-apa, keluarin aja Bi. Abis ini, abis terakhir nih Bi.
2: Gagal deh.
0: Gagal lo jadi Dian Sastro yang manis. Gagal lo jadi Dian Disaster lo.
2: Udah gak soft spoken lagi.
0: Udah tidak dia di menit ke 27. Anyways, just a spiller. Kalau dari klasemen Jepang, ternyata gue baru menyadari beberapa K-pop idol group tuh ngerilis beberapa album dan single Jepang. Contoh, ini ada Red Velvet duosnya Irene sama Solgi. Mereka ternyata ngerilis EP baru judulnya Cheetah. Ada 5 tracks di sini. Let's hear it. Cheetah, Irene, and Solgi. This is the song right here.

Cakep banget Irene, my bias of Red Velvet. Next though, silakan vote satu buat Irene or Solgi Crew. Vibe-nya seperti itu ya. Yang kedua adalah Kiss of Life. Nah ini gen baru juga, K-pop idol. Ada Julie, ada Neri, Belle, sama Hanyul. Ini kesukaannya Ricky Topan, DJ Topan ya. Kiss of Life juga ternyata ngerilis EP baru di Jepangan juga, Crew. Ini judul lagunya adalah Was It You. Vote number 2 if you like Kiss of Life and this vibe. Go.

0: Kono mana falling like maksudnya itu ya? Kalau satu ibarat kayak kenapa buat kakak kelas, yang kedua buat adik-adik kelas crew. Bi, kamu vibe mana Bi? Satu atau dua Bi?
1: Coba lo tebak selera gue yang mana?
0: Kata gue sih lo dua ya?
1: Betul.
0: Iya, betul. Kalau Bita is always youth and fun and all crew. Yes, youth and fun and all. Itu Bita, dia hearts to hearts sama Kiss of Life itu satu generasi tuh. Coba kita tanya Rika, kalian seangkatan kan berarti kan?
2: Iya, seangkatan.
0: SMA seangkatan ya? Rika, kamu satu atau dua vibe-nya?
2: Tadi lagunya lebih enak yang dua deh kayaknya.
0: Yang dua ya?
2: Mm-mm, lebih.
0: Iya, lebih cute, cute weekend. Betul, ini dia. Memang segaris sama line mereka crew, Kiss of Life. Let's play some Was It You. Special buat Julie, Natty, Belle, Haniel. We're playing it on an Indonesian radio. It's Prambors Radio with Cap. Let's go, abis ini kita main yuk.

0: Alrighty, ini dia yang kutunggu-tunggu. Hello TikTok Cap Eda, mari kita bermain bersama jam 21.33 ya. Bersama Bita si Pisces, absen lagi Bi, hai.
1: Hai.
0: Itu dia suaranya. Absen juga suara Rika si Virgo.
2: Hai.
0: Itu dia. Ah, seru banget ini kalau nonton TikTok Cap Eda, itu Bita sudah menunjukkan her true self.
2: Ya, her true self. Inilah my true self,
0: Eda. Loh, gak apa-apa, bagus-bagus Bi. Maksudnya akhirnya aku bertemu Bita yang aku kenal gitu, yang selama ini aku tahu.
2: Itu muka kimpo ya, kenapa langsung ngejudge kita? Inilah gue.
0: Emang muka dia adalah penuh judgement, kan dia sama kayak gue, dia INTJ juga. Jadi maafin ya, lu pakai fake muka dulu lah gitu. Kimpoy. Betul ya, aku juga gara-gara kamu tadi udah pengakuan tentang lagi sibuk les IF, terus kamu pengakuan tentang sign off dari kerjaan kamu. Aku juga punya pengakuan, sebelum aku ketemu kamu, aku ngecek apa dulu tau gak?
2: Apa?
0: Ngecek bulu hidung, Bi.
2: Aduh ini inside jokes banget.
0: Rika belum ngerti ya? Oke, okay. Tolong jelasin Bi, kenapa aku ngecek bulu hidung, Bi?
2: Kayaknya lu ya, pernah gue ceritain gak sih? Kayak waktu tuh gue pernah first date sama orang, terus kayak orangnya abis ngomong, tiba-tiba bulu hidungnya tuh kayak berteriak gitu loh, mau keluar dari hidungnya.
1: Gue, I remember.
2: Iya kan, gue pernah ceritain. Kayak gue 2 jam seru ngobrol banget sama dia, gue pengen lihat mukanya, tapi tuh bulu hidungnya meronta-ronta keluar hidungnya, jir. Jadi kayak, aduh gimana ya, gue gak mau lihat, tapi kelihatan Kimpo yang sampe keluar.
0: Dia sampe gak kuat, Kimpo sampe gak kuat, gak apa-apa, emang dia kayak gitu, emang suka banyak kejutan ya.
2: Jangan-jangan dia ada bulu hidung.
0: Bener, dia mau ngaca dulu, gue ada bulu hidung, gak aman ya. Aman ya. Nanti gue suruh Kenny loh, Kenny abis dari Jepang, kemarin kan ada konten di IG-nya Prambors, kayak cabutin semua bulu hidung penyiar Prambors, boom gitu. Ya yeah, well, oh Rika jadi udah ke-update ya tentang itu ya.
2: Udah.
0: Iya Bi, aku aman bulu hidung gue hari ini, steril.
2: Cocok banget.
0: Karena aku juga abis operasi hidung, kamu tau gak sih aku operasi hidung?
2: Ya yang lu story itu, kenapa? Sinus?
0: Sinus betul, jadi ini bulan pertama dan minggu keempat aku operasi hidung, Rika. Bukan operasi hidung ini ya, kecantikan ya.
2: Iya baru pengen ngomong, kok lu gak kelihatan mancung? Soalnya biasanya artis-artis kalau operasi sinus tiba-tiba mancung gitu loh. Jadi gue kayak, kok lu gak mancung?
0: Iya betul, itu lah reaksi pertama yang orang kurang mancing, bener. Ya jadi bukan kecantikan ya. Cuman karena hidung aku dalamnya namanya ada septumnya, dia tuh ternyata bengkok ke kanan gitu. Itu bisa terjadi once kamu growing up gitu. Jadi dia bisa bengkok. Nah penyebabnya adalah kamu mungkin suka mendengkur atau pernafasannya jadi kayak ada sengaunya gitu kalau ngomong gitu loh.
2: Lu yang kalau tidur kayak ngoroknya tuh yang tiba-tiba kayak kok-kok gitu ya?
0: Katanya sih.
1: Itu ayam.
0: Ya, kok itu ayam? Betul. Ya, jangan kok-kok dong.
2: Gua mau nyontohin.
0: Kamu bobo denger siapa kok?
2: Gua mau nyontohin tapi kayak jelek banget gitu loh.
0: Rika, teman kamu nih tidurnya di kandang ayam tuh gimana sih? Kok-kok.
1: Kondisikan dirimu.
0: Gue ngerti maksud lo.
2: Iya kan? Gitu kan? Gitu, tapi gue bingung.
0: Enggak, gue yang stabil tapi kecil kalau tipe gue gitu. Aduh, hubungan kita udah sampai tahu suara ngorok gue. Anyways, yeah, not gonna make this about me, mau main sama mereka. Aku mau main ini, disediain sama produser Damar. Karena Rika anak baru kan di kokpit. Jadi kita biasanya main-main kayak gini, Rika. Nah, cuman aku gak mau kalian yang jawab masing-masing. Aku pengen tahu misalnya, burger atau pizza? Bita jawab tentang Rika.
2: Wah,
0: Rika tuh burger atau pizza? Nah gitu.
2: Sumpah, kita
0: how do you know each other, man? Kayak sejak SMA, cuy.
2: Tapi kita nggak yang begini-begini.
0: Nah, betul. Makanya ini untuk sebenarnya gue nggak mau ngetes apapun. Jadi have fun aja gitu. Cuma jadi kan gue juga tahu. Oh, segini ternyata kalian teman. Waduh.
2: Aduh. Beda tanggung jawabnya kalau habis kita musuhan.
0: Oh iya iya. Ya, siap. Aku tanggung jawab ya. Kita tantangan. Kimpo bikin surat ya. Jadi Rika tuh burger atau pizza kind of girl?
2: Sumpah susah nih.
0: Dia mikir loh. Dia mikir berarti persahabatan level mereka diuji di sini. Bagus. Gue demen nih.
2: Burger enggak sih?
0: Yo!
1: Oh my god.
0: Kasih bom tuh.
1: Pizza dong.
2: Iya kan lu tapi baru-baru suka keju kan.
1: Iya baru-baru ini.
2: Iya kan?
1: Kita tahu baru-baru ini. Harus pizza dong.
2: Tapi kan lu sering makan burger, lebih seringan burger dong frekuensinya berarti.
0: Bi, enggak usah dipaksa kalau emang Rika tuh jawabnya pizza, ya.
1: Sad.
0: Biar tahu malam hari ini.
1: Aku terhianati.
0: Aku kalau pizza biasanya meat lover kalau aku pasti daging-daging.
2: Ah, sama.
0: Oh, sama. Erika juga.
2: Eh, cheese.
0: Bita yang sama.
2: Gue American favorite sih biasanya.
0: Yang ada nanas.
2: Enggak, American daging-daging juga. Daging juga. Tapi kalau meat kan meat banget gitu kan, ini American lebih campur.
0: Campur. Oke. Okay. Kalau Erika?
3: Sekarang lagi benar-benar kata Bita, setidaknya di situ masih benar. Aku lagi suka banget cheese, jadi cheese volcano tuh enak banget.
0: Oh, cheese volcano tuh ada di, kita enggak apa-apa nyebut brand BTW. Domino's. Oh,
3: gitu. Iya, yang di Domino's.
0: Sumpah.
3: Cheese volcano ya kalau enggak salah.
0: Iya, yes, cheese volcano yang tengahnya kayak ada.
3: Iya, yang bisa di
0: Oh my god. Aku pernah ngeliat ya, Domino's tuh jual keju dan durian. Aku kayak,
2: hah? Sumpah.
0: Sumpah. Aneh banget kan?
2: Gue suka durian tapi pizza dan durian sih enggak.
0: Setuju,
2: ya.
0: Aku juga bisa durian. Kamu bisa durian, Rika?
3: Bisa.
0: Bisa. Nah, kayaknya pizza durian dan keju enggak sih?
2: Enggak. Jurjang, jujur janggal.
0: Jurjang, cuy.
2: Jurjang.
0: Jujur janggal. Oke, berarti burger atau pizza terjawab ya. Nah, kita kan nah kalau Bita ganti kali ya. Ayam atau sapi, udah pasti ayam dia karena tidur sama ayam dia. Gini deh, ini ada lagi nih. Kalau Bita sarapan atau makan malam juga udah ketahuan. Bita apa ya? Nah ini, Bita tuh kota atau alam, Rika?
3: Mati. Kota sih.
0: Gimana,
2: betul, betul.
0: Oh, betul. Betul.
3: Udah lah, ini kayaknya one side friendship gitu.
0: Ah itu dia, betul. Emang Virgo biasanya lebih perfectionist dan lebih tahu. Kalau Pisces kayak,
3: ya.
0: Kami mendengar Pisces tapi suka lupa gitu. Kapan terakhir lo keluar ke alam, Bi? Seperti lagu Tulus, Steph.
2: Keluar ke alam.
0: Teh hijau.
2: Kapan ya gue? Oh, terakhir gue ke Jogja, ke pantai doang sih.
0: Kapan tuh?
2: Sebelum gue resign, Juni. Mei gak sih? Gue Juni. Gue mungkin Mei. Tuh, mungkin
0: bahkan
2: Mei.
0: Rika aja tahu timeline kalau ke pantai Jogja.
2: Kan itu deket-deket resign. Gue resign kan.
0: Curhat terus ya?
2: Iya.
0: Curhat terus. Oke, okay, itu yang quick and easy. Sekarang kita masuk ke ronde kedua. F&B. Coba kita lihat ya. F&B.
2: Itu ini sumpah susah ini. Ini enggak bisa. Ini kayak enggak pilihan ganda ini.
0: Sabar, isian. Tenang, tenang. Main gampang doang kok. Dita, jawab dessert favoritnya Rika. Kira-kira aja.
3: Boleh kasih. Ini gampang sih.
0: Boleh kasih top 3, nanti Rika akan ada
2: favorit. Di gitu. Ini harusnya
3: gampang.
2: Sunday McD coklat harusnya masuk.
3: Satu.
2: Betul-betulan.
0: Sunday McD coklat. Udah enggak apa-apa, satu aja cukup, enggak apa-apa.
2: Cukup.
0: Lu mau tambah tiga nanti lu ke pressure.
3: Sunday
0: McD coklat. Berarti bukan yang rasa matcha atau rasa yang lain ya?
2: Enggak, coklat. Dia gila-gila gula soalnya.
0: Sweet tooth.
3: Sweet tooth.
0: Oke. Okay. Nah, ini udah mulai teruji nih, bagus. kalau gitu sebaliknya, dessert favorite-nya Bita apa, Rika?
3: Wah, ini apa yang mati? Aduh, soalnya dia lebih sering ngemil emang, justru karena banyak apa ya.
2: Susah jujur
3: iya. Dessert harusnya harus yang manis ya.
2: Yang suka gue story-in, anjay.
0: Ini, mau banget dilihat.
3: Ketahuan gak pernah nonton story.
0: Iya, biasanya kalau teman deket gak nonton story gak sih? Kayak
3: iya, udah tahu aja gitu.
2: Lihat-lihat aja udah.
3: Aduh, kalau yang manis gue bingung. Justru gue lebih tahu yang gurih-gurih gitu.
2: Iya, soalnya kita jarang makan dessert kalau bareng.
0: Oh, iya kan? Fun fact.
2: Yes.
3: Nah, makanya kalau yang manis apa?
2: Apaan?
3: Pisang nugget? Enggak kan?
2: Enggak, pisang nugget.
3: Enggak banget.
2: Ya, tahun berapa sih pisang nugget? Sang pisang lo.
3: Di kantor gue. Disclaimer. Di kantor gue masih suka pada jajan loh.
2: Itu kayak Sampi. Itu mah SMA kali. Misalnya
0: aduh. Temen gue nih. Ya enggak apa-apa. Rika masih mau menjaga nilainya untuk tahu gitu. Silakan boleh coba lagi, Rika. Boleh coba lagi.
3: Kalau yang gurihnya Taichan.
2: Ya.
3: Iya, gurih. Nah, yang manis sih justru bingung banget.
0: Oke. Okay.
2: Manis gue belakangan ini lagi suka cheesecake-nya Arti Rasa. Best. Lo pernah nyoba gak?
0: Cheesecake Arti Rasa, belum pernah.
3: Sebagai gue. Newbie cheese, jadi pengen cobain.
2: Enak juga. Banget, newbie sumpah cheese. Itu semeleleh itu. Dan dia tuh porsinya gede gitu kan.
0: Yes.
2: 55.000 menurut gue gede. Porsinya tuh, itu segitiga gitu.
0: Oh iya, lala.
2: Enak banget, ya udah sumpah lo harus coba. Itu lo meleleh di lidah.
0: Parah. Ini Blok M atau di
3: GI? Ngantri gak?
0: Nah, betul, ngantri gak?
3: Soalnya udah Blok M, ngantri
0: iya.
3: Deh nih.
2: Dia banyak cabangnya, ada yang di GI, ada yang di mana-mana. Lu cari, ya jangan yang di Blok M. Di Blok M, ya lo what do you expect from Blok M, iya kan?
0: Iya.
2: Cuma kalau di yang KGI gitu, seenggaknya kalau GI ngantri kan adem ya, AC.
0: Betul.
2: Kalau di Blok M, panas. Sambil lumayan. Gini. Iya, tapi disediain payung sih di situ, tapi tetap aja panas. Iya, gak bisa.
0: Princess. Lagi buka stand nih dia. 18 sampai 20 September di City Hall PIM 3 nih, JKT Go Dessert Festival.
2: Enak banget, kayak lo harus coba.
0: Asli gue ngeliatnya udah kayak sebagai pecinta keju. Kita berarti di sini sepakat semua cinta keju ya. Kim Poy, cinta keju enggak? Pasti. Pasti, cinta keju dia. Cinta cewek atau cowok? Anyways, mari kita pindah ke personality kali ya, ronde ketiga terakhir nih sebelum lagu.
2: Jangan
0: dong. Ini aja yang paling gampang. Ini nge-spill aja ya. Kalau salah jalan, nanya orang atau Google Maps. Bita ke Rika.
2: Ini depends sebenarnya. Kayak Google Maps. Iya kan Google Maps kali ya, Google Maps.
0: Rika Google Maps ya.
3: Mendingan Google Maps dulu.
0: Oke. Rika, kalau Bita lagi mager, alasan dia biasanya ngapain? Karena apa?
3: Kemarin capek banget kerja, jadi mau di rumah aja rebahan.
0: Cepet ini. Tuh kalau personality kalian super gampang jawabnya.
2: Sebenarnya gue kalau mager, gue bakal bilang mager gitu. Gue nggak alasan.
0: Gak ada alasan.
3: Mungkin justru karena udah tahu aja kali ya.
0: Oke, okay, bagus. Gitu. Bagus. Nah ini coba masing-masing Bita ke Rika. Barang apa yang Rika paling sering cari?
2: Apaan yang paling sering dicari?
3: Gampang. Yang umum aja.
2: Apaan? Lipstick.
3: Nice.
2: Iya kan?
0: Lipstick warna apa?
2: Dia banyak banget lipsticknya, sumpah gue gak ngerti. Emang bibir dia ada 10. Lipsticknya banyak banget, sumpah menurut gue.
3: Lu aja yang kurang cewek kayaknya nih.
2: Gue lipstick secukupnya aja. Iya. Gila, banyak banget Jir. Gue lipstick, gue ngerasa gue punya 4 lipstick aja gue udah banyak. Dia banyak banget.
0: Banyak banget, 10 lebih ya.
3: Bener, kalau bisa 11 layer.
2: Kayak dengan warna yang sama tiap beda brand juga kayaknya dia cobain.
0: Warna sama banyak. Beda brand, itu menarik
2: banyak
0: sih.
2: Banyak banget.
0: Itulah menjadi Virgo, Bita. Harus punya banyak pilihan supaya kan dia perfeksionis Virgo itu. Gantian, vice versa. Barang yang paling sering Bita cari, Rika. Soalnya makanan ya, kayaknya Bita suka makan ya.
2: Tapi gue bahkan bingung jawabnya apa di barang yang sering gue cari.
3: Umumnya pasti handphone, itu yang umum.
0: Betul. Gimana iPhone baru? 44 juta?
2: Siapa?
3: Dia bukan tim iPhone lagi.
0: Oh dia bukan tim iPhone ya, pantesan.
2: Gua tim Sumsang selalu.
0: Oh Sumsang dia, oke. Jadi apa? Bita aja bingung jawab ini.
2: Iya, gue apa yang sering gue cari.
0: Ini waktunya Rika untuk mengklarifikasi otak lo, Bi.
3: Apa kok barang-barang lucu?
2: Enggak, tapi ada barangnya.
0: Ya boleh spill. Boleh, Bi. Iya,
3: barang-barang cute gitu gak sih?
2: Iya, itu bisa juga. Tapi dicari banget juga enggak?
3: Enggak juga, iya. Dia mah cuek sih.
0: Contoh barang-barang lucu tuh kayak apa sih, Bi? Kayak keychain gitu?
2: Enggak, gue malah keychain gue ngerasa terlalu mahal. Terus kayak enggak guna-guna banget. Gue kurang suka.
3: Peak consumerism.
2: Iya, gue suka yang lucu-lucu tuh yang bisa gue pakai gitu. Entah baju-baju lucu atau
0: sepatu.
2: Iya, sepatu, gitu-gitu. Iya. Tapi kalau yang keychain gitu gue ngerasa ngapain ya keychain beratus-ribu. Kayak gue mending kalian beli baju yang bagus kalian gitu.
0: Baju, sepatu gitu. Berarti hal-hal yang memang useful ya.
2: Tapi kalau yang konteks dicarinya karena sering-sering hilang-hilangan itu kacamata. Karena gue sering ketinggalan kacamata dimanapun itu. Bahkan pernah di site pas gue meeting, gue ketinggalan kacamata gue di tower orang. Tapi untung ketemu.
3: Cuma kayaknya kan itu gak cuma kacamata deh.
2: Karena dia
0: makasih Rika.
3: Kayaknya kalau itu gak cuma kacamata deh.
2: Karena dia gak sekantor sama gue. Dia gak pernah lihat gue pakai kacamata. Karena gue kalau main kan gak pakai kacamata ya. Cuma gue kalau kerja gue kadang pakai kacamata.
0: Kacamata minus gitu, Bi?
2: Iya, minus.
0: Minus berapa sih lu?
2: Satu.
0: Matanya?
2: Iya.
0: Otaknya?
2: Otaknya. Banyak ya kayaknya ada
0: konslet
2: juga kadang.
0: Oh, minus satu. Iya sih, Bita bener-bener selama ini kalau main ke kok dia nggak pernah pakai kacamata ya.
2: Gak pernah, lu nggak usah melihat sisi gue yang
0: sisi kacamata itu juga ya. Ternyata kacamata lu suka ketinggalan. Iya gue kalau ketinggalan tuh charger kalau gue ketinggalan. Biasanya mereka ketinggalan apa? Hati.
3: Otaknya.
0: Oke. Btw, Bita ini sangat high friends. Jadi fandomnya high five ya. Dan kalau lomba sihir apa sih, Bi?
2: Peserta lomba sihir.
0: Peserta lomba sihir.
2: Btw.
0: Iya.
2: High five kemarin kesini ke Dede Endis ya, nggak ke lo ya sekarang.
0: Nggak ke gue sekarang. Sekarang mereka ke pagi, nggak main malam.
2: Gue pas lihat ya kirain.
0: Main
2: bakal main di itu night light ternyata sama The Dentist.
0: Iya, soalnya kalau Bita dia maunya datang ke sini tuh malam, pagi dia zombie.
2: Iya, pagi enggak bisa.
0: Lomba sihir punya era baru setelah obrolan jam 3 pagi.
2: Yes. Nah, ini favorite gue.
0: Oh, cerita cinta.
2: Yes.
0: Ya udah langsung gue play aja nih.
2: Bas.
0: Lomba sihir cerita cinta, here it is crew. Just a spiller. Let's go. 1 2 3 go. Sukanya Bita.

0: We're live di TikTok App Eda dan juga di Prambors. That was Lomba Sihir dengan cerita cinta, lagu favoritnya Tabita. Rika juga jadi korban Tabita di kayak fangirling tentang Hi-Fi atau Lomba Sihir gak sih?
1: Itu aku denger Lomba Sihir karena dia.
2: Dia ketularan.
1: Gara-gara lagu Pesona sih.
2: Iya, iya pas gue juga awalnya Pesona tuh pasti.
1: Iya, musiknya enak banget.
2: Tapi udah gak pernah dibawain live Lomba Sihir, tolong kalau dengar.
1: Pesona ya,
0: Pesona.
2: Tapi request. Lomba Sihir mau konser, jadi udah pasti dibawain Pesona, iya kan Lomba Sihir.
1: Iya, ajak gue.
0: Ini nih, ngomong seakan-akan Lomba Sihir di depan muka lu, bagus nih. Bagus. Mau konser kapan sih, Bi?
2: November.
0: Konser tunggal berarti?
2: Yes, ayo guys, beli tiketnya.
0: Nah,
2: asik. Dimana? Promosi, emang gue marketing.
1: Menurut gue Lomba Sihir patut bayar Tabita sih.
2: Lombasihiryes.com.
0: Kalau misalnya malam ini lo diterima tiba-tiba jadi manajer Lomba Sihir gitu, kamu Lomba Sihir Yes gak?
2: Wih, yes dong.
0: Langsung ya?
2: Yes.
0: Oh iya mau konser nih Lomba Sihir.
2: Iya mau konser guys, sumpah lagu-lagunya Lomba Sihir menurut gue enak-enak.
0: Konser Ujung Dunia 21 November di GBK Basket Hall. Kamu udah beli tiketnya?
2: Udah dong.
0: Goks, ini hari apa ya 21 November?
2: Sabtu weekend ya.
0: Oke. Itu lagi banyak-banyaknya konser tuh November tuh.
2: Iya benar.
0: Sumpah. Oke. Okay. Thank you so much. Salam buat semuanya di Lomba Sihir nih. 1, 2, 3, 4, 5. Raihan Nur, Enrico.
2: Tristan.
0: Natasha Udu.
2: Word Fangs.
0: Sama Word Fangs. Keren. Obrolan jam 3 pagi. Oke. 7 menit lagi abis itu kita pamitan crew. Oh my god, cepet banget. Besok main-main lagi ya, ajak Rika ya.
2: Okay. Kalau dia tidak bentrok ya jadwalnya.
0: Bentrok, iya sih. Jadi terima kasih Rika sudah datang juga. Mari kita main. Kalau ini jawab masing-masing aja ya, secara cepat mungkin. Lifestyle, tempat nongkrong favorit Bita. Ini Bita yang jawab nggak apa?
1: Tempat nongkrong favorit gue. Jujur.
0: Lo aja bingung.
2: Tapi kalau kita nongkrong kita udah pasti di HK Dimsum Depok.
1: Itu udah real.
2: Udah real kita akan
1: 24 jam 24 tidak ada yang bisa menghentikan.
2: Iya, betul. Kita beli dimsum aja terus dan di tempat karena teman gue yang coba-coba udah nyebat kan. Itu kayak udah 24 jam bisa nyebat kenyang.
0: Betul. Ya.
2: Kita
0: betul.
2: Umur kita
1: bisa nambah.
2: Iya, kita umur kita udah enggak muda lagi jadi nongkrongnya di tempat yang kenyang.
1: Minum badak.
2: Betul.
0: Udah. Tempat nongkrong favorit HK Dimsum Depok. Oke. Okay. Kalau Rika juga sama kah?
1: Sama sih,
0: kita mainnya
1: bareng. Okay. Tapi akhir-akhir ini karena kerja di Tangerang udah mulai suka alam sutra.
0: Alset, okay, mulai ke Alset Pips. Next tempat yang pengen dikunjungi next, Rika dulu kali.
1: Ini versi ngehayal apa yang realistis?
0: Ngehayal boleh.
2: Hayal aja nggak?
1: Ngehayal ya, Edinburgh.
0: Oh, Edinburgh?
1: Yeah.
0: Very specific. Why do you pick that one?
1: Manifesting.
0: Amin.
1: So beautiful. So aesthetic.
0: Yes.
1: So
0: ini
1: calming.
0: Ya. Yeah. Edinburgh. Ini tuh yang kota Hogwarts bukan sih Edinburgh? Okay. Kamu udah pernah ke luar negeri pertama kamu kemana?
1: Nah itu dia nggak pernah.
0: Belum pernah.
1: Manifesting.
0: Skotlandia, Edinburgh, Skotlandia. Bita?
2: Gue pengen banget ke Taiwan lagi. Hey? Karena tahun lalu kan gue ke Taiwan kan.
0: Yes.
2: Terus kayak itu outing kantor, jadi kayak ada ganjel gitu loh kayak namanya sama orang kantor ya kurang explore gitu.
0: Jadi
2: kayak gue suka banget kayak city itu gue lebih city girl ya.
0: City girl, iya city girl sih.
2: Kurang alam-alam. Menurut gue enak banget karena kalau dibandingin kayak Shanghai gitu-gitu kan dia currency kita lemah ya masalahnya
0: menurut
2: gue kayak. Tapi Taiwan tuh menurut gue better karena currency-nya tuh masih 500 perakan gitu loh. Terus harga-harganya jadi kayak masih make sense.
0: Oke. Kamu ke Taiwan nih waktu itu? Oke. Oke, kesini lagi berarti ya?
2: Iya, pengen banget, suka banget menurut gue.
0: Ada spiller kalau ke Taiwan harus ngapain aja, Bi?
2: Nah, tuh kemarin tuh ke itu tuh yang merah-merah lampion itu tuh ke Juven. Itu yang kayak ala-ala Ghibli gitu loh, kayak ada kalau lihat bagus dia lo pasti kayaknya suka. Kayak ala-ala Ghibli gitu.
0: Yes.
2: Itu lucu.
0: Oh, ini. Oke. Okay.
2: Tuh, tapi itu dingin. Dia di atas enggak di kotanya gitu loh, kayak di atas di kotanya.
0: Agak adem.
2: Heeh, bukan adem, dingin banget jujur.
0: Oh, dingin banget.
2: Gue nyampe wah menggigil semua itu gue. Kaki gue nyampe kesemutan saking kayak makin malam makin dingin gitu jujur. Terus kayak menurut gue suka banget tapi
1: coba compare sama dinginnya Bandung.
2: Enggak, jauh banget.
0: Oh, dingin banget ya?
2: Dingin banget, gue nyampe benar-benar kram. Gue jalan, kaki gue kram jir. Gue jongkok kan, terus kaki gue langsung kayak wah, kok gue gak bisa diri ya, gue kram banget. Udah nge-freeze gitu. Tapi kayak, tapi bagus banget. Tapi kayak, aduh dingin banget waktu itu.
0: Gak kebayang lo kedinginan lo semungil ini. Kedinginan tuh kayak Kayak jadi apa lo di sana, Bi?
2: Tapi teman-teman gue yang
1: parah banget,
2: yang gemuk juga pada kedinginan. Emang sedingin itu, menusuk banget itu.
0: Sampai lo mau dua kali kesini berarti emang berkesan sekali. BTW, yeah, mungkin doain manifesting gue Mei tahun depan akan ke Kaohsiung ini nih. Pertama
2: itu
0: kali.
2: Gue juga penasaran, katanya itu juga bagus kayak
0: dah. Oh, yang Kaohsiungnya lo belum pernah malah? Ya, belum.
2: Nah, gue pengen kalau ke Taiwan lagi tuh pengen coba Kaohsiung juga. Oh, okay. Tapi kan karena itu gue pertama kali keluar negeri juga kan sebenarnya kemarin, terus kayak gila di luar negeri emang transportasi umumnya sangat-sangat best ya. Kayak kalau ngetap kartu tuh nggak ngelek-ngelek dulu, lama dulu gitu. Kalau di sini kan aduh nih kok kartu gue nggak kebaca-baca ya gitu, kok gagal ya tiba-tiba udah ngetap tapi gagal gitu. Kalau di sini kan kartunya belum nempel juga tuh udah jalan, tuh gue seneng banget sebagai yang di Indonesianya biasa commute gitu kan, kayak
0: cepet. Iya,
2: cepet, suka banget mau lagi. Terus tiket pesawatnya juga direct mirip-mirip Thailand kayaknya, jadi mendingan sekalian ke Taiwan.
0: Iya sih benar, iya kan? Dibanding Thailand yang ya. Kamu juga belum pernah ke Bangkok kan?
2: Belum.
0: Oh, belum pernah juga. Oke.
2: Gue baru ke Taiwan dong, baru sekali.
0: Nanti agak adem ya. Oke. Okay. Yes. We'll see about that. Thank you buat spillernya. Buat Bruno Mars aku, Bi.
2: Bruno Mars. Kapan?
0: Mei pas setelah Hari Buruh. 1 dan 2 dia main di sana, Kaohsiung. Bruno Mars. Kamu udah kan Bruno Mars itu?
2: Udah, yang di Jazz kemarin.
0: Iya, emang si konser emang.
2: Tapi dia enggak ke Indo lagi ya.
0: Iya, kalau di Indo enggak ada Live Nation.
2: Iya.
0: Dia di collab sama Live Nation.
1: Kapoknya Bruno Mars.
0: Kepanasan ya.
2: Jangan. Tapi kan kemarin dia di sini 3 hari dia seneng kok bawain Dying with a Smile.
0: Iya.
2: Seneng harusnya ya.
0: Harusnya seneng ya. Iya, cuman emang promotor Live Nation-nya enggak ada di sini, Rika. Jadi kayak ya susah gitu. Oke, ini udah mau pamitan.
2: Iya.
0: Kalau gitu aku harus denger ini. Satu kartu terima kasih. Bita ucapin terima kasih ke Rika. Terima kasih sudah menjadi sahabatku karena I know it will be
2: ini
0: moment.
2: Kita tuh bukan yang gitu-gitu kayak
0: dah. Gak apa-apa. Justru karena udah kayak 10 tahun. Ucapan ini jarang di merinding. Merinding, ini Taiwan lu berdua.
2: Gue takut muntah di sini, gue
0: nggak
2: biasa.
0: Justru gak, gue pengen save momen itu. Anggap aja gue yang pertama kali ngedengerin kalian say thank you kan, gitu loh.
2: No.
0: Cepet.
2: Kita bahkan di talk pun kita nggak ada kayak.
0: Gak ada thank you.
2: Thank you.
0: Yaudah, ini kalau di radio kita main gini. Kita coba Rika dulu kali ya, Rika. Rika, ini kartunya kayak gini. Ikutin aja kayak Bita, thank you ya udah. Nah, titik gitu. Bita, thank you ya udah. Titik gitu.
1: Aduh, apaan coba?
0: Anggap aja Bita gak denger.
2: Gak masalahnya nih, earphone-nya kenceng banget kalau lumayan. Tapi kayak langsung kedengeran terlalu ke kuping.
0: Ini merasuk ke kuping lo, nikmati momen ini guys. Nikmati.
1: Apa ya?
0: Ayo, 1, 2, 3. Bita, thank you.
1: Thank you udah jadi diri lo konsisten 10 tahun ini tidak berubah sedikit pun.
0: Yeah. Bagus. Aduh. Itu Bi, kayak gitu doang lo Bi. Baik, aku tahu sulit. Kamu manggilnya tap ya. Aku biasanya manggilnya Bita gitu kan.
1: Sesimpel
0: itu Bi, aku tahu dia tuh gak words of affirmation
1: emang,
0: banget.
1: Emang, iya kan?
0: Kayak kalau di
1: susah, iya.
0: Kalau dipuji dia kayak gue harus ngapain gitu.
1: Jadi lagi nangis.
2: Enggak.
1: Nangis merinding.
0: Bi, segampang itu bilang terima kasih. Kayak, ayo bareng sama aku, Rika. Thank you ya udah. Gitu. Nah tuh. Rika, thank you ya udah.
2: Ini teman-teman gue yang lain kita lihat ini sampai 10 tahun ke depan.
0: Iya, betul. Apa
1: ini bahan bullying 10 tahun ke depan?
2: Gak sanggup banget gue.
0: Ayo cepat.
2: Aduh.
1: Gak bisa.
2: Kayak dah.
0: Ayo. 1, 2, 3. Rika, thank you ya udah gitu.
2: Rika,
0: Gak, aku gak ketawain, Bi. Sumpah. Bisa. Sumpah, ayo bisa. Oh, bisa.
2: Aduh. Ya, Rika, thank you udah jadi teman gue 10 tahun ini. Gak mudah, cuma kayak ya udahlah ya. Terima aja.
0: Bagus. Gitu dong. Tidak mudah memang bersahabatan 10 tahun. Thank you guys for making past 7 tahun gitu. Kan katanya kalau sahabatan 7 tahun kalian akan baik-baik selamanya gitu kan.
2: Ya, yeah, amin.
1: Amin.
0: Berarti Rika itu pertama kali ya kamu di...
1: Iya, ini
2: pertama kali.
1: Sumpah.
0: Rika kayak, iya kak, iya.
1: Iya, kayak ini gue di mana, gue ngapain.
0: Maafin ya, aku isengin ya.
1: Apa?
0: Tapi kalau di radio emang kita seru. Ngomongnya gitu. Jadi iya, kirim salam tahu. Baik ke teman-teman.
2: Dunia baru, seru. Iya.
0: Anyways, Bita mau sebelum kita pamit, ada mau salam-salam buat teman-teman kamu yang di TikTok atau siapa yang pengen kamu sapa, Bita?
2: Enggak, teman gue udah pada... live semua kayaknya itu di situ coba kayak ya yeah. Udah guys.
0: Yeah, hi Shirley.
2: Hi guys, siapa tahu ada yang dengar tapi enggak nongol ya kayak ya udah hi guys.
0: Hi,
2: hi aja.
0: Ya. Oke, okay, thank you so much. Rika, ada yang mau kamu salam mumpung lagi on air gitu ke siapapun?
1: Hi, it's my first time join Eda dan ternyata seru.
0: Terima kasih.
1: Mungkin boleh di-invite lagi.
0: Nah, itu.
1: Thanks to guys.
0: Thank you so much Rika. Temen lu lebih poise daripada lu, Debbie. Ini karena dia udah keseringan karena, main di sini.
1: Iya, iya benar sih.
2: Gua jujur ya kalau lu game terus di akhir suka paduan suara I love you. Wah, itu gua jadi berat banget kayak Eda, asal lo tahu.
0: Jadi,
2: itu
0: gue
2: berat banget.
0: Rika, kan dia susah ya bilang I love you, susah bilang apa gitu. Jadi kalau misalnya lagi main di, tapi dia suka main. Dia rajin gitu main. Jadi kalau di TikTok tuh jam 10 biasanya kita main bersembilan. Terus kalau udah pamitan, aku kayak semuanya buka mic, terus kita say I love you ya gitu. Kayak, I love you semuanya gitu. Terus kita kayak mana suara lu nih?
2: Ya kalau lu denger tuh gue ada kayak ya.
0: Itu loh, ternyata suara alien. Latihan, Bi. Kan nanti kalau punya ayang begitu terus.
2: Aduh, beda.
0: Elah, lebih, Bi.
2: Aduh.
0: Ya udah, terima kasih banyak kalau gitu, guys. Yuk, kita pamitan dengan say I love you. 1 2 3. I love you. Gitu, Bi. Elah, thank you so much guys sudah dengerin. Guys. Happy weekend. Bye-bye. Bumbala, let's go girls.
2: Bye. Bye.

0: Asia.
1: Number one hit music station.
2: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah, jadi sultan nih gua nih. Kali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah. Lah kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah, ini gue harus main lagi kali ya. Ma, pinjam HP dong, Ma.
3: Stop ya. Jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
5: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
6: Kaula muda, Dendy Stay Out balik lagi. Kali ini edisi Padel. Mau tahu info lebih lanjut? Mampir aja ke Instagram Prambors. Jangan sampai ketinggalan ya.
7: It's night flight with Cap Eda. Due to bad weather, night flight has been rescheduled. But still, Cap Eda is with you di live TikTok or IG Cap Eda. So I'll see you di live TikTok and I'll catch you on the next night flight. Thank you for understanding. I love you.

0: It's night flight with Cap Eda. Due to bad weather, night flight has been rescheduled. But still, Cap Eda is with you the live TikTok or IG Cap Eda. So I'll see you the live TikTok and I'll catch you on the next night flight. Thank you for understanding. I love you.
1: Bambors, Indonesia. Number one hit music station.
2: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
3: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
4: pemerintah
3: online.
4: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
5: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
7: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
8: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi.

0: like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding. Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.

0: It's Night Flight with Cap Eda. Due to bad weather, Night Flight has been rescheduled, but still, Cap Eda is with you di live TikTok or IG Cap Eda. So I'll see you di live TikTok and I'll catch you on the next Night Flight. Thank you for understanding. I love you.
1: Bambors, Indonesia. Number one hit music station.
2: Lu lagi ngefoto apaan sih?
3: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
2: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
4: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dari menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
5: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Billboard Indonesia number one hit music station.
1: Lu lagi ngefoto apaan sih?
2: Ih, lihat tuh. Masa dia MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus dipost lah. Gak etis.
1: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
3: Kaula muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
4: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: It's night flight with Cap Eda.
1: Due to bad weather, night flight has been rescheduled, but still, Cap Eda is with you di live TikTok or IG Cap Eda. So I'll see you di live TikTok and I'll catch you on the next night flight. Thank you for understanding. I love you.
2: Prambors, Indonesia. Number one hit music station.
3: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil. 7 juta. Wah gila, kalau gini gue bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah jadi sultan nih gue nih. Sekali lagi kali ya, abis itu gue lanjut tidur. Lah lah lah lah lah. Lah kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah ini gue harus main lagi kali ya. Ma, mama, ma pinjam HP dong ma.
4: Stop ya, jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
6: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
7: This is my station, Prambors, Indonesia. Number one hit music station.
0: It's night flight with Cap Eda.
1: Due to bad weather, night flight has been rescheduled, but still, Cap Eda is with you di live TikTok or IG Cap Eda. So I'll see you di live TikTok and I'll catch you on the next night flight. Thank you for understanding. I love you.

0: It's Night Flight with Cap Eda. Due to bad weather, Night Flight has been rescheduled, but still, Cap Eda is with you di live TikTok or IG Cap Eda. So I'll see you di live TikTok and I'll catch you on the next Night Flight. Thank you for understanding. I love you.
1: Prambors, Indonesia. Number one hit music station.
2: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
3: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
4: Pemerintah
3: online.
4: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
5: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi.

0: dihukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
2: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Sticks, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
3: Prambors,

non-stop hit music on Prambors. Play music.

0: Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Dala tu purple lagi ramah karena jatuh purple dan lalai jalan aku sebelah. Dala tu purple lagi ramah karena

24 hours. Non-stop hit music. On Prambors.

0: pesta pora.
1: Eh, emang ada pesta pora lagi ya?
0: Iya, tahun ini pesta pora balik lagi dan udah masuk tahun kelima loh.
1: Oh iya? Kapan? Terus line up-nya tahun ini siapa aja sih?
0: Nih, catat 25 sampai 27 September 2026 di Gambir Expo dan Hall D2 G Expo. Spesial tahun ini ada Brave, King Nasar, Ceylon 7 sama Jirayut dan masih ada ratusan musisi ternama lainnya.
1: Wah, asik juga. Ayo deh, kita ke pesta pora.
0: Beli tiket Pesta Pora 2026 cuma di pestapora.com atau loket. Hey!
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
3: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural, biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water, hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
4: Waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: This is my station.
2: Prambors
3: Indonesia.
2: Number one hit music station.

0: number one hit music station. Here's what you missed on The Dandies with Kenny.
1: Nama stage lu siapa sih, Jan?
2: Nama saya Rizwan Fadila.
1: Rizwan, Rizwan Fadila.
3: Hmm. Lengkap ya nama
2: lengkap.
1: Logonya juga Rizwan Fadila gitu.
2: Rizwan Fadila, ada yang salah, Stisna.
1: Kenapa? Panjang segitu?
2: Enggak lah, di tulisannya Rizwan Fadila doang.
1: Rizwan Fadila.
4: Gue saran Rizwan Prikitiu.
2: Jangan.
1: Kenapa sih?
2: Nanti harus ke Prikitiulen terus.
1: Oh iya.
2: Kan jauh.
1: Berarti iya. Rizwan Fadila gitu ya.
2: Yeah. Fadila.
1: Kalau di ini.
4: Fun fact nih, Jan ini belum pernah pacaran.
2: Belum.
4: Lah kenapa happy banget lu, Ken?
5: Hah? Enggak apa-apa, bagus berarti fokus karir ya kan?
2: Iya.
3: Darah segar.
1: Yo.
3: Ini kacau deh.
1: Si Ken langsung berburu mode shark on.
3: Fair fresh. Tantan
5: tuh gue kayak tante-tante girang gitu loh.
2: Parah.
1: Tapi yang parah-parah kan Tantan.
5: Lihat gak? Tadi pas masuk duduknya sini. Lama-lama
1: dia minggir. Lama-lama duduk di atas lampu sih.
3: Tapi
1: kayak tuyul.
3: Yang mesti gue highlight adalah pas lagu kita habis, gitarisnya mulai nih.
4: Belum.
2: Santai dulu kan.
1: Santai dulu aja, Bang.
4: Baru ya.
1: Lagi baru lo. Apa enggak boleh, Bang, main handphone gitu, Bang? Coba sini.
5: Lagi
1: ngapalin dia. Masa dia enggak tahu kunci lagunya si Enjan? Lagi ngapalin lagu.
0: Kaula muda, jangan lupa ya dengerin The Dandies with Kenny Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di Prambors.live.

0: Canada's number one hit music station.
1: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah, jadi sultan nih gua nih. Kali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah. Lah kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah, ini gue harus main lagi kali ya. Ma, pinjam HP dong, Ma.
2: Stop ya. Jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
4: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Sticks, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda. 24 hours non-stop hit music on Prambors.